0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku mendak itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak kolej lagi ingat bagian. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat. Ya to sebilik aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata. Ya Sam hari ya aku nemu baca
2: isi salah ikan.
1: Nak aku nemunya lumai. Pain tu nalai ikan kau.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangi rameh kita ba ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Sel. Selamat pagi, megak. Bala peningan kita ke pagi tu. Selamat pagi hari Satu.
0: Pagi hari Satu. Harapkan dalam bau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men. Ya, betul. Tajapan nanti kita berhati ke hari kita itu berkaul ngau sebun tau nyudah bersebun menua kita jadi kurang-kurang meh pengawak kita buat luar rumah nanti boleh di seliah kena
1: lebih lagi maya tengah hari ngau lemai
0: ya
1: lambat mayanya enang ya benua hangat desem
0: benua hangat
1: nanti bakal tunggu pagi banyak ge ya nanti kak bakal kena rindu briswalk kini rindu jogging kini mana pagi hari
0: ini laban nama tu angin lagi mana mayanya nanti lemai nyo tengah hari nyo lemainya nyo bersebun nyo kameh pada aku ni
1: balat ni kita ngerugak pengerai kita ya kelebih lagi kita kena bisi penanggu buat pengerai
0: ya nanti kita gawak di luar tadi nanti aku ngau meh nak boleh diseliah tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti boleh diseliah kita seliah ke kita ok tajap ya harap ke bala peninggal kita bala gerai di lantang makan meh ke pagi tu ni men
1: terima kasih ya kerja pengawak meh bakal ke pagi tu nanti ke
0: lagi. Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke dibaik ngagai bala peninggal kita. Ya,
1: dua pagi perut begeri wak, Nesem.
0: Perut begeri wak, perut tua tu begeri wak. Lalu berdau bisik utai tu tadi ni.
1: Ya, sampai bertepuk punya ni. Ya. Pai bertepuk, mu dah jaga pai bertepuk, Sam.
0: Pai nepuk tai dalam perut ni.
1: Nyok, meh. Kena jaga kelawang kita. Tinggal, kena. Okay, Sam. Lepas, nama selekat jakuk sarito ke kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeri, wak. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya berkawal ngau chef tukar-tukar masaknya. Yeah. Nanti kita gawaknya di chef tukar-tukar masak tadi. Berkeni kau kita yang tadi kak makai kita di sumai orang bukai ya meh kita itu landia nyumai ni nanti nuan nemuai ngagai kaban nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai bala siapa-siapa aja meh kak kena kita makai kita ke sumai orang bukai
1: nanti dah
0: nanti aku
1: dia dulu
0: nanya aku dulu ni nanti aku nanti penanggul min
1: nanti penanggul
0: semina aku nemu meh asai apa kini teka lepas kita chef deh kita nak tukar masak semina kita nemu meh nama teka dipandu orangnya tadi deh bakal garam ya kalau mayuah kini
1: biji yang
0: teka kurang gula kini kurang santan kurang minyak kini tang aku nanti penanggul banyak
1: nanti
0: aku awak empat aja laban menyukura ukainya kita nyumai basida ya deh kaban kita nya ya semina pengawal kita aja nanti kita nemuai ke kaban kita nya sida ya meh ke nyumai ke kita ini
1: laban deng pun topik tu neh
0: aku pun topik neh aku nanti penanggul min kak aku semina engka nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi nama tu nuluang ya min nuluang ya bakal uji dari sana break di minyak mimit sana atau ke tepung atau tambah di mimit sana nyamai lagi aku kita
1: kira kena di madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai kagi pemakai
0: nya ukai komplain nya tadi nya nuluang ya mana aku tak ke di panduanya tadi
1: nyamai ke lagi
0: nyamai ke lagi gitu sana ni nanti bekang kau tanya lagi gulai dia tanya berapa aku kapan dia nak tanya Tom, nari nanggul biar lah bayi nemu di chef deh.
1: Ya. Karena kadang bisi ke orang ke ngagai rumah kita ibetnya kaban belayan kini. Datai kadang ngagai madah ha. Udah pulanya punya pemasin malah wak panuk sanuk ke.
0: Oh, ada lain ni belakang.
1: Ni belakang kenya. Kita ke chef tu.
0: Manah dia, maya nya aja, maya nya deh, maya kemakai nya. Okay kita tanya, kita lawan kita kena mu, okay kita nulung ya kebenar ya.
1: Bisa sekedar nya, kau yang nyebut, angka nya nyaga ti kaban kini, lama kau dah kangau ke rumah.
0: Kau gak kini.
1: Dek patut terima kasih ya, kau dah kangau ke dek, kau nyebut kini
0: deh. Bisa orang tadi. Ingat sal lati sal kau tu tu chef tu kau mana kurang ke kaban ya nanti baka kaban kita ni tu kau masak ni nun ni betul ni entar ni kena spek dulu sal lati kau tu tu chef tu kau lepas ya pro nemu lagi jadi ni ni nanti dia jadi tu kau masak nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai apa kini ni men
1: deka aku tu kau masak berdi ni hotel lima bintang
0: ni ini aja.
1: Nanti kau jadi chef lebih lagi nanti kita nak bisik ngembuan pengelandi atau kau pelajar cara kita nyedia pemakai cara kita ngasih pemakai dia bersebut gitu cara kita beda orangnya nusun tau ke ngias kini pemakainya Pak aku nanti datang ngagi orang bukai orangnya berapi tau kau panduk ke lawak aku kak makai tepando orang.
0: Nah, ada penangguh.
1: Ada penangguh nya pak aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita nyadi chef tu. Lain gian nah sebab kita di sumai tu ngage urang bukai nya lain meh.
0: Kadang nyamai
1: gitu. Ngage urang bukai pan tu nemuai gerobok bukai kan nya lawak te kekak tua.
0: Betul.
1: Pak gan eh.
0: Nanti bakal ba hotel tua mandu te ke
1: hotel.
0: Ba nama tu pemakai ke lain ke. Nanti kita nemuai ke balah kaban kita engkau nyak pemakai papa skini lain kerana engkau orang nemu lari akhir kita ini.
1: Seminak kita tu tadi nanggi. Okay kita gas chef aja gak sem. Engkau nyak baik nyawa kita kini nolen terima pemakai kalau masin.
0: Betul.
1: Pemakai ke kelalu mayo minyak kalau balat belemak besantan. Engkau kita segi ukai orang pemakai kita bekerja. Engkau nyak kita bisi kak madah korenya kini. Nolen terima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin ngau kalu begoreng
0: ya okey hanya meh tuan nanya tuan empu tadi meh men tuan nanya bala peninga men nama komen sidak ya nanti sidak ya nyadi chef berkeni ke sidak ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sidak ya makai utai ke sumai robokai okey itu peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau jadi bak ya aku ya ya on aja
1: On aja.
0: Nadai nak tu milih aku ya. Utai ke di pandu atau ke sumai robokai aku ya. No prebet aku ya. Maka ke sebut punya orang mujab aku ya. No prebet aku ya. Nadai penanggul baik ya aku ya.
1: Yeah.
0: Okay. Sikut hari peninggal kita. Juni pen ke pagi tau. Nanti bak penemu ya aku ya. Utai sumai dirimpu. Nyak meh mana serta nyamai. Laban kita impu ke nyumai nyadi chef. Utai sumai orang pan ya nanti penanggul ke makai ku ya min nak ya milih ku ya ni muka nyadi chef lama ku ya ngambil ku contoh bakal ya kadang-kadang nya tengok ke makai teh sumai robokai aman
1: ya
0: kadang kita nanti orang ke chef dari kadang tadi ya ka me nyepik pemakai teka di sumai orang bukai ni.
1: Hanya Siti agak dia same. Kadang-kadang kita itu meda orang bukainya. Maknanya. Entik bah mata aku deh. Pemersihnya apa nombor satu. Ya aku nanti tanya. Nantu bersih. Pedak mata aku. Kak nyingkau nak nyingkau nak. Kenyak meh ya bak aku. Ya tadi nanti aku jadi chef ke aku. Nak jadi chef pun kita nemu meh bedak utainya. Cara nyedianya nantu bersih. Tambok kita terpedak aku tanya kena patut dipedak bak lawaknya kini. Tentu kita narik rempu ne. Nyungai makanya. Hanya sitik ke?
0: Ya, betul. Pemersih utai ke di panduak ne.
1: Pemersih utai ke di panduak pengasainya megak.
0: Ya.
1: Jadi bisa lagi komen ke pagi tu bak dua pagi kita Eri Mary.
0: Eri Mary.
1: So pagi DJ dua pagi ku yang ingat gaya hari kami bersemangat di tu DJ ku ya. Nenang ke topik sehari tu naibu orang kenyadi chef kuatnya. Kami induk kesemampai bersumai ku tempak dari bila pun diante-ante orang kekak nyilih nyumai DJ ku ya. Kamu lejuk ke nyepik utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ke nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar utai resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu. Tajak menu tajak menunya simple aja. Mungkin korang ai tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu utai sama berjalan ke pengawal.
0: Macamnya. Ya, terima kasih peninggal kita.
1: Namat na Sam, namat nanti tua diberi resipi resepi. So Romando, ni bu buka eme. Tapi ke cukup muntang di pandu. Baka manu upa.
0: Mana upa?
1: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Apa yang upa sabun kini? Upa apa pantau kini sup terjun je. Uji dek manduak. Dan nyaku manduak. So tua siko orang ngasai teh panduak tu. Nak sama ya?
0: Nak sama asai ni.
1: Nak sama asai. Anggung sapa dulu habis reti. Nyak menyamai. Ari asia aik jari ya nyak tadi.
0: Betul.
1: Tapi ya ketua ke makai teh panduak tumpu. Pulai tua ke menua nak. Adanya indai tu berapa? Asal tu melayu pak.
0: Ya.
1: Nah dia belum makan ni manduak. Tetapi
0: aja. Terjun aja.
1: Terjun tetapi aja.
0: Manis nak kore ni.
1: Manis me ambi ya. Nama tu ampu manduak tu nanya. Mainya si teh ya. Tajak tua chef.
0: Kadang. Nyak waktu tadi kita chef. Lebih lagi kita chef hotel. Hotel tu tadi. Kau kita manduak. Tadi ke pemakai bahan negeri ni. Jadi orang bak rumah panjang. Tadi engkau landi lagi ada kita deh.
1: Ya.
0: Nyumai teh pemakai bakal pemakai babas tadi. Lawak babas.
1: Tajak tu ke chef menya.
0: Ya. Okey, Dominik untuk ke pagi tu nanti ya ku ya gawaknya di chef ku ya. Nanti penanggul ku makai sumai rebukai ku ya. Nguji utai ke di panduak sida ya kan sepi ya ku ya. Aman. Ulih ke ngaga improvement mimit ku ya nama te kekurang. Kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya. Sama bela bertukar penemu awak kena di perangsang kita ku ya. Untuk setuju aku ne. Lebih lagi bakal kaban kita yang tadi deh. Engkau yang mandu atau ngaga atau nyamai akhir ring kita.
1: Yeah.
0: Kita ulih belajar hari ya tajak pun kita chef.
1: Tajak kita chef.
0: Jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini. Nanti kita berkini kita mandu waktu deh bah restoran ke berkenya kita pun madah kia. Sama-sama boleh penemu warinya.
1: Ya, maka kita selalu meda buah teruang tunuhnya. Gula kita sama aja nih.
0: Betul.
1: Nyangka kita bisi kak nguji kini. Teruangnya di tunuh kita, gula kita sadin ikan penulih enggak. Ukai semina sadin ikan pedas kak aku tu tadi. Ukai semina gula sama belacan aja. Teruang tunuh ah. Ukai panduk kita goreng makanya aja enggak sadin ikan. Nah, tunuh kita penyamai gula enggak sadin ikan pedas.
0: Sadin ikan pedas.
1: Nyame ai jari siko-siko.
0: Lagi kong uji. Ai lepas tu teruang terineh.
1: Tunuh mesti tunuh. Ya ngai tunuh bengkis ya.
0: Gulai sadikan.
1: Gulai sadikan pedas.
0: Nya menu chef min begitu.
1: Angka nyamai kadang-kadang utai nya ada ditemu kita benda bukai. Nya me bida nanti utai panuk chefnya tadi. Aku nak kalah mana utai tu kan. Jadi tu kira ke baru ba di lab tu. Baru nyamai tu. Jadi chefnya ulih ngemai resepinya kini. Baka kita mendak kemidi yang sebenarnya. Ni berjawah kita nyamak. Kemidi yang kemidi yang kita medak sebab sipai aja madan kemidi yangnya.
0: Mai
1: kita lagi miat. Kapa ada ngumpul pakau kero. Dia tau dia ke medak. Kemidi yang dia tau ya udah bisa great yang pu. Datai ba hotel 5 bintang.
0: Ya, dijual ba hotel 5 bintang.
1: Ya, uji kita makai ba hotel 5 bintang kena saya dan nyak kita makai panduk roba market kini. Panduk roba kedai kini ngau panduk kita.
0: Ya. Nah sama ni.
1: Nah sama aja me. Kita ke chef atau ke bisa chef kena bilang me. Tak uji pemakai ke depan orang.
0: Betul. Pun. Sama berkongsi ke penemu ni. Okey itu Edmund Edward Nuan Besi menalan ke pagi tu. Beda tua maca lagi komen ke Bukai Min. Senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Okey, Kadiri Aja Aria Ika, lagu dia kena merenang peningat kita. Ika lagi mendiang ke dua pagi wai.
1: Ya, tak nak Kadiri lagi bulan dengan kami dua Sam.
0: Ya, dua pagi wai. Kau topik kita nanti kita gawak nyadi chef. Kau kena kita makan kita ke sumai orang bukai.
1: Ya, tak kita gambar kami dah Sam, benar berapa ini.
0: Benar nyumai ni.
1: Ya, benar berasa. Kalinya
0: berdia. Ya, okey. Jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke nadi penanggul magang. Makai utak ke di sumai orang bukai. Jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya ko ya. Nadi penanggul ko ya makai te sumai rubukai tajak pan ya nanti ya kawaknya di chef ko ya nanti makai te rubukai nadi penanggul ke min nadi milih ko ya anang masian aja me udahnya semua on makai ang ko ya
1: yang main dilah kita siko-siko menya
0: yang gai kelalu masian tadi
1: Yen Will pagi tu Sam so pagi DJ Duo aku bisik siko anti ko ya jadi chef bar restoran nya meh hente kami sebala bisi gempuro alu besumai pemakai sige nangi maka mingai pemakai sumai kami nak nyamai tang ko ya anti kami nya seputih yang engka nya lejuk makai utai sumai dire ko ya sige digiga ya bala nak buah ya berapi bala nak nyade meh ko to ne sitik kerinduk ke te dikerinduk ke sidak Yen Will to ko ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya ngau bala nak menyadik ya meh jadi ulih agak kami tu belajar ya mi kebandiang ku ya nanti ya merik warna karinya mana lagi mandi yang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimit ku ya nyak meh tips titih bala nak buah ya sampai ke dia tu dengar dia nyesel
0: berkongsi ke tips nanti kita nyadi chef dari nyak agak pemanah tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah nol kita yang tadi madah aku buka. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi meneh. Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Anak nyakal.
0: Betul.
1: Anak ngai nerima penemu orang buka.
0: Ya.
1: Maka ia sikit ketemu kita chef. Ya dah mereka kita tips kenyataan. Tuanya madah. Nadai kami itu. Tuai garide. Contohnya tadi. Tuai garide. Lama kami sudah manuak. Manuak panuak kari berkenya. Nyamai ke me. Contohnya tadi. Tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi. Bala nak menyadai ya dia tu nyunitih ke cara ya berapi. Ya. Ibu tak kebuka cara ngambil karinya tadi. Mana dipedak.
0: Betul. Nyamai.

0: kah kunyit. Kunyit yang main kita ngiga ya. Nah kita sikit kak makan teh panduk berkari belepuh nah maya. Maya kita tertengok
1: nah. Ya. Nya nanti kita bisik penemu ke. Nare salah
0: ya. Nare salah.
1: Ada ke bala kaban kini. Bala betunggal kini. Okey. Tu James Nguyen ke pagi tu. Topik 2 pagi wai nanti ia gawak jadi chef ku ya. Munyi ke dulu nyangkal ukai tegal kita chefnya lalu lawang eh makai terpandu orang ku ya. Bak ya ku ya jauh lebih nyamai untuk ke depan dua orang ku ya. Laban pandu kita empu jampat ngasuh kita lejuk ku ya. Dulu kita kenyang si wam. Man kita ke mana tanya tadi. Kadang ngai kita makai terpandu kita empu. Kadang kak gede. Ngiga teka depan dua orang bukai. Lepas tu dah nyepik tu, nyepik tu.
0: Nyungai makai.
1: Nyungai lagi ya, dah nyok.
0: Tu ngasai betul ampu. The same kadang-kadang sidak chef tu, tu sige nemu, sidak apen nitih ke atu atau ke menu ku dah diberi orang deh, dia patut nepuk tu. Utanya udah diajar. Maka orang ke belajar ngambil kulinarinya meh. Sidak udah diajar tu bekenya ba bidangnya tadi jadi bila maya sidak udah dingkeh ba hotel ke di Dinindo ke banyak ba kapal kini menu nya dah bisik udah diatur orang jadi sidak hanya medaknya belama nyungai
1: nyelejo
0: jadi sidak apen kak genguji memakai rabukai
1: ya ke jalai tu ke si tanya tadi nguji siraya memakai tu rabukai laban nyo nyame hari-hari nya nyepik tu ke pandu ke tempo nyo jauh ke dia ni okey atau Jessica Itan bersebun kami di bau ku ya okey anak menyadi ya siko ari chef ku ya lelaki bujang kami ngangau ku ya Mr Bean ku ya laban lagi mit suba ya tu tulen maka mua Mr Bean nya ku ya mua ya deh nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya biar maka ngau anak tua ya kalau jadi chef ku ya maya ke nyambung belajar suba green tea makai teh sumai ro bukai ke ngiga selera laban siko-siko kita yang tadi nak sama jari ya ku ya
0: ya banyak meh bajari kita itu tadi Jonika Juan selamat pagi DJ kara mujo bertugas pagi tu balat angat gayari kemarin DJ kara ke bisi hujan kecelap ama amat kara ke bisi hujan mana bekau ngau topik pagi tu aku umpak aja ku ya pemakai ku Jonika Juan eh ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwak lapar ku ya sigi go ahead aja lemot tulang serta tak ngaso gastrik tepro lapar tan dekat di tan dekat ge ga ku makai utai sumai drempo laban lemot pemakainya gerinti
1: nyamai
0: sigi nang nyamai saya ke laban nyak meh kita yang nemu teh dempak ni takat ya betul. Garam tabek tua tua nemu biji yang tabek tua tua nemu tua terlebak
1: dileh
0: tua au pemayu ha dileh tu dah terlebak makai teh pandu tua tapi gua beleman ku deh
1: ya aman okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef pintar ini ya. Mil dah tu lagi nampung macam komen ke bukai
0: kita so, berperindang
1: ya Ria Desmarcus ngunti ya selamat pagi kita ke
0: belum rapi, nguntik balas chef.
1: Belum nyumai ke pagi tu ni. Okey.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngan mau ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekat ati.
1: Ha? Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nya lah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu, nu jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri, nu diau. Okey nyaku aja ke betunu ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dari cara dia kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak ada pekutan nak kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

0: Okey, siang kongenang hari Diana Shini. Maka lagu dah kena merindang kita ke pagi tu. Dua pagi wai kita. Lagi ngau topik kita. Nanti nuan kawaknya di chef. Kak kena makai tu semua yang buka.
1: Can it be? Pagi tu, Sam. Can it be? Sampai pagi dua DJ ke. Tapi aku DJ ku ya. Kagi makai tu semua orang ku ya. Aku siko hari orang kebejual pemakai ku ya. Jarang ku makai tu semua aku DJ. Kadang ngoda pemakai resto buka ku. Siti, angka lejuk kini. Nyau kat nyepik tu semua orang ke?
0: Ya. Kita nyara hari makai tu. Sumai tempo nyuka kita makan teru bukai
1: hari-hari berjual asin lemak kini berjual kemi kini ya puas gaya manduk nyala lamang kanya ya nyudah nemu asainya deh nyumeda no store bukai kini ya lejuk ya kak nguji ya tempat orang api ya kebenar ya
0: apa orang ke berjual store orang ke bisi apa kami kolo entar ini nyu ngai ge nyu makai mi kolo nya hari-hari
1: ya
0: kan nyepi ke te pandu tu dah kaban
1: ya maka kaban kita itu tadi bisi madai nyu puas makai te bukai ka makai te goreng maka ja
0: bukan nu mo ja
1: kaban nya madai ka ngiga te goreng kaya puah makai teh suap ya puah makai teh ke panduk atau terjun ni gak teh goreng nyok kenyak ni ya nanti kita ke chef pun berkenyak gak puas meda utai panduk ba hotel yang hotel ya kak mengambil contoh ba hotel contoh aja tu peningan ni puah tu meda ikan salmon puas tu meda wayu ke jungai nyok kan iga lampeng teh bukai kan ni
0: Ang ikat tu lampang tu bukai.
1: Ah, lampang tu bukai kan eh. Ni puah mada lampai ikan yang lama-lama-lama na. Rek rindu pakai ke sushi ya. Pergi ke sida ke sushi nama tanya saya kempu aku kan.
0: Ya, okey. Hanya main komen bala peninggal kita ke pagi tau nih, Min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh.
1: Ya.
0: Kak agi makai teh sumai robukai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejuk ga tajak pe kita itu landik nyumai.
1: Ya, landik
0: lejuk ke kadang nyu makai teh kita
1: empu. Lejuk aku ke kadang nyu ngai mendak sida kalim dah. Mendak apa.
0: Laban di sini kan nyumai lama aku.
1: Lah, nyu puas dah saya mama dah. Kita laban dek pun chef dempu baru bae hana. Aku pun chef ngagai anak. Anak aku nak nemu lejo ya, nya bus gemo. Tak maka aku nyu ngai aku mendak kali, nyu ngai berapi.
0: Aku ke nama lejo na lejo pan makai maku mia ke nama nada chef bukai.
1: Ama nada chef
0: bukai. Aku pun.
1: Ya, ga de patut ngiga siko age chef.
0: Tidak
1: lagi. Tidak aku.
0: Tidak lagi. Teberoran ke aku lagi men. Alah nampak meh. Nyamai nak nyamai empak.
1: Kau nguji kita nguji ke chef bukai. Kau nak nyamai ke.
0: Okay. Okay. Dah tahu macam ni ke chef lah. Harap ketemu ke chef dah tahu lega. Okay. Ya. Mayuh hampak hari si hari heri. Terima kasih Mayuh ke komen kita ke pagi tu peninggal. Komen dua pagi wai kita.
1: Ya.
0: Hari bukai lah mai topik ke bukai ni, Min.
1: Ya. Ya. Anak nak makai pagi ni. Nyeput mimit pun jadi.
0: Ya, nyeput pagi.
1: Nyeput pagi.
0: Ngambil ke.
1: Ngambil kita regas lagi. Ngambil kita boleh kerja pengawak ke sarito. Laban penghidup bukai depun ke ngau tucum aja. Perut anak ngelak kerapal.
0: Okey.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

0: 的嗯。
1: Sebenarnya aku padamu.
0: Nakka Radio Sibu, segalanya untuk anda. Dengarlah kita hari-hari ya. Dahlah.
2: Terus setia bersama Sibu FM, segalanya untuk anda. Station radio yang pasti menceriakan.
3: Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Apa khabar kita orang semua untuk hari Isnin yang indah, kata orang Tena. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan terus bersemangat untuk memulakan minggu yang baru, minggu tu. Alhamdulillah, dah pun kita melangkah ke 10 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah bersama dengan kami, Sazia Jia, yang akan menemani kita orang dengan pilihan lagu yang menarik, informasi semasa dan pelbagai perkongsian bermanfaat sepanjang siaran Ekspresi 912 berlangsung. Buat kita orang dah pun berada di tempat kerja, selamat menjalankan tugas, semangat okey untuk hari Isnin. Jangan lemah-lemah. Yang sedang dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati, sentiasa utamakan keselamatan. Dan kepada yang berniaga, selamat berniaga dan selamat mencari rezeki. Dan buat kita orang yang berada di rumah pada ketika tu bersama dengan keluarga, suri-suri rumah, semoga pagi tu dimulakan dengan senyuman dan perkara-perkara yang baiklah untuk hari tu. Dan kepada pendengar, jangan lupa Bahang Sukma ke-22 Selangor 2026 semakin terasa. Kini tu hanya berbaki 6 hari lagi sebelum temasya sukan terbesar negara membuka tirainya. Pastinya seluruh rakyat Sarawak terutamanya memberikan sokongan dan semangat kepada kontijen Bumi Kenyalang kita yang bakal berjuang membawa nama negeri kita. Kepada seluruh atlet, jurulatih dan pegawai kontijen Sarawak, selamat maju jaya. Semoga latihan, usaha, pengorbanan selama tu membuahkan hasil yang membanggakan. InsyaAllah, berjuanglah dengan penuh semangat, disiplin dan keyakinan untuk membawa pulang kejayaan buat Sarawak Bumi Kenyalang. Agi hidup, agi ngelaban. Semoga lebih banyak pingat yang berjaya dibawa pulang kelak, insyaAllah. Dan nama Bumi Kenyalang terus gah di pentas sukma yang ke-22 Selangor 2026. Okey, untuk pagi Isnin tu, kita juga nak pinjamkan semangat para atlet kita. Jangan mudah menyerah, terus melangkah dan lakukan yang terbaik dalam apa jua yang kita usahakan. Kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami, Sazia Jia menemani pagi kita orang menerusi Ekspresi 912 CBFM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Sibu FM, segalanya untuk anda. Kita nak beralih kepada perkembangan cuaca untuk pagi tok gini, keadaan cuaca di sekitar Sibu dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kita. Adakah cuaca akan terus okey hari tok, bagus, cerah, dan kita perlu bersedia dengan kemungkinan hujan ke hari tok kah? Kita belum tahu tekna. Seperti biasa, informasi cuaca penting untuk membantu kita merancang aktiviti harian kita, lebih-lebih lagi buat yang banyak melakukan urusan di luar, yang sedang dalam perjalanan ataupun bekerja di lapangan. Dan untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih tepat dan terkini, kita menunggu pegawai daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk bersama dengan kita di talian. Sekarang dah pun berada di talian sebenarnya. Sementara ya, kepada yang memandu, teruskan perjalanan dengan berhati-hati. Sekiranya keadaan cuaca berubah, ada hujan kah, perlahankan kenderaan, jaga jarak yang selamat dan sentiasa utamakan keselamatan. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan keadaan cuaca. Kita bersama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi. Kita bersama dengan Puan Mariam. Assalamualaikum Puan Mariam.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey Puan Mariam, silakan dengan laporan cuaca di sekitar Sibu Puan Mariam.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Okey, disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca pada hari ini tiada hujan dan berjerebu sepanjang hari. Dan keadaan laut di padang pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Okey, itu saja laporan.
0: Terima kasih Puan Mariam, selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, ialah tadi keadaan cuaca yang dilaporkan oleh Puan Mariam kita, berjerebu katanya. Sebaliknya, mun keadaan berjerebu sedikit, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya untuk aktiviti fizikal yang berat terutamanya. Dan pastikan juga minum air secukupnya, sentiasa peka dengan perkembangan indeks pencemaran udara dari semasa ke semasa. Buat golongan yang sensitif, contohnya kanak-kanak, warga emas serta sidak yang mempunyai masalah kesihatan, elakkanlah pendedahan terlalu lama kepada cuaca, terutamanya keadaan udara yang berjerebu itulah, dan dapatkan nasihat perubatan sekiranya mengalami gejala yang membimbangkan. Untuk kita orang, pastikan kekal bersama dengan kami untuk informasi hiburan dan juga kepada kita orang, kekal bersama Ekspresi 912 CBFM.
2: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa, boleh?
3: Ya, baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.
4: Kemeriahan program Seratus Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-produk, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Sirah setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pendengar Simbo FM yang berbahagia. Alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah, pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin

0: dalam bersyair. Dan juga Atufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah, menyatuk dapur di rumahnya, si pernah si berasap, si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah, si pernah diangkat daripada dapurnya, kerananya adalah seorang yang suka memberi, suka memberikan makanan kepada mereka yang ia memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat, amat hebat. Nak diceritakan, ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah. Dengan tujuan tadi perginya adalah urusan lain, tidak ada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang memang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga, kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhala lah. Ketika tawaf tadi, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia buat, dia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar nak. Dia nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya nasib mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah SWT dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, dia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu. Tenang je hatinya, sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni. Maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapi dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Nabi yang ikut. Yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kita tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyairnya dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail itu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Lah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
3: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sailah?
2: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
3: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
2: Sama-sama.
1: Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana

0: jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sibar FM untuk Pagi Tok. Dalam segmen Jom Borak, kita membawakan topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, iaitu bersedia sebelum bencana, selamat ketika kecemasan. Bencana dan kecemasan boleh berlaku tanpa kita duga, sama ada banjir, ribut, kebakaran maupun kemalangan. Olehnya, persediaan awal dan pengetahuan yang betul amat penting bagi memastikan keselamatan diri kita, keluarga dan juga komuniti. Untuk mengupas topik Tok dengan lebih lanjut, bersama dengan kami pada pagi tu, wakil daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Selamat datang dan terima kasih sudi bersama dengan kami di Sibar FM.
1: Okay, terima kasih Puan.
0: Baik, sebagai permulaan, boleh kita perkenalkan diri dan jawatan kita dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bahagian Sibu. Silakan.
1: Okay, terima kasih Puan. Sebelumnya kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sibu FM atas jemputan kita pada hari tu. Okay, salam sejahtera kepada semua pendengar Sibu FM. Nama kami Muhammad Ridwan bin Aini, dikenali sebagai Major Pertahanan Awam Muhammad Ridwan bin Aini, selaku Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sibu di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bahagian Sibu. So lebih kurang satu tahun lah kami bawa berkhidmat dalam APM.
0: Kita asal sini?
1: Kami asal daripada Orang Kuching.
0: Orang Kuching. Okey, kita nak nanya soalan yang seterusnya. Kena aspek kesiapsiagaan bencana tu semakin penting dalam kehidupan masyarakat kita untuk hari tu?
1: Okey, seperti yang sedia maklum, semua pendengar sedia maklum, pada masa kini tu nak, kita nak lihat perubahan iklim cuaca yang sangat sih menentu. So kejadian bencana, banjir, ribut, kebakaran ataupun kemalangan boleh berlaku tanpa dijangka. Seperti kata orang pada, malang tidak berbau lah. So pentingnya siap siaga tu, kerana salah satunya dapat membantu masyarakat bertindak lebih pantas dalam pengurusan bencana tanpa rasa cemas, mengurangkan risiko kehilangan nyawa, mengurangkan kerugian harta benda, dan sekaligus dapat memastikan proses pemindahan dijalankan dengan lebih selamat dengan teratur. So seperti yang kami boleh kaitkan, macam Jepun lah. Jepun merupakan salah satu negara yang paling berjaya dalam membentuk budaya kesiapsiagaan bencana. So latihan berkala dilakukan kerap lah oleh negara Jepun, yang kita cuba praktikan di dalam Malaysia lah. Di mana hasilnya, kanak-kanak mampu bertindak secara automatik ketika berlakunya kecemasan, dan sekaligus pekerja-pekerja sama ada swasta ataupun kerajaan yang pun dilatih supaya mampu meneruskan operasi yang penting walaupun selepas ataupun semasa bencana.
0: Okey, apakah jenis bencana atau kecemasan yang sering dilaporkan berlaku di Sarawak, khususnya di kawasan Sibu tu, Tuan?
1: Okey, untuk di kawasan Sibu dan sekitarnya, untuk makluman Puan dan pendengar, APM bahagian Sibu tu hanya ada tiga daerah lah di bawahnya, iaitu Kenawi, Selangor dengan Sibu sendiri. Di mana di kawasan Sibu lah yang kerap akan berlaku adalah banjir ni, disebabkan limpahan air sungai lah, disebabkan air hujan lebat berterusan dan serta fenomena air pasang. Bila air pasang bertembung dengan air hujan, yang akan menyebabkan banjir lah. Okay, yang kedua adalah ribut dan pokok tumbang. Ya, salah satunya juga yang menyebabkan laluan awam serta kerosakan kediaman berlaku lah. Pasal yang paling kerap juga berlaku di Sibu tu adalah kebakaran rumah, pemis, lepas ya kemalangan jalan raya, dan seterusnya adalah macam operasi menyelamat lah yang berlaku juga. Tamanya waktu MTL, di mana cuaca cik menentu, air air di laut pun cik menentu, sidaknya pergi juga untuk cari rezeki di sungai apa semua. Yang berlaku ada yang kehilangan lemas apa semualah. Yang situasi yang selalu berlaku di Sibu lah.
0: Di Sibu. Apa dimaksudkan dengan budaya kesiapsiagaan yang sering ditekankan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Tuan?
1: Okey, budaya kesiapsiagaan boleh ditakrifkanlah sebagai menjadikan persediaan menghadapi kecemasan sebagai sebahagian daripada amalan hidup harian. Okey, ini tak mengambil faktor bukan hanya semasa bencana yang berlaku, tapi mm-hmm. sebelum dan selepas bencana berlaku. Mm-hmm. So inisiatif salah satunya yang perlu dilakukan untuk membudayakan kesiapsiagaan adalah yang ditekankan oleh LPM now. Mm-hmm. Biasanya adalah ready awal, simpan mm-hmm. nombor telefon kecemasan 999 mm-hmm. ataupun pihak perkuasa lain macam LPM Sibu 084-22-0044. Dia 24 jam lah, so mm-hmm. boleh call anytime aja. Dalam masa yang sama juga, budaya yang kesiapsiagaan yang perlu ditekankan oleh LPM selalu adalah menyediakan kit kecemasan lah, mm-hmm. untuk keluarga ready kit kecemasan. Dalam masa yang sama, keluarga ataupun masyarakat kat luar, khususnya pada pendengar di Sibu FM lah, mm-hmm. pentingnya ada merangkap pelan perpindahan dan laluan kecemasan dalam rumah. Mm-hmm. Yang penting bila berlakunya bencana ataupun kecemasan ataupun kemalangan, kita dah tahu dah mm-hmm. sini kita nak keluar, apa tindakan yang kita perlu buat, dan sentiasa peka dengan amaran cuaca rasmi yang dikeluarkan oleh pihak Met ataupun JPS lah, Jabatan mm-hmm. Bayaran dan Saliran. Dalam masa yang sama juga, semua komuniti kalau bolehlah mempelajari mm-hmm. asas pertolongan cemas dan CPR. Sebab ialah APM, kami orang giat mendidik melalui Akaumbi, di mana mm-hmm. ada satu program dinamanya KASPA, Kadet Sekolah Pertahanan Awam, mm-hmm. dengan objektifnya adalah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan dan bencana fokus kepada Akaumbi, iaitu kanak-kanak lah, anak-anak mm-hmm. muda kita. Lepas yang kedua adalah meningkatkan ataupun menyemai semangat kesukarelawan mm-hmm. di kalangan kaum belia kita, sekaligusnya mendidik disiplin dan ketahanan. Mm-hmm. Salah satu aktiviti yang kami boleh kongsikan dalam KASPA tu, yang akan belajar bila sekolah yang berdaftar dengan APM, secara mm-hmm. automatik APM akan datang ke sekolah untuk menyampaikan perkhidmatan. Mm-hmm. Yang setidaknya akan belajar dalam bentuk latihan adalah pertolongan kecemasan, mm-hmm. melawan kebakaran, ikatan dan simpulan, mm-hmm. kawat kaki, pengurusan bencana secara asas. Mm-hmm. Tujuannya adalah kita mahu daripada kanak-kanak, mm-hmm. okay, setidaknya akan balik ke belia dan dewasa. Mm-hmm. Setidaknya bila setidaknya berada di luar dengan mm-hmm. circle komuniti yang boleh memberi apa nama bantuan kecemasan.
0: Mm-hmm. Apa tindakan pertama yang perlu diperolah sekiranya berlaku banjir ke, kebakaran ataupun kejadian kecemasan yang lain, Tuan?
1: Okey, perkara pertama yang paling kritikal lah yang perlu diterapkan apabila berlakunya bencana ataupun kebakaran ataupun kecemasan yang lain. Pertama sekali, jangan panik. Sebab ketenangan yang membolehkan kita berfikir secara rasional. Okay. Namun ada beberapa langkah yang kita perlu ambil. Pertama sekali adalah utamakan keselamatan diri dan keluarga. Di mana bila waktu musim NTL, APM dan agensi lain, kami orang akan belas amaran. Okay. Akan belas amaran awal, di mana semua komunitinya perlu standby. Perkara yang perlu standby adalah dokumen penting, kit kecemasan dengan ubat-ubatan personal yang mesti dah ready lah. Mesti dah ready. Bila waktu banjir je, dia dah tahu sini tempatnya letak dokumen penting, dia dah boleh grab dan dia dah boleh keluar ke tempat perpindahan. Dalam masa yang sama, utama keselamatan diri dengan keluarga tadi, macam ada keluarga yang sakit kronik kan, terlantar. Okay, bila kami orang dah belas awal amaran, kalau boleh kuali keluarga yang kronik tadi yang terlantar, mendapat pindahkan di rumah saudara mara yang kawasan yang selamat lah, si berisiko. Okay, ya, yang pertama. Yang kedua adalah apabila berlakunya cemas tadi, hanya perlu hubungi talian kecemasan dengan kadar segera. Patuhi arahan pihak berkuasa sekiranya diminta untuk berpindah ke PPS, Pusat Pemindahan Sementara, sila lakukan dengan kadar segera. Lepas yang penting, bila kita orang dah nak keluar berpindah, pastikan bekalan elektrik dan gas sebelum tak tinggal ke rumah ditutup semasa banjir dengan kebakaran. Sebab apa? Prinsip kami orang yang memang tegaskan adalah nyawa adalah keutamaan.
0: Betul.
1: Harta benda masih boleh dicari.
0: Betul. Nyawa si dapat dicari.
1: Ya, betul.
0: Okey, apa kesilapan yang sering dipolah oleh masyarakat di luar Nun musidaknya berhadapan dengan situasi kecemasan, Dok?
1: Okey. Banyak sebenarnya yang mengikut pengalaman, tapi saya boleh senaraikan beberapa saja. Okay, salah satunya adalah yang kerap sekali bila kami lihat di lapangan lah. Pertama adalah bertangguh-tangguh ataupun menunggu terlalu lama sebelum berpindah, sehinggalah air sungai ataupun air banjir yang makin naik, ataupun api makin merebak. Sebab sidaknya orang kadang-kadang yang anggap lepas air yang naik, kemungkinan besar akan surut. So sidaknya orang semua berpindah. Mungkin yalah, harta benda sidaknya yang risau. Ya, adalah kesilapan yang pertama lah yang selalu berlaku orang. Kedua, bila kawasan yang dah naik air dengan tinggi, meredah banjir. Yang selalu juga lah, meredah banjir sama ada berjalan kaki ataupun mandu kendaan melalui arus deras. Ia pun kesilapan yang selalu kami lihat lah. Yang ketiga adalah berkumpul di lokasi kejadian, semata-mata nak ambil video lah, nak ambil gambar lah. Tapi yang mengganggu laluan untuk petugas-petugas dalam operasi penyelamatan.
0: Betul.
1: Dan yang seterusnya adalah menyebar maklumat tidak sahih di media sosial, di mana yang boleh mencetuskan kepanikan awam. Yang menyebabkan bila masyarakat panik, cara si langsung arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, sidaknya orang akan boleh ignore, yang boleh ayalah sidak hasil endah. Sebab sidaknya orang panik, kita dah padah dah masih dalam keadaan terkawal, di mana kita akan pindah mangsa secara berfasa. Tapi oleh kerana tadi ada info sahih, sidaknya pun berbut juga nak berpindah juga yang masa yang sama. So ni akan menjejaskan atau gerak operasi lah. Seterusnya adalah yang paling last, selalu orang anggar juga lah, abaikan arahan perpindahan daripada pasukan penyelamat. Pernah dah berlaku lah, ada satu tempat kami dah maklum awal berdasarkan analisis yang kami buat dengan pengalaman yang kami orang dah buat bersama dengan pihak-pihak agensi lain macam polis dan bomba apa semua. Kami orang mendapati memang akan banjir besar akan berlaku pada malamnya juga. So air sebenarnya dah naik, hujan dah berterusan. Kami orang dah arahkan untuk berpindah, yang semua berpindah. So pada malamnya sidak yang tunggu surut, tapi si surut akhirnya tengah malam baru air naik sampai ke pinggang maybe. Kamu si siapa kami, barulah sidak yang nak panggil pihak berkuasa untuk pergi. So untuk makluman semua pendengar, operasi penyelamatan pada waktu malam lah, pada air yang terlalu tinggi, ini bukan saja suka untuk dilakukan, malah yang boleh mengakibatkan apa nama, risiko pada nyawa,
0: bahaya.
1: Sebab kita, kami orang sebagai kepimpinan, kami orang perlu berfikir selain daripada apa nama, keutamaan nyawa mangsa, kami orang pun perlu ambil kira anggota petugas-petugas kami orang juga.
0: Betul.
1: Sebab bila waktu banjir air naik, jalan dah si nampak lagi dah. So kemungkinan besar akan sesat apa semua. Yang memang
0: susah nak mula bantuan.
1: Ya, susah nak mula bantuan tambah pada waktu malam. Sebab ialah kami orang minta, bila kami orang minta untuk arah untuk berpindah, mohon bagi kerjasama lah supaya ada kadang-kadang sidang yang tunggu sampai tengah malam, pukul 3, menyukarkan atau gerak operasi lah.
0: Bercerita berkenaan dengan pelan kecemasan tadi tuan, kena setiap keluarga di rumah tok disarankan untuk ada pelan kecemasan di rumah.
1: Okey. Pelan kecemasan keluarga adalah panduan salah satunya untuk bertindak supaya waktu kecemasan tidak diwarnai dengan kucar-kacir. Maksud kami adalah di mana melalui pelan tok, setiap ahli keluarganya akan tahulah laluan keluar rumah dengan selamat. Contoh macam kebakaran lah, contoh kebakaran. Lepas ya tempat sidaknya berkumpul, tempat sidak berkumpul. Lepas ya talian perhubungan keluarga sekiranya berpisah, so sidaknya dah tahu medium apa untuk sidaknya kontak. Okay. Dengan pembahagian tugas khusus, contoh siapa yang nak urus anak kecil, keluarga emas ataupun keluarga yang OKU. Tujuan yang penting lah.
0: Okey, apa barang-barang penting yang perlu disediakan dalam kit kecemasan tok tuan?
1: Okey, untuk kit kecemasan pula, yang kami perlu nyatakan, ada yang jadi kit kecemasan semata-mata, tapi tempat yang letaknya si mudah dicapai dan si sukar untuk si ready lah apabila kita nampak lari. So pertama sekali yang kami nak maklum, kit kecemasan yang perlulah diletak di tempat yang sangat mudah untuk dicapai, lepas ia dalam keadaan sedia untuk dibawa lari. Barang utama yang merangkumi dalam kit kecemasan adalah dokumen penting seperti kad pengenalan, surat nikah, kad tanah dan sebagainya lah, disimpan dalam beg kalis air kalau boleh. Lepas yang kedua, ubat-ubat khas macam siapa yang asma, siapa yang perlu insulin, yang perlu dia ready sekali lah. Dengan kit pertolongan kecemasan awal lah, maksudnya macam luka, ND plus apa semua, iodin perlu ada. Dalam yang jual perlulah ada lampu suluh, bateri ekstra, power bank untuk telefon bimbit. Sekiranya kita perlu komunikasi kan kepada pihak berkuasa, maklum kepada tuan kampung ke apakah situasi kita. Lepas ya, air minuman serta makanan kering dalam tin yang boleh tahan lama sekurang-kurangnya 72 jam. Kita risau bilanya berlaku bencana macamnya yang besar, skala besar, jalan perhubung yang terputus. So pihak operasi, petugas-petugas penyelamat sidangnya akan fokus keluarkan mangsa mana yang masih dalam, masih terkawal, cuma jalan perhubungan yang terputus. Kita akan bergerak seiring lah sebenarnya sekali, tapi kita nak nunggu doa bendong hantar orang makan lagi kan, jalan terputus kan. So ready awal dalam tempoh yang boleh merangkumi, boleh bertahan sehingga 72 jam. Pakaian minima, whistle, whistle perlu ada juga. Okay, dan wang tunai lah kalau boleh, kalau ada lah wang tunai.
0: Baik, apakah program ataupun latihan yang dianjurkan oleh Angkatan Pertahanan Awam bagi meningkatkan kesedaran masyarakat, Tok Tuan?
1: Okey, terima kasih soalan tu. Okey, untuk APM Bahagian Sibu, kami orang sangat terbuka lah, dan sangat proaktif menganjurkan pelbagai program komuniti.
0: Okay. Yeah.
1: Di antaranya adalah latihan simulasi bencana dan pemindahan yang merangkumi bangunan di sekolah, pemis kerajaan ataupun swasta, even dengan komuniti sekali. So, salah satunya lagi adalah kursus asas pertolongan cemas macam CPR dan menyelamat. Lepas ya, menubuhkan pasukan kadet pertahanan awam seperti yang ada tadi yang ke sekolah, KASPA. Untuk makluman kita di sekolah Sibu tu ada 5 lah yang berdaftar KASPA.
0: Yang KASPA.
1: Yang KASPA. Lepas ya, yang seterusnya adalah SIDET. Sida tu adalah Civil Defence Emergency Response Team, di mana program untuk NGO, badan berkanun, swasta ataupun agensi kerajaan nak menubuhkan satu pasukan yang terlatih untuk merapi kecemasan, kemalangan ataupun bencana. So kami orang akan datang ke pemis, kami orang akan ngajar. Ambil sebagai contoh lah, untuk program latihan yang meningkatkan kesedaran awam tu, tamanya macam CPR, kita tengah malam hujung minggu bersama dengan keluarga menonton televisyen, sambil borak-borak makan kacang, tiba-tiba cerita yang lucu kan, kita tergelak, so tercekik. Bila tercekik, tidakkan awal apa yang kita perlu buat. Okay. So bilanya sampailah membiru, choking, teknik choking yang silap, yang membiru yang akan jadi collab. Collab yang akan rebah. Bila collab yang akan balik kepada CPR. So ada teknik CPR yang perlu buat. Untuk makluman puan, setiap patient tu ada golden time lah, ada masa emas lah, kemasannya. Kita dah melepasi masa emas patientnya, dia yang akan meragut nyawa patientnya. Sebab apabila nya choking, kita lambat bertindak, sehingga yang membiru sukar untuk bernafas, yang akan beralih kepada CPR, yang akan collapse beralih pada CPR. Pada CPR 4 minit saja CPR yang lambat dibuat, cara biologinya meninggal lah.
0: Boleh membawa maut.
1: Boleh membawa maut.
0: Pentingnya kesedaran kita berkenaan dengan apa kata orang tek, kecemasan tu tadi.
1: Yes, kecemasan, betul.
0: Baik, akhir sekali, apakah mesej Angkatan Pertahanan Awam kepada pendengar Reservoir FM agar setidaknya sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku?
1: Okey, mesej kami kepada seluruh warga Sibu dan pendengar Sibu FM, bencana mungkin kita sih dapat alam.
0: Betul.
1: Tapi impak dan kerugiannya boleh kita kurangkan melalui persediaan. Okey, mulakan persediaan hari itu dari rumah masing-masing. Okey, sediakan kit kecemasan, rancangan pelan perpindahan keluarga dan sentiasa mendapatkan maklumat sahih daripada semua saluran rasmi daripada pihak berkuasa. So kami on di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Bahagian Sibu sentiasa siap sedia dan berkhidmat demi keselamatan semua. So sekiranya ada apa-apa kecemasan yang berlaku, boleh hubungi 999 ataupun nombor pihak pihak berkuasa macam APM. Kami ulang lagi, 084-22-00-44. Okey. Boleh call 24 jam. Kami orang ada, untuk kami orang ada khidmat kemanusiaan. Untuk makluman kita, APM tu hanya ada beberapa kor. Khidmat kemanusiaan, pengurusan bencana dan lain-lain lah. Melatih orang awam pun salah satu our core juga. So khidmat kemanusiaan seperti ambulan, perkhidmatan ambulan, mana tengah malam sekiranya ada keluarga sakit yang perlukan dihantar ke hospital, boleh hubungi pihak APM. Menangkap pula, musnahkan sarang-sangga, kelemangan jalan raya dan pelbagai lah. Macam kunci kereta terkunci, anak masih tinggal lah pun boleh.
0: 084-22-00-44.
1: Ya, betul.
0: Ialah nombor yang untuk dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Major Muhammad Ridwan bin Aini, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Bahagian Sibu, atas perkongsian yang cukup bermanfaat pada pagi tok. Semoga segala ilmu dan panduan yang dikongsikan dapat membantu kita semua untuk lebih bersedia untuk menghadapi sebarang bencana atau situasi kecemasan. Ingat, persediaan awal mampu mengurangkan risiko dan menyelamat nyawa kita semua. Jadi kepada kita orang di luar nun, jadilah masyarakat yang peka, berpengetahuan dan sentiasa bersedia. Kami Sazia Jia mengucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan Sibu FM. Jumpa lagi dalam segmen Jom Borak yang akan datang. Sibu FM, segalanya untuk anda. Kemeriahan program Serak Tu Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah IPRA Duan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Serak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Serak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwi Ku.
3: Sibu FM, the best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.
1: Baik, apa khabar pendengar? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat menjalani rutin harian. Terima kasih terus setia bersama dengan CBFM 87.6 segalanya untuk anda. Menerusi Jom Borak pagi ini, kita nak membincangkan satu topik yang menarik. Gaya hidup sihat semakin menjadi pilihan ramai dan salah satu aktiviti yang semakin mendapat sambutan ialah larian. Bukan sekadar menguji ketahanan fizikal, acara larian juga menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim, mempromosikan pelancongan serta memperkenalkan keunikan sesebuah kawasan pada masyarakat dan peserta dari pelbagai negara. Selepas ini menerusi segmen Jom Borak, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai R Sawit International Marathon, sebuah acara larian bertaraf antarabangsa yang bakal menghimpunkan ribuan peserta dari dalam dan luar negara. Pastinya banyak informasi menarik akan dikongsikan, termasuk kategori larian, tarikan istimewa serta persiapan yang dilakukan oleh pihak penganjur. Jadi kita terus bersama dengan Encik Haider Kowal Bete, penyelaras R Sawit International Marathon 2026. Selamat datang ke Konti CBFM, tuan.
2: Ya, selamat berjumpa sekali lagi DJ Sazia.
1: Ya, terima kasih.
2: Sehatkah kita?
1: Sehat kami. Baik, sebagai pemuka bicara, Encik Haider, boleh kita ceritakan sebab sedikit mengenai R Sawit International Marathon dan apakah objektif utama penganjurannya, tuan?
2: Alright. Jadi sekali lagi terima kasihlah atas sudi dan sentiasa menyokong ya program-program yang kita anjurkan di bahagian Sibu. Mm-hmm. Jadi untuk makluman semua pendengar, jadi untuk kali ini kita akan menganjurkan ya R Sawit International Marathon 2026. Mm-hmm. Ya, ada pelbagai kategori yang akan saya jelaskan sebentar saja lagi. Jadi untuk program ini ya, R Sawit International Marathon 2026 akan diadakan pada 22 November 2026. Jadi tinggal lebih kurang dalam 3 bulan lagi. Ya, lokasinya akan bermula larian tu dari dataran Tun Tengku Bujang, Pes 1 dan Pes 2 lah di Sibu situ. Dan untuk makluman semua, penaja utama bagi program itu adalah Rimbunan Sawit Berhad, dan dengan kerjasama daripada jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu di TTJ Sibu. Manakala aspek teknikal ya akan diuruskan oleh City Jogger Club. Alright. Dan objektifnya si lain nasib bukan

0: untuk kita mempromosikan Cebu tuh, ya, sebagai tempat pelancongan kepada orang-orang antarabangsa lah, ya, dan untuk menarik juga lah pelancong daripada luar negara dan dalam negara sendiri. Begitu juga seperti yang dah dimadah tadi, untuk gaya hidup sehat,
1: ya,
0: gaya hidup sehat, dan tidak lain dan tak bukan juga untuk menjana ekonomi lah untuk komuniti tempatan kita. Tapi mohon kita si dapat lari 42 km, jangan ambil 42 km, ya, bukan gaya hidup sehat ni kalau naik ambulan.
1: Kena acara tu menggunakan nama Arsawit International Marathon tu.
0: Okay, kita menggunakan nama Arsawit adalah kerana mereka adalah penaja utama. Semua hadiah, semua kos penganjuran program tu semua ditanggung oleh Perhimpunan Sawit Berhad. Jadi untuk kita semua, kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada Sida yang memang committed untuk menyokong program tu lah.
1: Boleh kongsikan sih kategori larian yang dipertandingkan untuk tahun tu, dan siapa yang layak untuk menyertai pertandingan larian marathon tu?
0: Okey, untuk kategori-kategori kita ada 4 kategori lah. Yang pertama adalah 42 km, dan untuk 42 km tu, 42 km dan 21 km tu, nya ada terbuka untuk kebangsaan dan terbuka antarabangsa. Ya, dan ada juga kategori untuk veteran, untuk dua-dua kategori itu, ya. Ya, sama juga 21 km sama ada terbuka lelaki dan terbuka wanita. Begitu juga ada terbuka veteran lelaki dan wanita. 21 km. Kategori ketiga 10 km juga terbuka kebangsaan lelaki dan wanita, antarabangsa, terbuka antarabangsa lelaki dan wanita, dan terbuka antarabangsa lelaki dan wanita veteran. Alright, dan kategori no paling terakhir 3 km lah tok, macam fun run lah. Tok memang saya fokus fun run tok lah, 3 km tok lah.
1: Okay, Encik Haidi, apakah aktiviti sampingan yang disediakan untuk peserta dan juga pengunjung sepanjang acara tok berlangsung?
0: Aktiviti sampingan setakat tok kita fokus lari je lah. Cuma akan ada pelbagai gerai jualan lah.
1: Ada gerai jualan yang lain lah.
0: Di sekitar tapak permulaan dan tapak yang kelak lah, apa dia, finisher ya, tempat tamat perlumbaannya.
1: Dan selain daripada yang Encik Haidi, apakah persiapan yang dipolah oleh pihak penganjur bagi memastikan acara tok berjalan dengan lancar dan juga selamat?
0: Okey, untuk makluman semua, kita sih perlu risau. Untuk semua laluan 42 km, 21 km, 10 km dan 3 km tu, semuanya telah kita coba dengan pelari yang telah pergi cobalah dengan diiringi oleh pasukan PDRM kita. Dan untuk laluan tu memang telah diluluskan oleh pihak PDRM. Jadi jangan risau, semua semasa larian yang kelak kita memang sedaya upaya untuk memastikan keselamatan semua pihak. Kita akan letakkan ya pasukan keselamatan kita di semua tempat-tempat lah, sepanjang route ya kelak, sepanjang laluannya.
1: Bagi Sidak yang masih lagi belum mendaftar, adakah pendaftaran untuk masih lagi dibuka? Macam ni orang di luar nu boleh mendapatkan maklumat lanjut dan membuat pendaftaran untuk Arsawit International Marathon tu, Cik Haidi?
0: Ya, betul. Jadi untuk makluman semua, setakat hari ini kita telah menerima pendaftaran 1,800 peserta.
1: Wow.
0: Ya. Target kita adalah 5,000 peserta. Dan untuk bagi yang belum mendaftar, kita alu-alukan melakukan pendaftaran. Ya, tarik tutup kita adalah pada 31 Ogos 2026. Jadi lebih kurang sebulan lagi lah. Jadi kita harap melalui promosi, melalui radio seperti ini, mungkin ada yang belum terlihat di Facebook. Yang untuk makluman, kita boleh juga pergi nangga Facebook di Arsawit International Marathon. Facebook sidaknya officials, ya, Arsawit International Marathon.
1: Marathon.
0: Ya. Di sini ada link lah, kita boleh klik. Saya dah coba tekan Naria, cuma belum daftar. Mudahlah.
1: Ada link lah di dalamnya.
0: Ada link di sini, ya. Boleh klik. Isi semua dan terus pergi payment this year.
1: Baik Cik Hadir, Sik terasa cepat zaman masa berlalu. Apakah harapan pihak penganjur kepada masyarakat dan untuk pelari-pelari di luar Nun? Mungkin ada jemputan khas kepada pendengar SBFM untuk sama-sama memeriahkan Ars Sawit International Marathon tu. Silakan.
0: Alright, jadi kepada para pendengar, kita amat berharaplah, apatah lagi kepada pelari-pelari kita. Ya, jangan sih coba pada orang pelbagai hadiah, lumayan hadiah tu. Ya, semua total cash prize no bakal dimenangi adalah RM261,000. Ya, jadi mungkin kita nanggah balik bagi kategori 42 kilometer ya. Ya, anda boleh membawa pulang bagi peserta antarabangsa lah, terbuka antarabangsa. Ya, RM10,000 ya.
1: Wow.
0: Ya. Lumayan.
1: Lumayan.
0: Ya, jadi tadi DJ ada bertanya apa acara sokongan yang lain.
1: Mm-mm.
0: Ya, ada. Saya terlupa. Jadi saya mau ambil masa sekejap lah.
1: Boleh, silakan.
0: Jadi yang pertama ada pertandingan mengambil gambar.
1: Oh.
0: Ya, jadi ambil gambar masa-masa maraton yang berlaku.
1: Mm-hmm.
0: Dan lepas ya, yang mesti berkaitan dengan semasa ya lah. Jangan ambil gambar tempat lain.
1: Oh.
0: Dan top 10. Jadi top 10 akan dapat 50. Jadi untuk maklumat tok pun boleh rujuk di Ars Sawit International Marathon ya. Jadi aktiviti sampingan kedua adalah Best Creative Outfit Competition. Bermaksud kita orang boleh pakai pakaian apa-apa. Kita mau jadi Ultraman ke, jadi Batman, jadi Iron Man, boleh. Masa ya. Tapi untuk pertandingan berkumpulan, satu kumpulan mesti ada 2 orang minimum. Dan kumpulan top 5 akan menerima RM200. Dah. Tapi tok hanya untuk kategori 3 km aja. Luputlah mula lari 42 km pakai baju Iron Man. Jadi 3 km untuk kategori 3 km. Alright. Tapi mau lebih banyak info lagi, nak lebih mungkin ada nak kita terlepas kelakar di situ, boleh rujuklah Ars Sawit International Marathon di Facebook. Kita type lah. Jadi di Sinun, Sida Rimbunan Sawit Berhato ada perkongsi semua maklumat berkenaan dengan program tu, Ars Sawit International Marathon 2026 kita. Jadi kepada para pendengar, sekali lagi kami dari Jawatankuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu mengalu-alukan kehadiran semua ke Bandar Sibu pada tarikh tersebut kelak. Dan kepada para pelari, jangan lupa untuk ambil kit kita orang, pack collection ya. Semua tu, baju kita orang apa bib, ya boleh diambil di Arhes Hotel pada 20 dan 21 November kelak. Dan jangan lupa bawa kita pun slip pendaftaran dan bawa IC ataupun pasport.
1: Ya, tadi perkongsian menarik menerusi segmen Jomborak mengenai Ars Sawit International Marathon. Semoga segala maklumat ini dikongsikan sebentar tadi bersama dengan Cik Haidee dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang penganjuran acara tok, serta menjadi inspirasi kepada kita semua untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat dan aktif. Terima kasih Cik Haidee kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami untuk hari tok dan berkongsi pelbagai informasi bermanfaat. Semoga Ars Sawit International Marathon berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang meriah serta terus menjadi acara bertaraf antarabangsa yang membanggakan Sarawak dan Malaysia. Kepada pendengar yang belum lagi mendaftar, masih ada peluang untuk menjadi sebahagian daripada acara itu. Ayo sertai Ars Sawit International Marathon dan rasai dirimpun pengalaman berlari dalam suasana yang penuh semangat di samping mengeratkan silaturahim bersama peserta dari pelbagai tempat. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami menerusi segmen Jom Borak SBFM, segalanya untuk anda.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk Anda.
2: Father, gentleman.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 9.12 Super FM segalanya untuk anda. Baik, untuk hari itu, hari Isnin 10 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, bagi zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, dan seterusnya waktu zuhur 12.40 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, maghrib 6.46 minit petang dan isyak 7.57 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, waktu zuhur 12.42 minit tengah hari, waktu asar 4.01 minit petang, maghrib 6.47 minit petang dan isyak 7.59 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, asar 4.02 minit petang, maghrib 6.47 minit petang dan isyak 7.58 minit malam.

Batuk, Roban dan Debar. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, asar 4.2 minit petang, maghrib 6.47 minit petang dan isyak 7.58 minit malam.

0: keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Sibu FM 87 86.

0: Ini yang aku tak suka ni. Tabur janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, dahlah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu ajalah cerita Balang. Marilah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu. Mereka dia cari meja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu. Aku belum habis cerita lagi ni.
2: Lebih banyak cerita lagi.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus setia dengarkan Sibar FM Ekspresi 912 pagi tok. Si terasa nak oh cepat jam masa berlalu dan dah pun sampai ke penghujung untuk pertemuan kita hari tok. Terima kasih diucapkan kepada kita orang terus setia menemani kami dari awal sampailah ke saat tok. Yang dengarkan di rumah, di tempat kerja, yang berniaga maupun yang sedang berada dalam perjalanan, terima kasih dengarkan kami dari tadi. Terima kasih banyak-banyak. Segala informasi, semoga informasi, perkongsian dan hiburan yang dibawakan sepanjang siaran tok menceriakan hari kita orang. Kepada yang bekerja, selamat meneruskan tugasan, dan kepada yang memandu, pandulah dengan berhati-hati serta utamakan keselamatan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang bertugas di sebalik tabir di unit MCR yang memastikan perjalanan siaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Cik Wanto, Cik Jeff, terima kasih banyak-banyak. Dan kami mohon untuk mengundur diri. InsyaAllah jika diberikan kesempatan, kita akan bertemu lagi pada siaran yang akan datang. Selepas itu, kita orang akan ikuti berita dari YFM dari Kuching, dan seterusnya akan bersama dengan DJ yang bertugas untuk siaran rancangan Iban Ngela tengah hari. Apapun, Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh?
1: Ya.
0: Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.

Selamat tengah hari. Bergulai dengan aku, Nancy Tambun, membawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8, 2026. UPS pemansang pekebun min industri getah tahu ke RISDA berniat dekang hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak tidak ditemu dan dikibuah kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke RISDA dekang nunggu ke bagi orang tik bempu kebunnya sebedau sidak ke ngatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi dekang mansang ke kebun diri, sidak tahu minta sawup ari RISDA, nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajap ia entik sidak tu ngai ngintu kebun sidagi, dia RISDA oleh nulung mansang ke kebunnya. Tu endang sebengkah hari jalai ti dikena RISDA, nambah ke hasil getah Malaysia, nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud ke jaku tu, udah ya kebejadi konvensyen pekebun mit RISDA Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat niri ke kompleks Indo-UPS baru sidak di Petrajaya Kuching. Bangunan kebarunya ialah dekat dikena nangkup guna pengawak pengelantang hati, lumba enggak main serta palan keulih endur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka sebengkah tabak di Petrajaya sudah dipilih endur niri ke kompleks Indo-UPSnya. Randau kesilik agi dekat diatur enggak upis tanah enggak survei alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh ngau anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Nak ke dia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngerikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 iko bas pemanjai 3 hari programnya ke dia tu. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rekod program SKS bagi menua sibu tinggal rekod ke lebih 102,000 ikut temuai datai. Sambut kecukup manahnya megak, udah merik empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya. Kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih hari RM334,000. Yang madah ke pemujur tu megak, ngayan ke program SKS. Ukai semina ulih nyadi ke pelasar endur perintah ngau rakyat ulih berjaku, tang megak ulih merik untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Sepemanjai 3 hari programnya ke diatur, 158 titik kaunter pisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar, kelimpah ariti bisik ndur ngatur sekedap pengawak ke Raban Bansa, pengawak seni ngau main asal. Berita ti ke penodi. 9 kandang menua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas ti endak manah ke pengerai. Lalu 4 agi kandang menua Meruan ngerikut ke ikas ti jalan pemersi urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang ti baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua. 9 stesen pengamata gaya angin ti ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ti endak manah ke pengerai ianya. IPD Serian tinggal ikut ke 180 lalu ditangkan ke Semarahan tinggal ikut ke 163, Kuching 162, Ngau Sibu 158. Mukah ngerikut ke 156, Serikai 154, Seri Aman 153, Bintulu 147 lalu Semelaju 142. 4 stesen bukai tinggal ikut ke angin ke jalan pemersi ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya sama tengah ke semua para pendengar kita ya, mulai waru kita ingau kami hari UFM Sibu dalam awak 3 jam dalam awak ngelah tengah kita ungkup kesar itu ya. Ya boleh ngaku nana yang nyentuh kangkai pukul 3 lemah itu lagi. Jadi ya sudah kita terus ke program kita dulu kita ya. Ngenatai ke rintai program kita ungkup kesar itu ya. Terima kasih kepada pengarah kami Nancy Tamdi Kuci yang sudah baca kita berita. Lalu pihak mereka dia tahu kita boleh dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu 12:30 lagi indoor kita boleh ngau pengarah kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau program Buah Runia Rebak Baru. Pukul 1 dia kita dekat hingga ke program Squad Trio ya. Kadangnya kita ngelansak mimit antara info ke bisiknya di kapit. Lepas kita ini udah boleh ngepengar kita di kapit ke Sarito ya. Jadi ya udah benar di Srikai, jadi Sarito ya mulai ke direk ke kapit ya. Jadi ya bisik mereka kita mimit antara info-info ke dekatnya di kapit. Ya pukul 2 bakal selama megak nur kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Secangkir Kopi. Ya pukul 3 bakal selama megak dia kita dekat bulan ngop ngari kami di WFM Kuciang Rawak Rentak Ngalih Hari. Ya antara itu sem program ungkup kesari itu hari 1/10/2008 tahun 2026 boleh ngaku pengarah kita sekali lagi Nana hanya untuk ngaku pukul 3 lemai. Oke, kena ngemun ke program kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson Habungai Pinang tang sebenarnya aku mic kita ini gak ketuk dulu.

Oke, ini ada lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pina, yang ada kena merenang malam peningkat kita yang ujung kejam. Kita 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita yang ujung natai ke sekedar berita. Kami bisa terima kami ke sekali itu. Jadi berita situ itu ditujukan guys semua kebelayan di Batang Uya, Ulu Uya, Ili Uya. Batang Tamin, Pasai Siwong, Mukah, Nangalebay, Batang Pendan, Sungai Satai. Kebelayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demo, Rumah Senguk, Binyuk. Kebelayan di Selepin, Belayet, Limbang, Tubau, Engkasu, inya di Rumah Delan. Yang semua kebelayan kenalah dirintai ke dito, dipinta belak sama data ya. Kenglalan yang Desmond anak umpi, tau ke bala kenglala umpi anak Sabang, ngau belawan anak inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond anak umpi, tau ke Bunyau. Udah nadai hospital Miri kena ke 8/8 tahun 2026 lalu niang tu dekat diintu. Bala mayuah kena kelemai 9/8 tahun 2026 bak rumah tamat nang Tabau Batang Uyak Setapang lalu niang tu tadi dekat Dianjung agak pendam Bukit Tugung Batu 40 jalan Sibu Selangau kena ke 11/8 tahun 2026 jadi separang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agak nombor Lensi anak umpi balumur 014-999-0121 tak ke Claudia Ana Umpi balumur 011-395-237-34

Okeynya dia pesan Siti itu ditujukan guys semua kabar belayan di Amiri, Sibu, Kapit, Rumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah. Kabar belayan di Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah. Kabar belayan di Rumah Mangai, Lubuak Tanjung, Sungai Ngemah. Pihak megak kabar belayan di Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah. Serta kabar belayan di Nanga Niruk, Sungai Ngemah. Jadi pesan itu madah ke Regina Dwi anak Bantin. Regina Dwi anak Bantin, tak kedui anak Bantin. Udah nadai kena kelapan hari bulan 8 tahun 2026 bak Spital Seredang, Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 pukul 10.30 pagi dekat datai di Sibu. Lalu Niang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu, Babala Mayuh, Barumah Panjai, William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena ke pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5. Ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan yang Regina Dwi yang Bantin boleh ngatai kediri ngau ngesah penusah tu buat rumah William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu yang Regina Dwi anak Bantian tu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang ngarap ke pesan tadi nenak ditinggal lalu oleh ditinggal bila kabar belayan kiri pesan ya oleh menatai ke diri dan ngulut penusah ke nyadi di 21 minit lepas pukul 12:30 tu lagi dia di kabelengga pengarik kami Lucia atau Mas Kasau dalam program Renau Temuai lalu diatangkan ke program Buah Rundiang Rebak Baru.

Oke, okay, sebenarnya dulu kita berperindah yang ngelagu kedah dia sedia kami kena berindah kita bawa ngelah tengah kita ungkap ke sarito hari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadadah di Keranjai Semayang. Setelah lagu hari Sebesta ND Sebesta E.

0: Good day kena merindang bala peningat kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke dibai Stella Philip lagu ke diberi nama Manah Baduk Begula ya. Jadi nya lagu ke nang udah ditusun bab playlist kita ke hari tu lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisi temuai di kangau ke studio peningat mayu ah. Jadi kita ke bisi meda live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpian pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hiti nagang penusah lemas tu tau nyadi ya. Jadi asaiku ke tengah hari tu hari aku ngelalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketua balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi ngelalu ke sedua tuan beri selamat tengah hari nah.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Au mana berita tengah hari tu nah?
1: Mana-mana.
0: Au mana? Atajak ku. Beda peningat ke benda yang kami sebuat tu nyu berterenggung atau batu ade. Au kita penemu ke hari dia tu benuang panas tau ke ulah di kumai kita kemarau nepi tuan.
1: Ya.
0: Au terima kasih ya laban kita sebuat ulah limpang ke studio beranau ngaku dalam program beranau temui kita ke tengah hari tu. Lalu ngemai ranau tu berengkah mega peningah ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkongsi dulu masa pendiau seduai ni sebetul tanya negok topik kita tengah hari tu engkanya bisik baru nemu tau ke baru ngelala kini tuan dulu hari tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu lah. So aku dah gawak bak bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula coba aku terus posting bak Sungai Merah, ke Sungai Merah, pejabat zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit. Udahnya aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah. Sampai di Kapit nah. Sampai ke dia tahu.
0: Sampai ke dia tahu. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Okey, terima kasih Ari Ce. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah ngagai bala peningat mayu lah. Jadi sekali lagi kumari besar terima kasih ngagai YFM Sibu laban ke udah ngau ke aku ngau Tuan Temuti tu berkongsi ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia tu. Jadi aku pegawai bomba kanan satu Teren Sana Jimbun pengalaman gawak lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawak aku ianya diberi jadi ketua PPD Zon Sibu. Ianya lebih dikenali sebagai tanyalah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua unit skuba nah. Yeah. Jadi ngam benar punya kutanya seduai datai ke studio tengah hari tu laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulok nah. Minta nuan tu berkongsi nama kini antara 7 nagang penusah lemas tu lalu nama keboyak kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke bala kita nah.
1: Jadi jadi namanya Hari Pencegahan Lemas Dunia tu kena kita ingat ke diri pun lah, ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke aktiviti baik lah. Jadi 7 kempen tu kena nambah ke penemu ngau kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi ngagai siapa-siapa nak ngira dia nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah tu isu terpenting selalu dah patut di ketengah ke kebala raban kami bomba dah. Laban suah amat nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau nyadi ngau jampat tanpa disedari. Bahkan even buat semimpul pun boleh walaupun bisa orang tuai meda walaupun bisa orang tuai namanya bisa dia aku tapi ya ilap. Pengilap lirik ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus sekelip mata aja nih tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kebuah peningat tujuh hari penjagaan lemah sedunia. Jadi ba tanya kedua tu muka tuan ni bagi sedua menyawa negara. Nama kita ente berarti kena suah meda ngau macam ba berita pasal operasi search and rescue. Bisanya tadi bala boma yang kedepadanya nyelam bak sungai, nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya ko kita ngigak sidak kelemas tu tadi. Ulih nuan nerangkan kena ke bala raban boma atau ulih ngereja pengawaknya semua kini tau ke ya dan sikit bisa raban dari unit khas yang kediriknya tuan Teran nah.
2: Okey, terima kasih RJ. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dekat indok aku lah. Laban tu peluang indok aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tu ada yang kerekumai pasukan penyelamat di air. Baka anggota bukai ia mesti melalui pentoliahan lah. Toliahan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik ya minat bisa bazun sibu to balai bomba dan penyelamat Sungai Merah aja ya di pusat ke anggota. Jadi pemayu anggota dalam unit PPDA itu ianya 20 ikut pegawai termasuk aku mah. Termasuk aku mpu. Jadi aku kan nerang ke ngagai peninggal mayu pasal berkeni atau gerak tim PPD itu. Tu mayu kita nak merti lah DJ. Mayu kita nak nemu nak faham berkeni ke tim skuba bomba tu tadi ya ke ya uliah pergi operasi ke orang. Jadi aku ngambil contoh baka balai bomba balai Tuan Timothy baka pit. Aku ambil contoh lah kes yang berlaku baka pit dia. Jadi penyawa lokasi no operasi yang tadi kira 3 jam tuan dari balai bomba kapit. Jadi tindakan awal apabila sidak Tuan Timothy tadi nerima panggilan menyukur orang nerima panggilan dari Mensia Mayu madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sidak Tuan Timothy itu sidak ya jadi first responder. Sidak ya mesti datang ke lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sidak ya perlu ngagak size up. Sidak ya mesti ngambil maklumat. Dalam masa sidak ngambil maklumat tadi semua jago lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sidak ya akan mohon ataupun maklum ngagak aku dulu. Udahnya Tuan Timothy akan berhubung dengan ketua zon kami. Ianya Tuan Indi lah. Ia akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ia perlu tim skuba terkenal. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan Indi ianya KZ Zon Sibu tadi ia akan maklum ngagai 3 ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi 3 ikut saja ia boleh meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kayaknya aku maksud ya. Jadi apabila ya sudah nerima kelulusan dari tiga ikut tu, sudah pemakluman, so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pun kami bisa KPI ya. KPI ya tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi bekenya ko atau gerak tim ya ukai maksudnya tadi DJ ya ukai penekak kita akan keluar ke tim PPD itu. Labannya perlu penilaian hari sidak balai ya ke beroperasi tadi ya ke bisa nerima kes tadi sidak ya akan nilai sidak merima maklumat agai kami so kami akan kumpul lah maklumat yang sama dah kami perlu nurun terpendak ya ok semua kes lemas di selam nak kena
0: ngambil ke bala peningan kita nemu tengah hari tu kadang sidak yang ada bala raban bomba udah dia yang lalu nak genyelam retin tadi ok hari unit kita lah tadi nak tuan ya. Nak semua bomba atau bisik pemenang ngasuh nyelam ne. Aku nyung uji nanya nuan tu tuan. Laban nuan bisik madah tak ada tahu ke bisik nyebut. Baka lemasnya bisik di selam ngau nak. Berkena yuk tanya tuan.
2: Okey. Maksud ya tadi DJ ya berdasarkan penilaian sidak keluaran operasi balai tadi. Baka contoh baka pihak tadi. Bisik tim first responder tadi sidak akan pergi kin. Sidak ya ngambil maklumat. Maksudnya baka ya lemas semua ya tadi anyun ya labuh kai tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi ia nak kan berada berasa kenoi lapuhnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tarik. Tapi ente ia berikat sama ada ia labuh dengan kereta ke dalam air. Kita boleh kena pasti yang ia bisik beriak.
0: Ngobakai kadena tuan. Udahnya mega to tuan Timothy na. Nanti tuan pu meda ni bagi dua ke ia suai ke namanya penusai lemas yang nyadi na tau ke dikumai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke suai ke nyadi yang mamat ya ke selalu nyadi lemas tu ni adalah ialah sungai lah. Mm-hmm. Sungai udahnya tepi pantai kurang. Oh, tasik kau kita ada. Mm-hmm. Oh, ni peguang buatan sendiri. Dia lombong ngau ai terjun kau kita lah.
0: Ai uang ya.
1: Dia mah selalu nyadi lemas, suage nyadi lemas sebab sungai lah.
0: Mm-hmm. Jadi suat. Oh, nya antara ndur ke suai penusia lemas tu nyadi makanya. Lalu tangkan wan ngagai bala kebisik mendiang ke radio tengah hari tu sekalinya kita ikannya di apa indai atau ke siapa-siapa kita kebisik bermain atau ke dekumai kita memarin sebelah sungai sebelah tasik atau nama kini jago pesan wan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai jago pesan ngagai apa indai kemai anak sidak ya ke pergi

0: pedak lama-lama, jaga ya, nilai risiko ya. Risiko bandua baka air terjun yang semua di ni, ini patut dia bermain. Tak ya kalau pedak bahaya dia, aneng kasuh tidak main dia. Jadi utai tu suruh jadi laban confident tahap kini kan nyebut
1: kerja kumai derempo udah landiknya meraih semua
0: ya aku confident dengan anak ya dan yang anak confident dengan derempo laban kadang-kadang ya mak namanya meraih utainya ulun jadi kadang-kadang ulun jadi kaki krem kini
1: betul pangkal batau
0: pangkal batau dah ya kenyang ke
1: jadi anak nejok kan anak kita nak di pedamen tuan jadi bak tubuh nampu tu tadi tuan tera nangkanya bisa cara pengelikun ke patut di titiah lebih maya ke mandi bak sungai laut tasik atau ke kolam bunyi ke tuan temotinya nah nama kini namanya atur pengelikun yang kepatut di titiah sidak ya.
2: Okey, DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama yang tadi ialah keselamatan. Maksud yang tadi nama-nama aktiviti kerja kita baka munyi ketuan temuti tadi healing. Kita pergi ngau seronok pulai pin mesti seronok.
1: Ya, betul.
2: Ngai ke kita lagi pulai lalu bisa penusah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan nak pengelikun diri tadi. Ianya hari aku beri contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikun diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi peneras air yang tadi penalam air yang tadi. Ya ukai kita main redah aja punya kurang. Lalu kita mesti kan nemu bekeni ciri-ciri air sungai tadi ya kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air itu yang selalu nyadi lah selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita jadi berkini kita kak nemu ya akan berlaku bah tunggal tadi ia akan bisa anyun pupuk ke kita nya bu ya lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benarnya berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai sama mereka bakal bak kolam. Maka bak kolam pin yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu gagak kita untuk kita mengelakkan daripada tenyalah hari kita ke berpenuh saya. Kita nak belanda sama megak utai kena. Lalu maka bak pantai, bak laut pin sama megak bisa peraturan yang pu. Bisa peraturan ianya tanah amaran ke kita. Apabila kita bisa mendak tanah amaran dia bisa palak buaya, palak baya ke kita. Mesti anak mana lah. Kita dah nemu dia sikit bisa ancaman utai kena. So pemanah dia tu aku berhati ke bakal pantai-pantai yang mayuhnya dia ke lifeguard lah penjaga pantai ke kita nya. Hanya sikit atur atau manah lah untuk keselamatan.
1: Jadi udah nyak ke tuan ya. Atau nyawa ke tuan temoti atau lebih banyak kita ke depan ke perahu. Ini lama utai patut di kemerai ke kita ya.
0: Ya depan perahu ataupun buat suai mak kemeda kita ibu menua Sarawak atau lah okay menua kapit jauh pada aku bertaraja atau kau menua bukai tak pedih masih tidak akan kena life jacket ya. Ataupun jaket keselamatan. Jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukaya dikena urat ukai kena de dua-duanya. Ukai kena de mengalas tumbuh de ukai. Nya ke pasuak kita nya. Laban te de perahu karam kini ma ke gelombang itu pangka tabuat ataupun tungkang kini ni nemu. Jadi pamaya lungkup namanya perahu tadi. At least dia boleh terapung. Pamaya de na boleh terapung. Nemu nya merai pun de. Bisa ke utai mangka de nyu luput de dia nyu udah modal tenggelam de
1: nyujung ke kita lemas
0: nya nyujung te lemas nya
1: bisa urang madah to aku nemu nyu merai ni buah ngena life jacket ke tau ke jacket keselamatan kini rundiang nuan tuan
0: nya merundiang ke bala mayu ke mayari tu pada aku ninga kita bala peninga jadi kita amat kita nemu nyu merai kami bomba menasihati kita anang sekali kita pandang ringan ngau sungai tu ka bakal tahunya ya anang de de sing amat de jagoh nyu merai tang suah amat pada kami ya ke jagoh nyu merai jadi bangsa munyi ke bos kami sebab Datuk Kirudin ingat mang ke jagoh ukai de ikan ke kai di ikan.

0: Demon sihat de nara singap ya tua mau yeah. Tua banyak kan ama de nemu nyemerai de bisa maya de ana nguji mana banyak atau diuji itu nya pame de uji lu nyaom ya
1: tahu
0: paling penting life jacket ana ndang kena
1: tahu. Okey, dengar kita pesan dari Tuan Timothy yang peningah. Jauh kena jauh pejalan kita nanti lebuh petengah ke sungai patut ngena life jacket ne tuan. Au, udahnya tuan tera nama kini penyelap ti selalu nyadi ne lebuh orang meda orang bukai tu lemas. Au, berkena cara tau ke nama utai ke patut digaga lebuh kita bertungak kau penusah ke begitu ne.
2: Ya, DJ. Jadi, saya ke penyilap ya, selalu leban nitih ke pansiak jabatan kita yang megak atau DJ. Ya, selalu nyadi, ianya, ya, oke siko, ya, kena di masa lemas tu, sampai 2, sampai 3. Jadi, kita yang mansiak tadi, hasil pansiak kita yang tadi, sidak tu, ya, kena menyemerai minat siko nyaja. Ya, kena menyemerai 2 iko. Jadi, begini 2 iko nya tau nyadi, tau oleh lemas. Sebab laban sidang yang tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat, menjadi penyelamat. Penemu yang tadi ya ukai kita mesti melalui kursus semua, tak perlu bekerja. Kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua. Siapa tua maksud tadi pengerai tubuh tua, mampu terkena tua nyelamat ke orang besek nak tua. Kena perengkal, pelatan kena tua nyelamat. Perengkal itu tadi nak semestinya tadi tua mesti bisa tali. Tua mesti bisa utai ke bakar bumi, kena buma yang nyelamat. Mesti bisa utai pekenyak. Nas mesti pekenyak. Kita boleh kena kayu bakar sual. Kita boleh merek ngagai mangsanya. Boleh megak kena baju. Lalu toko terbukai bakar tuang, toko giliannya. Pian boleh diberik kita ngagai mangsa. Ya ke aku, bukan ni, madah ke untuk melarang lah. Aku sikit nageng. Bala peningah bakal kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tu semak tua nadai penemu nadai muat penemu menyelamat pengerai tuan nantu berapa mana lagi tuan yang menyelamat ke nanti nadai pelatan tuan ibu menyelamat ke laban kita nak galakan kita ingin nak teknik approach tu nya approach tu tadi ngagai penyelamat yang sikit udah bisik khusus baru yang nak ya. Tidak tuan nadai khusus nadai nama-nama semua tua kak datai lu nangkap mansa ngau tetua tenggelam de baik ya. Okey, kenyak.
1: Hau denya nama kini Prambu JBPM tu nah. Ngambil ke boleh ngurang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih DJ. Ante berkenaan ke pasal Prambu jabatan kita itu aku bisa ngambil 3 itik jalah. Namanya sebenarnya tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke paling mana ya ke mana ya. Jabatan kami. Jadi yang pertama kami tadi bising agak ronaan kuasaan. Ronaan kuasaan kami tadi mayu jenis lah. Yang pertama tadi ronaan kuasaan tadi lebih mayu hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ia lebat lebih daripada 1 jam kami mesti agak ronaan. Lainnya tadi nanti hujan yang tadi berterusan 4 jam pin kami agak ronaan. Jadi tujuan ronaan tadi kena kami medak. Dini kawasan yang kebisik berisiko ia ke selalu nyadi beh tunggal tadi banyak kilat ke kita. Ngau seterusnya runaan tadi musim banjir. Kami mereka bising agak runaan maya musim banjir jadi perlu merek nasihat lah ngai kebelan yang biaya bermain air banjir semua. Sama mereka runaan kawasan tadi perlu digagak maya musim cuti sekolah atau penting. Laban maya musim cuti sekolah tu tadi, maya program digagak kita. Lebih-lebih lagi hari 6. Kita selalu ingat hari 6 saya tak bro. Jadi sidak ya, agak atur. Aktiviti hari 6 nya. Okey, ya, yang pertama. Kedua tadi, kami bisa agak ceramah. Ceramah, walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran, tapi kami tetap nyelit ke ceramah pasal keselamatan di air. Ianya MKAA, Majlis Keselamatan di Air lah. Kelebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi itu program terbaru dari jabatan kami ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang itu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkenai cara nyemerai tapi laban tempoh untuk program jauh renang tadi minat 4 jam aja ditetap korang. Untuk kita sedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai segi tu saya kata tu saya mimin. Cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul. Yang kedua tadi sidak ya uliah namah ke water confidence. Maksudnya tadi sidak yang daripada nemu nyemerai sidak ya berani nurun kai. Sidak yang nakalah mandi ke sungai, sidak yang lalu uliah dalam air. Makanya kena ke tujuh untuk program jauh renang kami tu tadi.
1: Awak mana kena? Yeah. Nah, tuan, program jauh renang. Awak jadi kita sebuat new kat datai bau jauh randau ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan Timothy ni laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah. Nyangka bisik pesan nuan kini rumah ngau kempen pemerhati yati nagang penusia lemas ke dikenang kita sebuat tengah hari tu.
0: Oh, okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ya dengar kita mana-mana. Yang pertama adalah awasi. Yang kedua anda ngambil risiko baka pada tu dan tadi lah pemanya tanya menung lemas anda ngambil risiko. Dan ketiga ya paling dititik beratkan bala raban kami bomba enggak bala agensi bukai mah kena jaket keselamatan. Abang dan munyum raya kata kena majeket keselamatan ban suai adanya di bakal padah kota dek kastari yang keni dek nyemerai nyak suai hage ke degiga kami ya ketiga hari melepau ha minta ampun bala peninga minta ampun bala peninga kakak sal kada tapi nyak ke reality ya
1: betul
0: ha okey
1: ngambil tanya data bala peninga kita ini tengah hari tu au. Jadi dia tahu tuan ya kita yang nemu dia tahu benuang menua kita yang meda dia musim monsun barat daya ke benuanya di dia tahu ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita raban bomba ngagai bala peninga.
0: Oh jadi aku ngari ke raban bomba menua kapit. Menua kapi atau ke ngari ke zon sibu sekali ya, kaum sekali. Laban dia tahu kita musim hangat. Kemarin kami bisa boleh bak kapi aja boleh bisa 4 case kan. Paling balat case api sampai orang nunu pelupusan sampai bak kapi. Sampai per sehari tahu mah jatuh balak aku gaya menung pentungku lumus. Kami malam tadi kami datang pukul berapa kami madam kapi. Pagi itu timbul baru api. Jadi pesan ku ngagak kita balap peninggal mayuah. Kita ya ke benung bumainya anak yang nunu utam dia tahu tak, buat masa tahu leban pedih saya kat padam leban api nyakat nyerarai api namanya rumput dia kena ada racun kita jadi kita nemu cara namanya nunu ya habis dengan ngagak fire break nak ngawak tapi buat masa tahu anak sekali meh kasih ke kami leban bumba tahu meh jadi benda tersebut ke pasal penguatkuasaannya leban penguatkuasaannya okay, bidang kami kami nak boleh nyaman kita bisik satu badan yang boleh ngeluar kesaman engkau kita ngai balat saman orangnya okay. Jadi anda yang tahu ya anda yang agak pembakaran terbuka terima kasih ya
1: jadi kepenuhi sekali hari ini untuk Tuan Darren
2: okay. Terima kasih DJ pasal monsun tu tadi amat munyi ketuan temuti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai mina bumai aja orang ke berkebun semua kadang maya kerangkai itu sudah rindu betunu kena tuan jadi minta aneh sekali lah betunu kutai tanpa kawalan tu punya laban ya segi akan nyerarai.
1: Ya, jadi sama-sama sekali lagi merek terima kasih yang guys seduai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu bukulai ngau kami berdalam program Ranau Temuai terima kasih megak ngagai bala kita ke bisik mendal live Facebook kita ke tengah hari itu ya tadi kita sudah bukulai ngau Tuan Timothy ianya barat ianya penolong penguasa bomba ketua balai bagi menua kita di kapit atau ke BBP kapit ngau Tuan Teren anak Jimbun ianya pegawai bom makanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih tuan.
2: Ya, terima kasih.

0: program Buarundi yang Robak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebab Garu, mulai ngaku Henry anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayu hamai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai, ndak ngira yang kebam layan ke tempu telah ki orang kenang ndak dikelala. Cara hidup ti bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari kebulmu mayu lalu tusi cerita pasal tunya. Lebuah narai utai di cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di ditempok digagok nyadi kebuah ranau ngapangan diri. Bawa pengujungnya tau ngatai ke penusah pengudah tanahnya. Natai bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup manah amai meh jalai penghidup tik ngai kiruah kurang bukai. Nyati kemeran ke kita tang tik nyau ngai kiruah ngau semua utai tik nyadi nyak kira ke hidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelengi tau ke mai ke kita penusah maka cerita kita itu sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebilia sumbung laban ti orang ngeranau sidak ya dekau ke sidak ngeranau tang nanti ranau nya ndak menuku mai wah ngakai kenang ke penghidup orang. Dia sudah sebeliak segi enak bertunggu dia. Sudah meringai sebeliak, enggak nanai penangi inti orang nyipi yang sudah ya leban bak senentang penatai belanja setelah pengisi, tidak nanai penanggul. Meringai sebuah binia, enak orang timruan bergaji sistem, mangkuk pengok pesai bak tuas perintah. Ulah enggak perangai sudah meringai sebeliak, tinggai kiruah kurang bukai, ukai seminak bak rumah penjajak. Balai kawak, enggak bak didi nindur, pan sidak ya sikit bakalnya. Kalau sekali bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta yang pu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia ya nak muka-muka yang menak siku induk sidian ngena motosikal induknya bakal kena dapat angkat tegal kaki ya kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai mina medak pakai nyajak kepai-kepai ke induknya minta bantu tang ia ngagak diri nak ibu di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya kau anak dia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidinya tentu ia dekat kiruah lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya pihak aja. Natai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama, sigi bakal, ti nadai tai nyadi depan mata ya. Nak lama udahnya, bisi sidak sama gawa kendurnya bercerita, madah kep tunggal ya sidin, bak jalai lah patah kaki, kena tinggang atau sikal. Ya kebuah, ia lau natai ngakai palan gawa paginya, laban kenyau nganjung petunggal ya, ke sidin yang ngakai sepital dulu. Bini beningai, tetap akan meninggal nama-nama, randa orang bopesnya. Tak majak ke pengawak ya. Lemahnya, tembu pengawak ya pulai. Maka selama dah cukup jam awak. Pansut hari upis. Terus ngagain duka lalu mupuak pulai. Niti arun jalai bersaiz bedau temok ngagai jalai menuju rumah penyai. Udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai. Kesmina dua gemar dia jalainya malat amai terpukul. Laban kerita. Ndak kalau ngelamak tu tahu bisa cerita mayuh terpukul buat jalainya. Hari simpang, usai tengok ke jalai rumah penyai. Nya ukai seminat rumah penyai, sudah meringai aja. Tang bisi 12 rumah penyai kebukai. Nama kebuah jalai itu tak sekut cerita main itu. Mayuh hamai ke bisi waktu itu, mayuh 1 jam ke kotak bini meringai. Ndak lah mak, dia ia bisi medak lampu membelen kekejap dan tak yari kemudi cerita lalu mensok cerita ya. Nya baru bini meringai nemu, tentu bisi sidian buat jalai sidaknya. Kereta berjalai berlubah-lubah lalu lubah mensok nur ke sidinya baru bini beringai nemu alai sidinya bawa senentang ia kemda induk sidin ngena untuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini beringai lalu mupuak ninggalkan nurnya pengudah kereta nak terpekuah lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya ia semina maliak nalama lalu mendak kereta sebuah sepiak dak lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dak bias tepuk pan ya lalu bisa bengkai orang udah bungkur guna kain burak kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mereka kata ini nak sidian sidak ke Belanda yang kita itu sah tapi kuah leban sidaknya apa nak parai sekedar sidaknya kendak mertinya ribaunya awak kekurang lagi kamu siapa kebeli atas jalan lewen pihak kaputab bini beringai sambil kereta ya terus entah cang laju menuju rumah penjahit entah bersaid ya aripan sebelum silau balah nak sebaya udah ternah magang ngerti ke diri bayam pun bukai sih ngau orang luar deh ngau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kira ke pangan tak main dunia diri anak udah bersai magang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau mulai kawak mainnya jam tang bini anak yang ada pengirau lalu jauh aku sihati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak ratai di rumah malah anak sikit diajar sebaya laki bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebelah anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah sempat begau mendak cerita polis pakil bawa rumah orang rumah panjai lalu belak berangau nyau mengikir bawa makin basah macam peragam sudah ilmu maya polis ke nyau niki ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai polis nama pejalai sebuah tuan aku tu tuai rumah kami rumah tu tuai rumah tu tapi ngau polis duikunya kami duai ngigak kabam layan meringai anak cantil laban alamat batingki ya tu kena rumah panjai itu kosiku polis kami lalu nguak ketingki ngagai tuai rumah au rakyat aku minta tuan bisik bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sedangnya sikit tapo dalam bilik belum lama tak tentu ngerana orang mau main meringai deh tuan bisiknya lah ya ditangkap gitu ketua rumah bedau nyawet polis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah dikangau orang lalu masang agai balau tibenung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setom ya tadi dia ya pernah lo nanya nama utai tuan nama main laki aku deh mantu bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu balai anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedau lang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi pum dirikau disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyau lemi asap patuang bini meringai kalaya nyau kau terjelepi nasib ke anak indah ya ketuai sama bisi benurnya kalaya nyau berumahan nangkap ya sidak menyenak panelu berumahan berkemas rata numpuk kena kereta sudah empu untuk di untuk kau polis letai batiku nur meningai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sedihan nyak lagi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kialah ya ngesah kenya amai kereta laki ya kereta tidak pada ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nyak kebuah ia ndak berarti benar ke untuk kau nyak sida lalu mupu baru laban pihak hospital buna kesayan waris meringai engkau jampat lutur ngadai udah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sida disalah ke kabar melayan meringai 20 minit arin luar kesidian ngakai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantinya mereka sudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini ratai bermuat kecemasan mayanya meh sudah meringai pan madam kesebut ya tidak sempat diselamat ke Tegal di lama nganti waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai tinggal di leban ia lalu tidak ngetu setelah merati ke mamai support di sidin lemai tadi tindak pihak tentu nyawa laki ia uliah diselamat ke tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegah kelalu ngai kiruah ke utai tinggal ngelingi sidak ia meh ngujuang kenyal lenyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dulu itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai tinggal di ketua ibelia kena ngai kiru ke nama-nama utai tinggal di ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidak sebelia nadai bajar ke pengadiri tang blok sebaka ngai kiru kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebelia ngebuan natai pemisi timur wan kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk ti si dia berjalan mengaya ya, nurun kau tang ya nak nulung indonya aban kaki ya kepatah nak tinggal untuk sekal hati kena ya, ya induknya. Benar amai minta pengasih hari bini meringai. Tang, setegal ngai kiruah, ya kebah bini meringai. Lalu mupuak, kakak diri enggak medak. Tiga, lemainya. Mega dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta bawa bantuan induk ke daripada Yosidian pagi tadi. Tegak ngai kiruah, ngujung. Bini ya maya kemansa, luar nyadi, nyandak nemu. Sapa bagi ke bantah? Ya nemu. Sigi bisi orang mati, leban bisi medak tubuh. Udah dibungkur kena kain borang. Keempat, udah polis madah ke rumah. Maik sidap bini meringai nyandak ke hospital. Setegal tiba ke sain waris, kena meringai pengutung. Nya baru bini meringai nemu. Kebelantak lemai tadi, ti dipedak ya, nang laki empu. Nggak lama amai, dokter merik balas. Ngangkai bini meringai, setegal tindak nulung, induk kesidian ngena motosikal. Setegal ulah tinggai kiruah, nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai bilia. Tegal nak sempat sayan pum, kena ngurus ke meringai ti berputung. Ya tu kita nyimpul, cerita tu. Ukai semua perkara kita mesti nak kiruah. Laban sakit kita nama manusia, dia kita mesti bisi kawal ngak manusia bukai. Nau dia madah ke ngakai dia sebelia. Kita nak guna korang bukai. Tegal kita ke misi berpangkat serta berpengeraja. Laban penyung tua ngak pengusaha siku-siku kita manusia tu. Nang tak sepakau diberi petara. Anang maka cerita tu tadi setegal kalau ngai kiruah. Nyawa linyau nyawa orang tu cukup dikisayau. Arinya tau kita nak ibuah korang dibalat piyaku korang bukai. Gin dia tang anang gak kita nyawa ngai kiruah kutai amat-amat buno kebentuk kita nyangkau. Datai bermaya atau petara kita maka

0: Okey, gatau pala aku tu. Ini bilai pada deh. Nama tu gatau mak. Tak say kita kena. Anak kuat lagi, sepuluh subak topo.
1: Kita ni, tak apa tak.
2: Dah mah kena kamu dah yang motornya lekak, kena lekak ke stiring ya. Jari lagi, pada kepala nya.
1: Ambil ke sangka. Tugi saya je.
2: Kata elok kalau saya bangsa pala kekurang.
0: Dilihat kaku ini gua update belakian dia.
2: Ngai aku ni lihat pala ni mai makan main pes semua. Kami jari kami tahu. Mai temu kau bersih pala dia nya.
0: Buat aku tu simpo. Berapa dia?
2: Okey. Kalau kau dah buka kedai lagi. Kalau
1: tugi saya,
2: nama dia mana? Ini orang pansut ini tanya ini bilai. Pakai
0: kena. Ni pakai ke mana ya? Ini bila aku main gambar yang kereta kita.
1: Mana yang tahu ba dia nak gua yang asuh kami gini yang dek.
0: Ni dek melekok sendiri yang nama deh.
2: Dek gagerawat tadi. Ini maka nyuwah yang pak kutub.
1: Pai kita yang jadi impai yang asuh kita yang gini yang ya. Okey lah, dah.
2: Ya pasuk kena ngam mimik ge keluar ge. Dek ini bila keluar ge, keluar mimik. Dengan gua ku tai deh. Gua ku tak mai tahu mudah lu akan pai. Ya nak ke segi yang mau tahu dah lagi.
0: Nih. Ti sei nya kimi mi
1: mi. Ngam.
2: Ngam pada ngam. Tak ada ana harap ke ada engkau tadi ngam ada.
1: Ya pu. Okey, ngam.
2: Au ngam tetap dia.
0: Nya mu ni.
1: Am dah duduk kan kita.
2: Au.
1: Nya. Medak pala inya dulu.
0: Ingin kereta padam.
1: Nah ya mat wei.
2: Ayo.
1: Nama kunci batai tadi tinya.
2: Ba ko kunci kereta ada nya main tekan nya nak kunci kuncinya pala nya tekan beri kaki tekan
1: kereta kaya ke ba
2: ko nya kereta kaya yo aku ko
1: mungkin dia nya aku ko dengai pasal ke direk ko de wai ngai dengan mai setuai nanti berkata bisa ingat kita orang tuai deh tuai dari bawah
2: nanti kena balik nanti aku mendak kereta ada nyawa itu nak ditucuk ke kuncinya itu tekan tadi ya aku ada hibahnya nak nemu nyak kereta orang kaya beli
1: sudah ucuk sudah nengak tau nak nemu nama meletup lagi.
2: Nah, em tu wai
0: tak kau nemu,
2: jadi kan. Lama kerana dia nak kan, dia ni yang dia aku nemu yang nemu kong kanyu wang kita lagi baik ya.
0: Ya udah tarik dia tay nama yang
1: baik. Kau sudah dia aku, dah nemu kemai tu, nuku sah jarut gila mas.
2: Pakai ngam ngam.
0: Nama kereta dia tu, nana di ngamunya, nana nak temu hidup mati.
1: Udah tu perak suai deh.
2: Udah. Ya mau penian tu lek, tapi lah numpi. Kau ni ngai nian, nana leh kau kau mau udah empai.
0: Tekan ni.
1: Udah tu nai.
2: Udah. Kita kunci dia tau deh. Wain dia bilang baik
1: kunci. Namanya kunci bun deh deh.
2: Baik. Udah baik pansut.
1: Baik pansut tau.
0: Baik. Baik. Bukan ni kedai curi orang kereta kita.
2: Nama kan curi tu udah tutup. Tau kunci bakau.
0: Nai. Nanti kunci dalam kereta deh.
1: Tau nak ni.
2: Nah tau eba ku ayo.
0: Arama ni erop. Nama kembang.
1: Ya ya apa. Maji ayo bagi saya.
0: Kalau kamu gak tau kalau aku tau ay.
2: Ini baik belakangnya dulu. Wain dia bilang cek dia. Kan nyari haba kedai muda kita. Kamu ya. Ini tu wain yang kurang. Kita. Kita
0: ada nama tau.
1: Ni. Dah ni, puih, nyak palau ni, upahan tau wai dah dek.
2: Mendak ya.
1: Inai tanya ini gua.
2: Puh mana, belum terasa ya hujan ya.
0: Sikit bedau dah dai, ku tu antek ke Christmas hilang sekali.
2: Dah dai dek, utanya sih gak tahu semua
1: apa baru
2: punya palau. Hilang udah, aw, cabutnya.
0: Cabut tau.
1: Kata apa lah doai?
0: Kata.
2: Ayo nak, dah mula mula upahan dek.
0: Mula tu, ding keledek keledek keledek.
1: Mula dah mula tu wai dek.
0: No, dia dai belama tu mendak dia.
1: Ya, ya, laban selalu dia dai dia nak nemu dia. Besek dia yang lama tu napa ya?
0: Nya.
2: Nya lagi meliang gua. Lagi meliang gua pergi nyabut dah kuna nyabut ngaji yang ambil apa nyai mana nyabut kok hera bae ding 50 sen.
1: Oh, dikit kita pulang ke pasar tu lagi.
0: Apa banget kok boleh 50 sen.
2: Nah, nemia. Kok dek ngai mede.
1: Berat 10 ringgit.
2: Berat 10 ringgit. Sibo ke bae ding ada biak nya.
0: Sibo 50 sen mama.
1: Hei, kau gaya gede gede kerugian tadi, oh, mesti.
0: Nama dua deh, ngah yang buat kau.
2: Nah, aku nak kira apa kenyang aku.
0: Nama dua deh.
1: Tam kerja, empat lo deh nyang.
0: Dah, dah tu ke?
2: Ayah, empat dua, dua,
0: dua, dua, dua, dua, dua, dua,
2: dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua,
1: dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua,
2: dua, dua, dua, dua, dua, dua,
0: dua, dua, dua, dua, dua,
1: dua, dua, dua, dua,
0: dua, dua, dua, dua,
1: dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, kalau mau
2: kat
1: kepala
2: di tok ya tarik bangku deh jadi ane alo nak hit apa deh sumpah yang tanya dulu bisa orang ngau deh kok kita dah dengi ya ada dong
0: orang ada orang punya kah ada nomo ya nomo nyawa kau
1: nak sawa ya deh plain tau ke dia bisa orang nyian
2: kapan sih teh nyian ame deh bangku kena ada orang yang nyian
0: ini boleh kah.
2: Ayo, dengar deh, wai lebih lain. Ngai kau kira kepala nyu, ngan yang begini kita tahun baru tu lah, wai. Ngai ni bisa pejalai pihak kau kau, nara layan deh, pala kita tahu nyanyi lagi.
0: Alam kau bang kau tu bang kau kaya macam. Tahu bang kau dah, duduk aku di ni, udah nih.
1: Ning kak min lah, min baik pala sedar nih, kau jago.
2: Jadi
1: banyak tang tu. pemen ngadu tua pemen.
2: Ya.
0: Ah, nama teh pemen deh.
1: Yang de surat cinta du tua to, maya bertemu. Makan ni kata, temu du tua dulu kita wai antai dulu tau ni dah kita
0: ini bulan tu
2: deh. Ya, sport dia nyai duk kada dulu ngannya dia lu nyau demi dia. Makan ni dia ngemai tu deh. Anak dia ngemai dia berjalan sport dia penuh jahit dia. Kita yang parai mana orang angkat bapa kiri kuah lah bapa kita tahu nyama guys sport dia hidup
0: kelompok mana parai
1: tu parai tu
0: kan dia. Nenek kat dia bisa lembia baik belum mahu orang.
1: Bisa tahu bisa meruan kat tu. Mahat kena dah.
2: Antara sebut ke parai lagi nyau kita lagi cengah berjalan lagi.
1: Nyau nak main. Antara dia pia bertemu dua tua dua lor aku.
2: Bapa bulan.
1: Dudi dua lor. Nuai. Bapa bulan tu.
0: Nai, betul ya.
1: Ya, cuma mata tu nai.
2: Ukai cuma mata nai. Tulisan lutu tu nana
1: mau. Salah lutu nya.
0: Ukai nya, ya kita betul ya nama nya.
1: Apa hulanya pada?
2: Ma, tu risi ubatnya. Kita dia tebak aman.
0: Aman tebak tu nama penyakit itu.
2: Ada manusia ya, ada lutu ada. Nya jaga kita temu janji.
1: Eh, ada bulannya pada ada nya. Mana sih dah nak nanya?
0: Eh, nama tu deh. Melepuh tau.
1: Parai jo aku tempat dulu.
0: Bukan ni kedai tahu dia ngelak buah tau. Nah, lagi bisa ubah deh.
1: Tahu kita kian lagi, dia tahu kita.
2: Mana mua? Ya aku nanya tadi, kau bisa jalan tu baru. Kujian tadi aku nanya kerut tadi kemunyinya tadi nya nak temu dia empuk pengawal deh. Gila nak tahu ay ubah baru leh. Nyekian kita.
1: Wah tua dulu aku tapi ya.
0: Kalau sebenarnya apa lo aku ya tau.
2: Oh, lama juga tinggal. Apa bulannya tadi?
1: Apa bulan tunggu lebus pada dah.
2: Bulan sebelah ni kemahai.
0: Bulan sebelah. Tahu pelabok. Kuai. Kusun satu. Kuai tu. Satu.
2: Nih baca pada aku tu. Nan mau tu buta encelai yang kau tu.
0: Pada yang pada baru ni
2: cuma pada. Aku kena semua pada.
0: Nanti nan mau ngira satu dua tiga.
1: Nanya ikat nganyo ay yang sebenar.
2: Nah, aku nan mau.
0: Mui, tolong.
1: Tak paling aku mui ni ikat ngelak mejanya.
0: Gat. Gat.
2: Ngai, ngai kita. Kita
0: okey. Apa wa ma bulan sebelah? Tau ini.
1: Mun ko sebelah yang lepas tu.
0: Oh, jom melah sebelah. Dan ada ubage.
1: Bisa ya aku ubage. Tu
2: ana lene masai. Lene
0: sapa dia melif masai.
2: Oh, salah.
0: Suai dia kan aku dua.
2: Nah, sebab kau dah ada aku ke dua ya, bekenya.
1: Nah, namang aku sarinya minta bina sumpah beres ke piang aku.
2: Nah, udah gintai ya nak pakai ubat. Gintai ya nak pakai ubat lah.
1: Aku sana aku sebenarnya ya badai jenis sumpah.
0: Patu aku nak ada ubat
1: ke.
0: Nak cukup jangan aku. Bapa, ubat dia bapa
1: kilo.
0: Dua orang ada.
1: Dua.
0: Aku lima, weh.
1: Atau aku nak buat singgul tu, nak raya baik.
2: Aku nak kena hempur dua, aku nak buat awam seduai dia. Aku, lepas aku kena makan ubat empat seduai dia. Kau.
1: Ya, sebakar aku. Belah ubat tinggal darah ya.
2: Sebakar, dua senak sebakar. Nama dua di siku lima,
0: siku dua.
1: Nak, eh, belah dua aku. Setiap belah dua.
2: Empat segala.
0: Empat segala.
1: Empat segala pun.
2: Panai
1: kita. Kan ada ya.
0: Oh betul.
2: Lima antai bagi dua.
1: Dua setengah.
2: Dua setengah. Mengai mengerti sih.
1: Nak ngam ko?
2: No, nak ngam jadi pedih pala. Pedih pala deh.
1: Pedih.
0: Aku pedih anak dah makan ubat.
2: Oh, apa sepian mereka bahaya deh deh.
1: Sepian mereka kau.
0: Minggu tahu ambil ya, mau bak kau.
2: Hei, ayah dua
0: deh. Patu palok tu kata lu pedih lu
1: pedih. Menyalah kau ubat apa deh?
2: Pedah deh. Sarinya udah beli tiket bilon ya no kami ni ya ubat nak damai dek bekenya ngelebuh hari bulan ya nama tu keingat kesuai dek hidup barunya tau tu aneh ni semua ingat kau laki ya jo
0: ya nama apa sumpah yang cak di hati kau
2: nak mau makita nak belayar dadah nanti dek kangu je kau melayar kamu dah sepa dalam ni
1: sepa dalam ni
2: sepa dalam ni nama
1: ngatu dek atu kami dua tau.
0: Kena anjuang kami dua itu ini gua.
2: Nai nak pulang agak aku kisau tu sedua ide. Aku kutuk.
0: Dah lagi nyamai. Dia nemu nanya orang di klinik dia.
2: Nada ini ngalah nemu tadi. Kau mana ke ketua jahat sedua ide. Nada hari kau ngatur sedua ini kami nai aku ngaji kuantor kian pada ini dua uya dia.
0: Uya.
2: Aw dia bisa indah entah dia pun pintu penama nya dia. Udah ada cermin ketua dek tisi pintu dia.
0: Mayo cermin dia.
2: Mayo cermin nanya mana isau dua ide pelabak aku.
1: Asal mau jumpa.
2: Nano hari kita
1: itu
2: tahu meh, tahu hari na ya lom pelah nano deh.
0: Kenapa
1: tu? Buat tu baik, kemanya pergi lah tahu tu.
0: No ini gua yang tahu mah.
1: Ya, gua lu ke tua ini gua.
2: Ngaku jual dua deh.
1: Nyawa atau nyau kau deh, nak kawan deh.
0: Dua ikan sekali nyau. Siapa mau dihidup di dunia tahu?
2: Berani ya, tua ya kaparai. Nada yang so pahai, nya sakit ubat nada mai nya.
0: Dempot ubat deh.
1: nama tu kedempor ada apa masih dan nak yang kata ada makainya
2: ya aku mana kesuai ada ubat nata kunci ngano apa pemasai udah limit ngedai dah ada nama ke ubat lepas pindah berat dengan kain naik tanya ini bilai ini bilai ngano muka dempor 2 mg wai
1: 2
2: dempor ada 2 setengah apa nyari belai ada ke segala sih
1: angkau nyetau kena jauh aku cakap
2: dua tua nak mesti di ni dua boleh pahaja ingin saya rumah tu nak anak sekuang sampai dua tua berjalan nak jauh nih ya ibu dulu ayahnya baru ke saya dua ini aku tanya nyari tukang licau dua ya jo isa ada ini sumpah yang jadi isa tanya dua ada
1: rumahnya ada gua makin tinggi dah kayak aku tak tahu deh
2: tinggal ada wai ucok dekat jalan lah kita kami ini kereta rumah nih yang kak tong baru to
1: tinggal aku pada kereta aku wai
2: nak aku nak nyak nak nemu
1: kena deh meh
2: nai bak tau wai
1: masa deng kena dia jo
2: kena ngai dia tau ku mare ukai ku ngai ningau ke tenya baru meh ku ka ku ningau wai ucok ku pulai mage yang nare no pake yang dien dia tau ka bala pulai ya
1: aku ha? Ya
0: ka ama ka
1: ya ku amat ya
2: ama tau pulai kena wai dia kalau ku ningau ke kereta
0: kena kita mate ya
1: kita mate
2: nai ngise bureng uli ya ku ka pulai kereta ku tinggal di tau bisa ba bureng ni pengama semua uli ya rumah dua dan yang asok punya kan ada hari ko behibon ku tau
0: pada pulih
2: ada yang pulih ya ku mine ya
0: ngake balik pulih ya
2: ngake balik pulih ngaja deh pulih ada belah pasalnya ngada bahan nau
1: enggak ngai kan iga tu oh tua mungkin hanya ada yang boleh register kereta tua entah deh
0: tinggal dia kereta dia nya baru nya ya kemarin tekan ada aku kalah mah dah
1: apa ya
2: nya kiet memang ada ngetuan ku kita
1: eh mak kami ne pu nya manua babi ku an kanik dah
2: ya ulun duai nau mak ko tau deh pindah aku mine aku mine anaknya deh aku bahu
1: sampai kita mine ya
0: pun bungai ku dia
2: aku bahu ke mana ke duai deh dulu duai deh ku tu mine ubat deh dah
1: mai ni jo deh nah ada juga deh kami dua minyak tahun tahun
0: kasih aku muda tiga biluan
2: ya maju lo ati kau tahun 2026 sepeda buka tahun 1 bulan 1 2026 aku tau ngake Korea baju celak udah beli bisa ke saya bakal dua deh aku tau musuh ini sumpah yang tau lumpah empai deh aku tau ke tiga
0: aku tak kuna madea kedua
2: deh Korea kau kian
0: Korea ini Korea
1: ini ya
0: tunggu kini
2: nah
0: celak
2: deh belak empai kian kita ilam lu sih
0: oh nah ini yang tuh musim tu nyok dia tau.
1: Kau dah nak musim tu nyok.
0: Panah.
1: Musim bungai.
2: Ni ku ya musim dia nak harap ku suai ni tiak ku balau cok. Kau tau. Kan nganyo nama wai
1: kan. Nama siapa kan ni mana wak babi ni boleh pada sepulih.
2: Nah, pulih ngai kan ni.
0: Siapa deh?
2: Ya nama siapa kaban wai ngelama tu. Ino udah ngadu. Nah, ino ngadu bulu mata ni kok meo. Nah, ino ngadu ni pas tayan ni kok meo. Ini tu wai kudu ngadu bahan
0: awal. Ini atuak dah gaji ni. Ini atuak aja.
1: Ini atuak misi.
2: Ini atuak dah kumai dekat menantau ya.
0: Gajai, kuat kau gajai.
2: Gajai lah, aneh. Melayak kita ingat orang yang.
1: Menantau ya, pahamah sama mulut dia.
2: Aneh.
0: Lah kayak mana berundi yang tengah kini kita kline.
1: Lah aku ku deh ngai mami nah habis sudah ucok kadang-kadang.
2: Eh, mai tu deh beli dawai. Nya me julati ku nama julati
1: tu baru
2: wai.
1: Nama. Nama deh. Nama julati tu baru gerai me kita. Jugiang tu.
2: Jugiang.
1: Eh, ya nak mai ana rapat. Yang tak belum mato aja.
2: Ya, ku nama te ku le. Tu lebih jugiang kita tu jalan tu lebih jugiang me baru ucok tu. Dek kini deh deh.
0: Nai dek ke Korea aku dai.
2: Korea engkau.
0: Kun aku. Nan mu ku nyebut nama menua.
2: Ni buat aja ada urus skim
1: mu hai. Dek aja ke kulu kin. Kerja kilai kin. Kilai kurana. Aku kulu ka pelama panyai wa.
2: Pelama panyai de pio.
1: Mau nyadi de.
2: Mau nyadi ning aku pengau. Au. Ha julo ati ko ku tu ke mulai ruai de.
1: Nan ati to maru. Aku tu nu tu sehat ati ku ban ta de nanya aku julo ati aku.
2: Kata de. Ka tahun baru julo ati mesti bisa ante baka julo ati.
1: Awan ya tahun bekena yang disebut ku julo ati.
2: Julo ati. Ati ning ko re bedau.
1: Bedau caranya.
0: Nya kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo ku tu. Kena ke muai kilo lemak perut ku tu.
2: Ah nya ya si teh ari julu ati menyo.
0: Bedau ai.
2: Ah mana? Si teh dah ke wai. Ucok ka ucok de katanya ka. SPM tahun baru.
0: Ya, mai.
2: Nya julu ati meda ne ku boleh straight 20 e kini meyang dia nyaru kan ne ucok meyang
0: dia. Oh, meyang ku nya mai rakam meyang mulia mujua meyang ku nya. Mai ku ngage ko hiao ngode kian.
2: Kunya.
1: Pada lagi buka air ke teh, ini sumpah.
2: Bak, ini aku tahu. Aku ada masih kau. Aku okey ni lah, aku nusai ya, ada ke Jepun.
0: Nah, kan ke Vietnam kau. Mereka ada, mereka ada Indo Vietnam. Kau dulu pada aku nya.
2: Ini aku dah, mereka ke Vietnam, mereka jadi rata kia, nana aja tipu apa kau dah.
1: Nya tiga bilu ada nya, pecah baru ya, ngaitu naik dek.
2: Ngaitu jadi cia nya, nya utai tipu, dah tiga satu dengan dua. Bisa, nya
1: Buat kena buat ke sini, bisa mulai macam apa? Nampak mainnya, lo lah. Jauh. Tadi malah ada pekabang kang dua, no. Tua deh. Tua.
0: Ya tu. Umpat
1: tadi berdau. Weh, mulai ni sampai aku.
0: Mulai ni sampai aku. Nanya dia. Kalau aku berdau. Nyokap.
1: Ya kau mak baji ya.
0: Kata baru.

Okey, tadi duit program di baik ku. Kau tahu kadik kunci aku balap ni kita keterubah tadi LCT program baru yang rebak baru. Ngau topik kita ke minggu tu. Setegal ngai kiru lalu denyak ditangkan ke ngau program Squatrio nyedia kediri sebedau minda. Okey, ingat kita tadi dah terperindah meh ngau program ku dah dikunci kaku nyata tadi. Okey, jadi

Kita ada yang sadar tengah Sarawak ke sadar tu lapan bunyi kaku lapan manti udah benar ngau Sarawak ku sayang Sri Kai jadi ketar itu tadi yang mulai ke diri ke kapit tang ya tadi bisa berkongsi info ngau kita ya awak kuliah di Kinsey ke kita ba awak kita angla tengah kita ungkap ke sadar itu jadi program kedekatnya di dia kapit ujung minggu tu lah, ianya peringkat hari 14, ianya 16 hari bulan 8, ianya Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megabis sudah di dekat diatur ya, berserima dengan Agrofest Kapit. Ke peringkat datu 14, ianya 16 hari bulan 8 tahun 2028, antara tadi bisa pengawak pemandang. Dari agensi-agensi ke bisi di kangau-ngau nyertai pihak megak bisi pengawal berjual ke hasil utai ke di tanam ke di kumai kita tadi jualan hasil tani banyak macam pekit megak bisi diatur kelimpah hari berperindah ngambil artis ke bisi di kangau pihak megak bisi randau tak ke talimat dari agensi ke di kangau lalu megak bisi diatur The Voice of Kapi. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena ke 4 dia bisa aktiviti ke data nyak ke dikumai mari meneka bersama saya jadi keterubah tapi dia kita dekat menyekurang dekat meneka atau ke ngagak berapa pemayu ikan ke disimpan sila dalam balang biar megak dekat ngagak keberapa pemerat tandan pisang sedang megak bisa bapa pemerat ikan sedang megak berapa ulas pisang pak sitik tandan ianya program ke dikumai atau aktiviti ke dikumai mari menekah ke dekat diatur kenakan 14 hari bulan 8 pak kenopi pameran agensi. Piambaga bersemangat ngau kapit Agrofest 2026 megak bisi diatur pekan nyura ungkup anemin kena ke 15 hari bulan 8 ba pentas utama kapit Agrofest. Lalu megak bisi pengau bejo pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain macam pemakai bisi dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita. Kelimpah renyak megak pengawal berjual ke hasil pengelandik jari api yang megak berjual ke produk pertanian takutai ke di tanam atau ke di gagak ya. Jadi

antara pengawukai megabis diatur yang bisa pekit tua paling nyamai dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 bakap di Town Square yang megabis pekit peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya keberambai ke tak kebetemakan pertanian megabis diatur bak pentas utama kapit agrofest kena ke 14 hari bulan 8 dan yang kena ke 7 malam. Lalu mega the voice kapit mega dekat

Okey, hanya tadi antara pengawak kedekat diatur di Kapit, hanya Kapit Agrofest 2026 berkari 14 dengan 16 2008. Lalu kita di Sibu Mega Dekat diatur si Carnival Sibu Jaya berengkah di 20 hari bulan 8 untuk kagai 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi mai telak mai macam mega aktiviti basic di atur ya nyuruh mak Carnival Sibu Jaya. Bisa mega diat antara pengawak ke bisi diaturnya bisi Ratu Etnik Kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21 hari bulan 8. Sesi keterubah lalu 22 hari bulan 8 tahun 26 yang kena karena banyak pekiat ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Carnival Sibu Jaya. Kelimpah harinya kena ke 31 hari bulan 8 mega dekat diatur kempen Nyalik Darah ya, ramai kerja ke setitis darah sejuta harapan. Jadi pengawak tu dekat diatur buat tingkat baru galeri jualan Amkop Sibu Jaya ya. Kita ke bisi awak mainnya kena ketika 1 hari bulan 8 ada di darah ya kita datai. Sama-sama kita datai Nyalik Darah mayanya. Okey, pekiat poco-poco kreatif ya, Sibu Jaya Mega Dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 kena ke 6 pentas utama Sibu Jaya.

sama-sama kita berami sama-sama mandi Mbak Sibu Jaya Water Fiesta. Oke, nyata di antara ATVP KBC Datuk berserima dengan Carnival Sibu Jaya kedekat diatur tak ke berengkah diatur kena ke 20 hari bulan 8 untuk ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, pukul 4.44 ini lepas pukul 1 tengah. Nah, baru kita sebelah aku, kita dengar ke program pendiam pengirim aku ke di sedia pengarah kami Lucia Thomas Castle. Setelah lagu Aria Valentina, Joget Bujang Sigan.

Ok, e nisso hora que está sentindo agora e faz a faz alta ré, é? Onde é que tem bebida na doita logo, tá bem. Ok, berkongsi sekedar info kebisipan sobat surat berita kita kesara itu sudah kumai kita dalam program pendiaw pengidap aku. Yang nambah harap baru Sarawak patut berani pansu hari cuan lama ngena caranya di peneng kebang pengapuan gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikena nentu ke negeri itu terus bersemakiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jam 4 menggunakan nambah harap baru nguasa penemu teknologi gau pengelandia baru dikena nampak peluang ekonomi berpelasar ke pengering atau ke penegap di Kembuan Sarawak. Ngau jaku bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berpelasar ke penegap kita ngau pengiring kita. Kita enggak ulih jadi orang ti ini kita enggak ulih jadi orang ti nitih belama ko ya. Ya madah ke perkara tu lebih hebat jadi ke pengami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 ya pin lama tu tadi. Nyadi jago baru yang ada ke Sarawak dia tu benua ngalih agak ekonomi baru berpelasar ke teknologi itik nyengkau energi bersih bertanam bertopi modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi stateline. Bapak penerangnya yang ada ke ubahnya menggunakan pengerja pengawal hari menua tumpu ke ngemuan pengelani awak kepeluang gawak ngau pengayah hari pemansai ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak ngena cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar. Bak institution pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal Malaysia ti basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilang. Okeynya tadi berita kita dikunci ku kepala pendengar kita jadi sebenarnya aku baik kita ninga ke program pendengar pindah baku ke di setiap ngare kami lu atau mas kasa dulu perinang kita istilah lagu dari Paul Erika lagu pengerindu tua.

Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kibak, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawak asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serga. Sino nakal mempenyinyuk hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai. Ngecai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serga. Sino nakal mempenyinyuk hati. Cukup nak nyamai ku inai. Uang udah mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai. Ngecak. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai. Ngecak.

nyawam aku beribun kerana aku. Bas nantinya aku muji laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pihak mega sanggup guleng aku lebih maya tusah ngoseneng aku. Nyu pulai ngage kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun mau dah. Niang ningau kaku ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pia mega udah ngelekak ke tali janji. Lapan tu dah ku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bab pun dua. Dia meh aku bertemu ngosi ku inok ku leh muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. 10 tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagai niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kitab peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Yang aku kerti ni yang dilekat, dibuai, nak dikingat kaget nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke dipilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan, bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu, milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi gek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal ke Sarito. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku, sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayu orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri kemeligai bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Maya orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida tang atu Tuhan lain ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada balan yang bini aku lebih lagi balai ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati ni yang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku dah lalu tang utainya diungkit dibangkit dibantai, dikusai, dibuka, ditelengak ke baru ke Sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bergulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyaik kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke Sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tahu aku kat nanya. Di ini penyilap aku. Di ini penyalah aku. Entah tegau aku berbini. Nyak silap aku. Bak mua mata si daya. Aku minta ampun. Aku berbini. Ukai reti aku nak ingat keniang menyadik si da. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah si da ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari si da. Betul kena pemutus aku. Subak peninga. 10 tahun ku dah lalu kai ke Sarito. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagak anak aku ke Sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Niang udah ninggal ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang, kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat kenyang. Kekak hati aku, disengumpai yang aku pendam. Dia nak aku diau buku.

ngaya ko kita bula jakonya ante nuan jakonya nda nuan babini kasareto au dia tau aku ngaku bamua mayu ba dalam program tau saleh aku nerima saleh aku suba aku bertanya aku nak melakang ke kita aku nak melakang ke semua orang ukai pemutus kesenang ukai pemutus kesari dua aku kemilih dirembo ke babini baru ana ngumai ati aku nyamai ana ngumai ati aku lantang tang engka patut ga ndur aku kesarito bertemu ngau orang ke baru jodoh ke baru diberi Tuhan nyadi ketahui yang badalam penghidup aku nanti kita semua nak puas hati ngau aku minta ampun udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu sampai aku nyukur ke diri ngagai bilik kita minta ampun sampai aku ngigak kita minta ampun sampai aku ngemaruah ke diri ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki sebagai apai sebagai sikok orang kudah kalak nyadi menantu sebagai sikok laki ngagai bala menyadi aku sikok anak lelaki ngagai apai inai aku amis meruah aku kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun ngamik kita nak pedia sati dan puji Tuhan bak dalam kena aku tu sebeda aku nulis sebeda aku ngerintai ke kenang tu aku dah dulu minta pembenar hari bini aku ke dia tu ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu dia ia milih dia diri lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah ia merek perangsang ngasuh aku ngatur tetok ngau mana ngatur tetok ngau nadai layak aku ngai meh peningah ngamik ketemu kita engkau kita bisik ninga kabam belayan menyadik senik aku ngai parai bini tanya kita siapa orang badunya tu kak parai bini lebih lagi orangnya cukup diksayau lebih lagi orangnya kediasi ke kita dan kati ku ngau siapa aku pun bakal kita nadai uli ngelaban kuasa Tuhan berserah aja maku dia tau nanti aku salah nanti aku berdosa dosa aku nanggung utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkap peninga anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama tajak ia jauh bak mata dan dalam hati aku semayak berkenyak mengkap ni yang inai ya sebab ia diau di buntu aku ukai aku ngelepas ke tanggungjawab nak laban yang ku udah nadai sebab tamih megak aku kegawak kak benak entuh aku kinok menghibur dan subah nyungai belayak meh berebut kanek laba aku kasih ke niang laba aku sayah ke niang tentu ya dien kuatir aku ngai medak utai meh macam nemu gaya ilah udah besai nemu gaya ngigak apai nak bakal ke ngai aku degi gak nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai tang katih ku ngau dia tau mayuh utai ke ngai nyadi antara kami dua menyanek ukai aku ngai bergulai ngoya dan laban aku nguji ngalih ke diri hari bertalat ku teh mayu macam hari ke belayak munyi ku aku hari pun pikir aku bayi dia ubah bilik penanya dia ubah ruang panggang inai yang pu nadai ngeluai harinya ya dia lalu nganti penuduk inai ya ku dah lesi jako aku kemunyi tau ukai aku nak sayau ukai reti aku ngai bergulai ngoane ya no tema peninga saya mati itu saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita saya mutai nak boleh dibelah dikerebak dada tu kami kita belak meda pengelurus hati aku pengikhlas hati aku lebu aku kengenang lebu aku kenulis cerita tu nama utai ke dalam hati nama utai ke dasai nama utai ke respek aku nyam utai ke kunci aku kengali hari tu baka boleh peningah kak ngasuh kita meda lalu nelak nemu kita hati aku cukup merinsak bersampi belama aku sebagai lelaki nguji ngeriang kati dirempo serta ngibuan wang bilik aku ya aku dah lesi aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga ia kedudi ke dia tau di sampi ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati jadi berdalam kenang aku tu peninga nak ngai ke aku dihukum kita ngolekai jako
nak ngai aku nerima macam empas je aku kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Dan pinta aku, awak ke aku ngau hati aku ketenang. Awak ke aku ngau penglantang batin aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kena ulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nah, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi ke aku, ayah Nariati. Tok menakak aku nyebut utai ku renyat di. Engkak ya, dikiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua, peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngau siapa-siapa. Hati aku tuci minta ampun ngagai semua. Lalu megak aku bersamping ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pihak megak ngagai kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Uleh diri, bukulai sama, datai ke lesih.

Kenya nak aku mai kita mending ke program peniaw pengidap aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulai dengan aku dalam program tu. Lalu harap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: benda ramai no benda aku ngaduh tanah hujung tanjuk dia ni puyo nama otai kat tanam no kan berapa hari tu dah nama bertebas ngap tunu kerumput dia benda aku semua lemai-lemai
1: ni wan je tadi apa sunai ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi apa sunai alain tu bertanam ke sayur ni kan pada nuan ke nawi ni besar agak kebun sayur ya macam tak udah tanam
0: amat ya besar yang ni
1: ya, tadi lah bayar ke dulu agak deh siang mua rumah serta lalu tanam ke sayur.
0: Wow.
1: Uji kan aku kenuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kau agak nama yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minum eh, puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, nya nama kau sedua ya. Nya kesal ku tu benu mantun dien
0: tadi. Lah yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Iya, sing kata bapa ngangau.
2: Udeh gate to age bedau kesal ke kita serumah. Te begau kilehan sanos ko ko ke ake ujai te lupun. Sini ngas ruai dai.
1: Nuan sing kita yo nawi. Mimiat mimiat utai lalu ngesal kate dire. Uji te bae rilia. Ne, ne boh lalu mayo utai dekat di program dalam atai. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita, mai nuan beranau mude. Meda kebun sayur nuan ke besar ya mai nya tadi. Ya dekat nemu, nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, pia ya, pia wai puyo. Ma ke? Ha? Ma ke orang lemai semua bakal kami tu deh. Mimi-mimi utai sikit. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Tidak kena, saya tuduh kesal.
0: Lemih semangat, ya
2: renyawal. Ya, kita kena deh. Ya nama, kita dekat ketemu nuan bak kebun aku dia ahpai sunai. Nuan, yang lalu dekat matih kecangkuk aku.
0: Anak yang rau, nuwe. Tak, aku ngambil diri sayuran dia deh. Tang tin nuan merik, suah ngambil. Sekin dah, aku muai peluang kau.
1: Amat, pesunai.
0: Menung mana, saya jagung nuan dia pada aku.
1: Amat pesunai nsabe ya beno mane amai dien pesunai
0: hau neh
1: ya ganya bebesai ko rindu ko muda nsabe tanam nawe dia cukup gale ya udah dicabut serta dijual nuan sabe nuannya tadi nawe
2: nah udah hapu yo kemarin bisa kita suruh meh meli nsabe ngagaya kau sida ari putih yang setiap ulu nyin ko kau to mayo direk beli apa ya wo inai suwe ngau inai kuning kemarin laban dekat dekat sam kau jakau
1: raya penyamai kasam sabe
2: boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabe aku nya puyo ku dia pe sunai lama itu lagi pan bisa sida ari rumah panya buang dien dekat ngangkat ke sayo aku kak jual ya batamu bepasadin ko oh.
1: Ini rubat kenuannya tadi nak wei. Iya nya, mes wei beli sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh iya
1: mau jual ini rubat. Oh mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat amat penghidup sedak sebeli tak japa Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Ai ance.
0: Asana malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya besar tunjuk jari barkuang. Au.
0: Amai mengikut lagu menyapu yo nak wei.

0: nak melebur tulang sitai.
1: Aman tak sunai.
0: Tinggal kau berbenar kau deh. Asyik lah ya, sikit cukup tau ngasuh menghidup kita nyamai. Ya, kau dengan awi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak beli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kira. Nga orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Nak patut tu nanam nak makan ni pihak ya.
0: Mau lagi buat tempo ke tempo kan tau ngintau. Nak datang ke kita ya. Tempo kan mau.
1: Selamat gaya ke tempat. Dah lupa tuan puk nanam deh. Nanti orang bukan nanam ke nyuat. Bukan nanam itu aku deh.
2: Nama kebaja ya. Tuan nak mau.
1: Ya, nak tak deh. Ya, mah penguntung kita di Nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mupu wak gansian tanah hujung tanjuk di tau. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Nak kejual ke aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara saya dia tokai. Pama amat au.
0: Kau bola bola pama.
2: Pahit pahit.
1: Sikat ya nanti kau rigetnya. Kau amat tak nade mayuanya au.
0: Buat tak 8 itu sebikul. Cek 3 ring rigetnya.
1: Uli itu ang au. Bapa masikat au.
2: Kau kena gay. Kemamian.
0: Tak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat. Bau cukup sekali belau. Ya tu wah mai wah kau kau.
0: Kena kepai alu madah mari. Nak cukup ketinggal. Aku. Amatnya puyo aku. Kau meh mai nai sunai nambah jom bilia dia ni alai sayur. Kau tu. Beli bu nama dulu. Meh aku nama sayur nama si dia nama.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah ke sayur bukai.
1: Ajak sayur tanya
2: me. Ramekin milih kedai empau ni bagi kerkak nuan. Nak aku nemu madah dia tau. Sama meh seruai milih kedai empau dia. Puyo, lama itu kau skunsa seruai sayur bukai dia.
1: Amal lah wah. Ya sari tepe sunai. Mana suruh buat teh. Nama ilmai itu. Ini apa sunai?
0: Nggak sal ya.
1: Ika sekunsa itu sayur ya. Beh. Arah meh. Kalau kurang kedekat sponsor apa sunai. Kian tuh ada kebun sayur. Dia milih ke derai.
0: Merah meh. Kalau yang ramai.

Chris Tingum tebak durik saya lunga dikenal berindang balapan dengan kita yang ujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Ya pukul 3 atau lagi dia, kita dekat boleh ngapengari kami di Kuciang Bawar dalam awal tak ngali hari ya. Okey, nganya tadi atau menaka kita boleh ungkup ke sore itu hari 110 hari 8 tahun 2026 boleh ngaku pengari kita nana berengkari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Yang harap kita tadi sudah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa dan ngelah tengah kita ungkup ke sore itu. Biar mega terima kasih yang pengari kami Lucia Tong Mas Kasa aku dah nyedia ke kita program Meranda Temu yang ngau apa ni apa ngidap aku. Biar mega pengari kami Margareta Romang aku dah nyedia kita squad trio. Terima kasih yang pengarah kami di Kapit Menti Sigi aku dah berkongsi ke info antara pengawak ke dekatnya di Kapit ujung minggu tu tadinya Agrofest Kapit 2026. Bawa ke penduduk bawa ke penduduk itu ngelengkak kita ngawah lagu Haris Wailin Nuan tetap ke Nuan nak tetap ke janji ngau setiap lagu hari Christopher Kelly Nesal Dudi Nadai Reti. Ya, nganya aku nyuruh dari hari-hari kami di YFMC Bumuku. Bye-bye.

info temuai RYFM. Ini sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yanyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita ke bisik hati tidak dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong terbegak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yanyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak di Singapura pengerami kebesai yanyak festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ugai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita tahu misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Tadi pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah, dek, tuh, bakal nyumbuh, kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak, udah, dek, pedah, dinduk dalam video, jap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nanggung jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulai hari istriah dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjako ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjako ketua. Tak ada kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Dini dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti dah, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbiakku nyejap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam desiko anak mai orang nyap. Kediri, nge aku tutup kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tuato. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan aja. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pak yang kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke tanah kudah ngau orang masuk skim najap.
2: Amai kau dinyo. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua nganggap perumahan. Tua tuh, kayak bisa piko. Nga nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nih. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pamak tadi beli ku tadi. Nih, antun. Ya, tuh.
2: Dap, mai pamak beli di tadi nyong. Nyong belemak, asalnya menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli pamak ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya kunduran ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Ah. Tui, kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu sur. Dek, gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mada beri aku Rp20. Ni piampau pamak ke dekat dek. Padahal aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, mada bandar sekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke Muji ku sigat. Nah, set gaya semina Muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Kepak dia, nah.
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cap, si, wuliw. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Pendandang besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Apu, dia apa? Pamak berdendang besar. Ni nak apa besar aja? Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu.
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia ya, jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya. Kayak... Kayaknya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak penangginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh sikika lama-lama nganti jap.
2: Hahaha nyaw. Dek, anang ngirau sesekali nih nyaw. Anang ngirau sesekali. Saud ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Dek, nam pelita jap. Aku ngai debay di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kenuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngau Bandung. Ngelak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala limpau. Dengar dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa meda advertisement, mudek. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nadai ngena gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau nak jawab?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
3: Pihan jap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi jap. Di telepon ke tuan.
2: Gini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Eh, baik. Udah musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian me tuan ngamai nomor telepon bat yang karannya. Kang, telepon lagi. Dek, ya kok ngos hidap nyawa?
3: Ya, aku pihak, ya lepas dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw, amai tu, Rp2 nyaw.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos hidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia bateri pun kemarin nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak nama ku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di Nike ketua nyau lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah aku baru ga. Nadai guna beli tu ada kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya ke deknya ketemu surat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang ja.
2: Entah nyau, tak kok bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yen nyau.
3: Kemanya dia bangga dengar Red FM jap. Mas apa ke Xiao Yen jap?
2: Nae, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yen. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara stesen sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nae, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Nggak ada suara tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya, bunyang.
3: Nah, kami dua ini menyatuk ya. Nya kebjaku nya. Kumnya ik boleh lumur nya. Ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memunyang. Anang ngilam sudah hempulun udah apa lut dia toh minta. Dua teh toh dua memunyang. Seluai deh kasih sayen toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut memunyang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Deh pada toh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company itu bujang, tolong orang tu company.
3: Abu nyau, cepat lah main gremian tu kanyau. Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Ayah, anang ngilau mana bujang? Anang mayu lunding bujang. Deh seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di bujang. Nadai cek, aku beli cash surat di bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu lunding nyau. Saya aja.
2: Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamu beri tua 2 juta ya. Oke mimin.
3: Anang makanya. Dek jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujual. Jadi sepavisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kan ya uli ade. Aku nengah kaja.
3: Oke, tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
2: Ah, singkuang.
3: Ah. Apa nih? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Ngau syarat. Bisa syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
2: 700
3: lima iwahnya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gremian tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap tu berada jap. Setidak lagi. Ha. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap ianya 500 ribu aja.
2: Ha?
3: Tang sedua ya patut maya 2 juta ri penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Ha?
3: Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Ha?
2: Ha?
3: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ame nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian kap ya. Ha. Anang mayo lundeng panjai memunyang.
6: saya aja me munyang.
7: Tuh luet udah bisi munyang.
8: Kak saya aja nih. Munyau.
6: Uruskan.
7: Wajah.
6: Nyade sana.
9: Nyat, along, bukai kak nulung. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebenar ke berita.
7: Kau meh.

0: kita ngalih hari
1: Y101.3 pengen terus dimulai program.
2: Rentang ngalih hari.

Selamat ngali hari begulai sejalai baru kita iba rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke hari itu minggu ya ti ketiga kita dalam bulan 8 2026 tentu ya rentak ngali hari satu tu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone bak kandang 3 jam ya kedekat data itu. Lalu apa yang mengabar 3 jam sebenarnya tu? Tadi dia kita sudah mendiang ke program gelar tengah hari dari hari YFM Sibu. Tadi itu berkunci ke kita kelebih lagi berita area tengah menua kita Sarawak. Lalu area ngelayang gagai batang rajang undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing itu nangkan semaya 24 jam sari sesekian pan ndak ngetu YFM segulai sejalai hingga kita berengkah hari manu angkuku nyentuh ke munsang pansuat malam. Okey, jadi sari itu bersyukur berita ya kakak adikunsi kaku ngegai kita semua udah tu lagi kelebih lagi berkenang ke bak gaya ria dia megeri kucing tang sebelumnya lagi dulu terus mai kita semua berperinang lagu ya ke udah dia rintai ke nanti tadi pemukal kita lagu Ricky Anderson Bungai Pinang ke sekali itu berperinang kita dengan lagu hari Sela Julia udah terkesai rentak ngali hari semina bawai FM Tiulia didinga peninga kita dia bintulu ngena frekuensi 97.5 FM.

0: Menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Kuching itu nak pukul 8 pagi tu tadi di report ke IPU tak indeks pencemaran udara kita tu ketika pengamah angin ianya datai 160. Okey, lalu berkenang kenyak megaya berita yang kongsi di pada aku sekolah boleh ditutup di IPU tak indeks pencemaran udara tadi ngelui hari 200 lalu sida hari sekolah boleh nutup sekolah entinya mak baca indeks pencemaran udara IPU bos sekolah sudah lebih hari 200 dan di nak kereta tu nanti sekolah sudah dia tutup ketegal ke Pekara tu lalu bacaan IPU ba berapa kan dah luar ba Sarawak itu ke lebih lagi ba luar ke nak tu berapa mana ke pengerai lalu pihak sekolah nang ya diminta dia ke garis panduan luar tadi nagang jerebu tu lalu enti IPU ngelui area 200 dia sekolah nang ya tahu nutup sekolah tang cerita tu tadi patut madah ke ngagai upis pelajar daerah PPD ngau pihak muka Jabatan Pendidikan Negeri JPN dulu pihak ke penerang ke besi di keluar ke pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli basura khabar utusan Sarawak ke Sarito lalu berita ya ke bisip juga dia keluar ke bak Facebook berita tim Sarawak madah ke nanti cuma kualiti udara atau indeks pengamah gaya angin kita nyawa maja raya di negeri itu dia mayuh aktiviti ya ke dekat di Perambu berlantuknya ke dekat di Lanjar ke jadi manusia mayuh di lebih banyak ditanya pemerintah madah ke penemu derimpu ianya tadi madah ke sekedar hari aktiviti-aktiviti ke luar tadi enang ya patut di ketu atau ke di Lanjar ke dulu lalu menerang ke dikeluar ke Sapiat Director UPS Perkhidmatan Komuniti DBKU ini tadi Ruth Zaimer Malik madah ke enti nyemak baca stikas pengamah angin tadi agi satik nyentuk kari tiga tu lah mayuh program berbagi pengamah berami dekat dia tangguh ke dulu jadi tu berpanggai bak pengalaman tiga hari tu meh ketinak gaya tren sebuah dalam menua kita jadi sekedar programnya kaya kereka di atur minggu tu baku ceritanya Kuching Musical Festival at Museum Garden ngau pia muga Kuching Cow Free Morning dua tu yang kereka dilanjar ke maya tu ila antinya mak ikas pengamah angin nang ya nada berubah lalu maja semaja ok nya tadi berita berkawal ngau sebuah jadi ngarap ke kurang gim kita ngga aktiviti ba luar hau tahun ni bawa brisk walk dulu meh lalu pia mak timnya kita konsert dari rumah tau kena dulu sengkabuang nyawanya tadi ok jadi kompat lagi bersama kita dekat headbagging bawa YFM Rongtang sebenarnya dulu sekali lagi mari kita berperindang gaul lagu ke Dubai finalis ACSC ke 9 tu ila lekang lagu ti adi gegak penyanyi jemput terima main Jonas Johnny Aman Nuan BC Intan di Kemang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radeto pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungak nu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merahnya jad pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nu na anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba kunu kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kunu kujako suba daun pertas banyak pa pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia ke bisik kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gali hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Mu.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Baru dah mendiang ke lagu pemungkal YFM Rock sekali tu, Robot Masterpiece, lagu Sidaya Menyadi. Siti Arya 12, Siti lagu Yakudah Mujur, nyingkang ke kaki ngagai pentas final anugerah carta. Siapa juara ti dekat diatur ba sepawah kena bulan 10 tau ilah. Okey, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu. Siti mega nama ya ke sinonim gau ACSC tau ke anugerah carta siapa juara. Lama ti kita ngaga flashback dulu au. Ba keterubah ya ACSC diatur dia Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSC kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hintari ngarap ke nuan Nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausina Desi ngambil bagi lalu ba ACSC ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSC mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSC yang keempat. Lalu dalam ACSC yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu Reda Seribu tang banyak tegal ke komitmen ba pengawak tau ke kerja Sidaya dia sudah teri ngambi pemutus narik diri ba final ACSC yang ketujuh di atur ba RTM di tempu. Au dah teri nyurat ke diri labannya mai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi ari semua utai. Lalu kamanya uliah megak sida ya tu tadi datai labak tegal menya vokalis sida di pa kira nyari benda ba menua kita ya laban penuh gawak ke benua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tu nama ya Brotherhood. Lalu tegalnya mencari tegal sikon oleh semua ambil pemutus mata diri magang. Jadi ketahun tu menyadi mujur ngagai final ya kerka diatur hila jadi nama nak ni nasib lagu menyadi tu kita nemu lagu Raban Masterpiece tu kamarnya ya jarang darah pulai jari ya puang ba ACSC tu mesti ya sida ya tadi bisi nyangkulnya kanya tuah manuk kuda berarti tan tuah sida ya siapa menunggu. Okay, jadi sama-sama kita muda boleh ni nak ni sida tu ngetan ke legasi Masterpiece ba final di sepawah maya tau ilah. Okey, jadi ni tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSC tau. Jadi ke satu kita lagi bawa program YFM Rock. Lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang kemana baru ada sudah udah nasib tua. Semina ba

Satu hari lagi lagu Ari and the Band single kini keluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh. Didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkelala memang kita tengok Raman Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang atau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi munyi. Lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis atau ke bunyi nang ya baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia. Kalau ba sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu. Lalu rentak ya menyuhnya keci agi tajapan lagunya sama tadi lagu Sino. Kami ke contoh ya kita benda evolusi muka di baik Raban exist mayanya sobat. Kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sentimental. Lalu bisi mega part andor solo gitar aku gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai menyapan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat iti kod lagu aja. Lalu pula baru ngagai Andrew Bento lagu sidak ya kelimpah hari satu hari lagi sidak pun bisi keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup. Lalu ti dikenang ke bawah penumbuh Bento kamainya Bento ditumbuh ke vokalis dan punya Andrew dan seberau tu Andrew tu nanya nyanyi ya nembiak miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Munua Brunei Darussalam ngaga show khas bah Munua Brunei pu. Ha mayanya orang yang gimi tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback di gaga ya kali kira itu kita tay ngau band sekali kang dia itu Enjen bentuk kira dah lama dah tak di adinga tu tay cerita aki. Okey, nyari berkenang ke sama kebuah industri muzik Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ya, gay. Lagu ke fast mode lagi kemudian lagi bakal lagu hari and the band semua tadi tinggal tay ke di kumbai kita tadi pengaruh hari muzik seberai menua Indonesia kita mendak contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Malaysia lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tadi bakal tetani lalu ngubah cara muzik sudah ya, okay? Jadi dengar main lagu kedebaik Chris Pate tapi bukan aku bah YFM Rock kita ke sekali tu.

Alright, The Tide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke buka arti ya pemujur ke empai kala diasai empai kala di pedak kita yang lama tu ya mencari utai ke dia kumbai Unparalleled Height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania Pittsburgh Amerika kala ya kita ya berarti ke lagu Aria band tu tadi sidak ya Naya City Aria band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal kala ya juga tiga mayuah powerful rhythm gau piak mga bunyi drum star melodic vocal dia sempulang ke gau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api yang enggak bisa ya dua titik album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengelama satu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okay, nyaman tadi lagu ya keba seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai bak pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai balaruk kesti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area satu lalu mengharap ke pengubaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi di aktifka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kena ngujung ke YFM Rock dua iti lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock unggup ke

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka. Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis pakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI melalui Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MUSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Dato' Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidup asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bambunuh Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang na belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Kee Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah Nusun Sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri ke bangsa ngentak ke tiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke berta, semesai nyawa.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seluruhan betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngamik ke seluruhan amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seluruhan beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong perua, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palan kenur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Bangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya tibisi Bangkak Pasang ke dikumai benak tu. Berdua ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Bangkak Pasang itu. Rawah Bangkak Benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Bangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Bangkak Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak pangka ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Y.

Lagi bergulai sejalan dengan kami berjam yang ketiga rentak ngali hari kita ke Saritong. Awakku Angkestone bakandang sejam yang ke penudito. Okey, jadi berkongsi ke info gayari ke BC dikira Met Malaysia ngagai konti YFM Ibana mua ke lemai itu. Terima kasih ngagai ia ke nganjung info tu ianya idol Wani lalu dicak terang ke dikeluar ke Met Malaysia hari lemai tu nyentuh ke dini hari apa gila selampur menua kita di Sarawak tu nang ia dekat bersebuan ya jadi hari lalau semua bala kita tu sama-sama menjaga pengerai diri kelebihan ananda kena sengkabung mua lalu berkenang ke peninggi gelombang di Tasik Saritu ianya tadi hari 1 meter nyentuh ke 1 meter setengah peninggi ya enggak peneras angin ya ke berpuput area barat-barat daya ini dari hari 10 nyentuh ngegai 15 km sejam. Ika semangat di hari ianya area 24 nyentuh ngegai 35 degree Celsius. Okay, ianya tadi info ya ke dikunci ke Met Malaysia bagi menua Sarawak ungkup ke lemai tu nyentuh ke dini hari ya pagila. Okay, jadi ya bekas lama mega kena kita itu tadi ngujuang ke awak rentak ngali hari kita akan mendiang ke tampung panggau cerita tuai batu suan ya ke empat cerita rampai ke minggu tu.

Ya, tapi peninggal serta selamat kita bertemu baru. Lebih lagi yang kita ke benuang jenuh dia tu. Nganti diri kereka mendiang ke Pangau cerita tuai inya PCT ba tusun ti ke 10. Ba tusun ti ke 10 tu kita nya dekat ninga ke tampung cerita rampai ya kagi diau begulai ngobini ya di menua antu ko liar ke bernama Sungai Semanga. Lama rampai tu dah ninggal ke menua ya. Engkau bisi setahun lebih ya. Ya, nyo bisi aneh. Ngau bini ya nyak. Nama kanak dulu bini ya kanyau berangkat darah bernama Gelintum. Medak diri kelama benar udah ninggal ke menua dia ada rampai tu ya. Lalu bijaku dekat mai bini ya nemuai ngagai menua sidaya. Tang bini hanya tadi madah ke diri, bedau tentu dapat berjalan ko ya. Nanti seruai yang nemuai kian.

tuana tau na begiga ke lawa ngai kena dai utai de bai tua datai dian pihak kubinia bijako ngorang pai binia madah ka sida di menua diannya benua ngulit kerampai ko ya lebih lagi apa ya kebenama tungkul inai ya kebenama daluah lalu menyadik ya kebenama tua kata ide nemu sidanya ngulit kaku udah pihak kerampai nanya binia nai kata kaku nak nemu rampai lapan bisi tanah ya datai ba menua kami ditau. Tiap ikut kita diannya bisi parai. Kelainya sikit dat, bisi ratai ditau. Nyalai kebuah kami tu nemu. Pihak ku bini ya. Nama kelainya dah berkeni utainya dah. Alai kita nemu. Pihak ku rampai. Oh, tenuan kak medak nyaram. Ken tua, aram, agak ujung bilik ken. Agak bilik kita tahu. Nuan kak mendak kelai ya. Ku bini ya. Udahnya seruai ya, lalu nuruan ku ujung bilik. Natai dian dia bini ya, lalu nunjuk ngagai rampai. Ya. Pedak dek, nyin. Bungai rokok nyin. Ya, parai lemai. Lalu pagi ya hidup baru wah. Ya tanah orang dah menua dia ngetas ulit dia. Nemu ni. Nambah kenyak pedak dia gak nyin. Pawang pisang. Pawang jabang. Pawang ubi ngau teh bukai dah. Bisi maganya. Ya metanda orang dia. Muai asik kenuan. Semua utai itu labuah bau ujung bilik kita laban wan jadi ngaku. Ya, nak terengkah banur bukai. Pihak kubini ya, madah kerampai. Pedak rampai amat bisi magang utainya ayah dia. Utai ke disebut bini yang tadi dah. Nya baru rampai nyuarap nar. Kau tai te padah ke bini yang tadi. Oh, modal te bekenya dia rampai. Lalu bijakku ngobini ya. Oh, tep kato. Anya lama tu dia udah menua tu. Laban ti aku lama dia udah itu. Ngai kesemangat aku nyuli harga. Ngakai menua sebayan. Lalu tinggal di tu selama ya. Pi aku rampai bijakku. Ti aku parai. Kadena nemu ngidup kaku baru ah. Ku ya bijakku. Ni aja ku rampainya tadi. Dia bini ya lalu nyangut rampai. Nuan rampai ana takut keparai. Tadi agi begulai ngwaku. Ana tu sah. Nuan meda jalai simpan tujuh ada. Lebuh nuan ngau ku kita subana. Nama nuan bisi meda batang surai nunggang. Nyak. Jalai orang keparainya. Mansang agak ulu mandai mati. Kami inti ingat kita di benua dian bisi parai. Lalu buka-guai kami. Ngelawak pun. Unsurai nunggang. Laban semua semangat orang keparai. Sigi nengah pun surainya nyak magamagang. Mansang ngagai mandai mati. Semangat. Sidaknya sigi diri yang serta di kemata kepala sebayan yang ngami semangat sidak keparainya tadi. Ti kami yang lala semangat sidak keparainya, lalu sayau ke sidak yang mati, dia kami lalu ngerampas semangat sidaknya hari balas sebayan. Nggak kebuah kita mensia keparai di menua din, lalu tahu hidup baru, naknya di parai. Laban semangatnya derampas kami. Lebuhnya. Belantu kengibuan pun surainya. Ukai seminak kami aja. Mayuh belantu bukai. Nemu ni. Semua berbuat kesemangat mensia keparai. Lebih lagi bala bunso bubuat. Sidaknya sigi tiap-tiap hari ngibuan pun surai ranjiang. Bunso ribu.

atau bisa dua raban sedaya. Serabannya sidak kesigi nang tung tung bumunyi. Minta tau kenagang semangat orang kematinya pulai baru. Kamnua lalu siti agi raban sidanya. Nyak sidak tindak memunyi. Tau meraban sidak kengansak semangat orangnya terus pulai kesebayan. Artinya semangat orangnya lu terus mati. Biar aku bini yang biar aku ngurampai. Dia bini yang biar aku baru. Jadi nuan rampai. Nuan sigi nak nemu parai. Sagi agi nuan jadi yang waku. Biar aku bini yang madah kerampai. Dengan Yakub bini yang tadi kemadah kerampai. Sigi nak nemu parai. Sagi agi seduai jadi begulai diri sama diri. Dia dirampai, lalu nak nyadi dekat mai bini yang nemuai. Ngagai apai seduai nai ngau menyadi ya di menua. Rampai pan udahnya. Yang ada hati dekat mai bini yang nemuai ke menua sidak ya. Nyau pengelama seduai kejadi. Dia anak rampai ngau bini apan. Nyau tau berjalai nyingkar rubah. Rampai lu nanya bini ya. Nama tu atau nak bumai de baik de ya. Pi aku kok rampai tu tadi. Rampai bangsa kami sigi nak bumai bakal kita iban. Ukai de nama dak dah. Kita serumah tu. Sigi nak de bumai magang. De bisi meda sedaya ya bumai de. Kok rampai nanya bini ya. Jadi udahnya tadi nak munyi ketudah rampai. Umai kami nak bakangi kita. Kami nadai nebas babas, nadai nasau, nadai nebang, nadai nugal kami. Taman saya pasungainya mendor kami bumai. Tiap hari kami kenurun ke sungai mansai. Pada adik. Kami nadai laki siko. Bangsa kami itu nak tahu laki. Laban orang lagi. Tiap pegulai ngok kami. Sigi tempat kami. Jadi aku lihat pegulai ngok dek. Laban aku setengah hantu, setengah manusia. Nanti aku lagi nyadi hantu bakal sidak bukainya. Nak mutua uliah pegulai. Pihak ko bini ya untuk kok liarnya tadi. Madah kerampai. Aku raban ke setengah hantu, setengah mensia. Dia aku lihat pegulai. Ngau kita mensia lalu lihat mereka pegulai ngobala aku. Kena segi hantu di tu. Aku dah ngamai dia nyadi hantu muka kami. Ngai kepala nuan, dia menua dia. Nak uliah medak nuan. Tik tua nemuai kian. Tik tua samanya dia antau. Tapi aku bini ya madah kerampai. Ku cerita. Lantang hati rampai ni ngau tak kerpadah ke bini yang tadi. Nyau kelama udahnya dia rampai meda anak dulu ya ke bernama Gelintu Empan nyau megak darah benar. Dia rampai nanya bini ya kemaya seruai dekat ngatur anak seruai belaki. Anak tuanya sigi nak tahu belakinya rampai. Laban dia sigi turun antau. Lalu apa yang munya nang sigi antau jadi ngaku. Anak aku ngenuannya baru tahu belaki. Anak aku gelintuamnya, nya sigi antunya. Ya nak uliah, nyadi ban, tau kenyadi mensia. Pihak ku bini ya, ino antu kot liar yang tadi bercerita ngau rampai. Lebua yang ni nganak ya, bisinya iban, lalu bisinya antu. Dia rampai lu berundian dalam mati ya dia. Lebua sedak ke begulai tadi, nadai gu tak kenyalai.
bisi nyadi de peda rampai. Meda untep kenya dia rampai te berundiang dekat ngabas pengaman utenya. Nyalai sekali ku cerita ada. Dia rampai maya anak darahnya tindua. Rampai lo tama ke dalam kibuang ya. Dia rampai meda anak yang tadi nyalai nar. Setengah tubuh ya hari punggung kemaruah tak tulang memegang. Nadai si, nadai kulit. Tang hari punggung ya ke atas, nyentuk kepala, nyak baru ya nya tadi, bakal kita mensia. Apa? Amatnya lah yu tai tau ne. Bi aku hati rampai weh. Amat utai tau kepada kebini aku tau ketau. Biar aku ya berjakuk dalam hati ya dengan. Pemanyai rumah sedang tu kot liarnya bisik 20 pintu. Aku cerita. Atap rumah sedang ya daun tepus. Lalu tiang rumah pun bertiang ke batang tepus bungai. Rumah sedang ya malai nak bergantung. Tang ku bini ya madah kerampai. Rumah sedang ya aku bertiang ke tebelian memegang. Nama kenya tebelian megak katap. Pihak aku bini yang madah kerampai. Tajak bini yang ngumai tiang rumah sedak ya tebelian lalu atap tebelian megak. Tang utainya ada pendak rampai. Sigik tak tepus magang-magang. Degagak hari tepus bungai. Nyak kebuah menua sedak dia tanya mali ali bau bungai. Lebuah bini yang kena ada di rumah. Selalu rampai nguji ngusak rumah sidaknya. Lah banyak ketepus ke jaku. Tang mentah nak ke kebun, nak berguyat, nak bergusak rumahnya tadi. Ya muka nguji dekat ngacuk atap rumah sidaknya nak kayu. Tang mentah nak bumbus. Asal ngacuk kayu. Sepi rampai tadi. Apa? Mana tu? Mesti nak tu di tu. Biar kuatir rampai ni. Ya. Nyalai. Balam ayo ah. Angkat tu dulu aku bercerita ke kita pasal rampai kejadian kau. Bunsu antu induk kot liar. Okey. Aku nemu kitanya. Agi belalak dekat ingat ke cerita tu. Tang. Anak-anak ingat kita. Ninga kiaba. Tu suanti ke sebelas. Cakap datanya ni lah. Jadi dia tahu nya. Nakak tahu dulu sama kita ya. Dengar ke cerita tu suan ke 10 tu. Okey. Berserarak di tu dulu kita. Mupuat ku. Bye-bye.

0: selekah jaku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak keserantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagai orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngga orang. Nak ibuh kita bergendang ke pengawak kita nyam. Tuhan menang. Lalu yang upah orang tiubuan hati ti sinu, hati ti siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lo. Sekarang kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Kami, Nori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nori.

Okay, di baik tamat dian lemai tu peringat sulu bisa bini lalai. Lagu kena mungkal sada lemai kita lemai. Hari 1, hari tu 10 hari bulan 8, 2026. Jalai selama lemai. Ingat guys, semua pula peringat kita lemai tu nangira nama nak pengawak ke bendung di kerja kita. Dini tu kita diau jam ke dia tu. Kami garap ke kita tadi semampai gaga, semampai likun mega ninti yang ngari. Jadi, hari tu buat sada lemai gulai ngawaku melatih badi. Hari pukul 6 lemai. Nyentuk gagai pukul 9 malam lalu bekas lama nanti hari 1 bak sada lemai kita kalau sudah tu lagi kita ninga ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria lalu 6:30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi 7:30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninga ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebenarnya kita ninga ke Hello Wai Limbang ke lemai tu untuk sitik lagu megak ke di pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

Terima kasih pada program Hawaii FM di Kuching. Jadi sama lemah, sudah tapi pasang dari semua pala peninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali itu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai pala peninggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara, Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kongsi ke aku. Teknologi perubahan mesti berserimbai. Engkau nilai mensia. Jururawat dikingatkan ngambil ke

Jaka unggah tucuam, kelimpah hari penyikar enggak profesional dalam menjalai ketanggung pengawal. Yang pada hunyinya, lebuh jaku berpengerami makai lemai juru rawat sepikan Limbang 2026. Buk pemansang kebekawung, Dato' Hasbi nerang ke pemansang profesion juru rawat di sepikan Limbang yang diperkara dipatut di kemegah yang kawam penambah penyampau juru rawat lelaki. Yang megah minta staf juru rawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjai umur serta menegap ke kerjasama enggak mayu macam profesion dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandia enggak kualiti servis ngagai pesakit. Perkara kedua tidak kunci kaku produk dagang temuai Limbang menggunakan promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial bersaing di kemansang ke agak dengan pengawal ngelaku serta efektif lebih agak dengan pelasar digital. Sampai Menteri Perkara Pengangkut, Kemegah Kabang Polima Limbang, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemansang produk dagang temuai tidak patut semina ngemerat ke sukut operasian aja, tang patut disimpulang dengan strategi promotion ke uliah mata mayungagi temuai datai. Ia megah ngemerat ke pemeran ngaga lukis dagang temuai ke lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngapun lebak budaya komuniti adia. Nitih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna dengan kerjasama antara agensi perintah PBT dengan komuniti kandang menua megah berguna dikenal ngangkat ke penelabak temuai serta

B40. Nanti mai wah kelebihan di Raban B40 dilalau nyelta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai ngau meri lalau ngau dak membayar. Program tu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai gunawan nyidik tumuh penyakit ngau berampir bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau cancer. Dengan program tu serta berpeluang mempersa pengerai nerima

0: berkah tumbuh lagi. Berindi arinya, mensiamai wah patut dilalau anamai peluang, bami uliah ari perengka guna kebisi disubiaka. Anak ngantik diri sakit, datai beperso, nemu status pengerai diri, lalu ngami singkang, ketubah nuju begidup, tiba pengerai agi. Jadual PKB 40 untuk klinik pengerai indai, ngau anak mit limbang, di perambu nitih keribulan, sudah ditetap ke, ianya kena 21.8.2026. Program meri darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama bagi diri enggak penuak meri darah di diatur kena 16.8.2026 kena hari Minggu mereka jam 8.30 pagi untuk ke pukul 12.30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur ari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23.8.2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur berupis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Di sepedau dengan meri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makan dulu, pihak mega anda ingat mai tinggi atau kekat pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi, ianya 30 minit sepedau kimpin meri darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan, hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang, tau bertelepon dengan UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayu macam inisiatif Perintah Sarawak dengan UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM dinyedia ke servis merasa dengan ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menopi sisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balam mayuah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas. Kena 11.8.2026 ia kena hari 2 buat klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan. Pihak mega diatur kena 27.8.2026 ianya kena hari 4 dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang bak Kelalan engau Long Samadoh. Jadi penerang ti terang berkawal dengan jadual sudah ditetap ke Balai Mayuah tahu bertelepon dengan lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909.
1: Dame unger.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi mega program randau pengarai enggau sahup ari upis pengarai lima.

0: Nia Sa, lagu pemintaan Anda Station tiap hari Minggu jam 11 sampai jam 3 malam. Minangkabau YFM 5. Lakukan dulu perkara tadi kunci hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai tahu ninga bawa saudara Limbang nintang rempat jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Y seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Aku meruan sayau kenua.
4: Aku cinta padamu.
3: I love you.
4: Ma cinta pada aje.
5: Wa ai ni.
4: Nan won ne kada likirin.
6: Aku sayang demu.
7: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak pilih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia.

0: KBCD Kenatai kita ngagai YFM Kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan abang ayan ya kenalah di hari kai kereta kelebi bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakanya. Bah, bakanya aku kan nganju yang udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak, Kak?
0: Ih, nah dah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ya datai bahawa Nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima bak YFM lemah itu nyalai pesan ke terubah tu peningan tuju ke pembelayan ke diau berumah Adam bungkang A, rumah Kudi bungkang C, ke pembelayan berumah Joseph bungkang D, rumah Dingun Tulang Kasai, rumah Sambau dengan Tulang, rumah Tarang Entawa, ke pembelayan berumah Beti Putat, rumah Serudit A, Serudit B, menyadik niang tumpu nyajembu di Julau, ngali di Bayai, Peringki di Bayai, Bunut di Poai, ke pembelayan bak Sebakak Tanyo Bijat, Geran Stumin Ujih di Sengelau, ngau semua ke pembelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala ribut anak entibun ribut anak entibun. Jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ni yang ribut anak entibun tu dekat di itu bulan Mayuh kena 11 dari bulan 8 2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya bermatayam anak kubung batu minggu jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12 dari bulan 8 2026 nyalai nyap pesan madah ke ribut anak entibun ribut anak entibun udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi niang ribut anak entibun tu dekat di itu bulan Mayuh kena malam 11 dari bulan 8 2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya berumah tayam anak kubung batu minggu jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12 dari bulan 8 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai tayam anak kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009. Jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bak YFM lalu kedua tu pesan tuju ke pembelayan ke diau di Miri, ke pembelayan di Sibu Kapit, ke pembelayan berumah Ujang, Rantau Lugai Sungai Gemah, rumah Jimmy Kerangan Sibau, rumah Magal Lubuk Tanjung, Skim Gempuruk Nangga Jagau, ke pembelayan Bak Nangga Niruak, ngau semua ke pembelayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Regina Dewi Anak Bantin, tau ke Dewi Anak Bantin ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin tu dekat di baik pulai ke menua kena 12 dari bulan 8 2026 jadi di pelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah Panjai William juga kena malam hari 3 12 dari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14 dari bulan 8 2026 ianya pagi hari 5. Jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua kena 12 dari bulan 8 2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12 dari bulan 8 2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14 dari bulan 8 2026. Nyalainya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke lemah itu lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju ke pembelayan ke diau bak batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang muka nangga uang ulung buka ke pembelayan bak nangga duat sungai uang nangga lebay, batang kenawit ke pembelayan bak batang oyak, tajam oyak Batu 8 Bintulu, Kapan Belayan Batu 15 Bintulu, Kapan Belayan Batu 8 Sibu, Kapan Belayan Batan Julau, Kapan Belayan Sepemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau, Ngau semua Kapan Belayan Bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur bahawa rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/08/2026 ianya malam hari 6. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur baru rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/08/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke sili agi berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 nyalanya Siti mengapa pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju Kapan Belayan ke Diau Banjelam, Poai, Kelawah, Selepung, Gua, Panggil, Kemintin, Kelawah, Kapan Belayan, Bamlugu, Nangan Tulang Tasik, Tekalung, Kejatau, Miri, Bintulu, Kapan Belayan, Bak Sampun, Kapan Belayan di Seratu, Nangan Wiak Seratu, Kucing, Nangan Buduk Seratu, Sungai Buloh Seratu, Engau semua Kapan Belayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Winston anak Willy. Madah ke pengawak ngeta sulit niang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur ianya hari 2/11/08/2026 pukul 10 pagi. Berumah McFarlane Garai buat kampung Engkramut Sri Aman. Nyalanya Siti mengapa pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemai tu.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ya, lagu dari Harry Francis ke lemai tu berdengar ke tegal jaga orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke besik diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke pembelayan Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak elok. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu ni yang kemarau anak elok tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai bar rumah anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke Dulu Subak. Nyalai tu tadi pesan nuju ke pembelayan ke diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau nak iluk tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke Dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau buat rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit Berjahit Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan ke pembelayan ke diau buat rumah Kalum Sengayan Rumah Jampi Ulu Bawan Rumah Rama Penyangkai Kenawit Rumah Pagau Rantau Sukat Roban ke pembelayan buat Rayah Ulu Julau Rantau Ging Rumah Jonathan Rumah Janting Lembu Jan Pakan Rumah Michael Jalak Kenawit Rumah John Ramba, Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ili Sebabu, Rumah Penghulu Madang, Pelajau, Rumah Luat, Pelajau, Rumah Bundung, Ulu Kapit, Rumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Binar, Nanga Yung, Rumah Kilau, Nanga Lijau, Gau semua, Kawan Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dato' Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit, Gau ngelumbung ni rimbun dan juring. Jadi itu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbun dan juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Parlour Kapit atau ke rumah satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026 jadi malamnya terus nyadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak jalani buat 013-572-9357 013-572-9357. Nyak sitim ke pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau bawa Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Sung, ke pembelayan bawa Penasuk, Rian Lusing, Banyuk, Rumah Jana, Batu Matup Julau. Ke

0: Rianya Nguanulit malam hari 6/15/8/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawal getas ulit lalu ngupas terbalu. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat mu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai Ali Anak Adiang buat 0111 8705140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal kita sulit ni yang ada yang anak entai ia kedekat diatur ianya nguanulit malam hari 6/15/8/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawal kita sulit lalu ngupasan terbalu nyalai kaman belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagai 0111 8705140 tau ke 0149719334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sada lemai kita ke lemai tu peninggal lemai hari 1/10/8/2026.
1: Sada lemai Y FM.

Tiba ida lemai tu meninggal pilih aku tinggal gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi kita akan ingat ke program Berancau Watikai. Jadi untuk bala kita lagi terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gau kami buat YFM. Tiap begah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi. Banyak kenyap program tau ke lagu. Harap ke nyat tadi tau berindang hati bala kita. Harap ke semua info tak boleh ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami bak YFM ya. Nyalai ke lemah itu sebenarnya kita ingat ke program Berancau Tikai. Aku mai kita ingat siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali itu ngau lagu ngeransi.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asos skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: selama lemai bala peninga aku bergulai baru ngau kita berprogram merancau tikai bakal kelemai itu. Mui ku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agi kat nyambung undang-undang pasal orang kejadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus dia kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini kamadah kaulah laki ya ke kebenar ya ngasuh rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudaya dia. Jadi petitioner tu laki ya tadi ya bisi kabannya sikok lelaki. Lalu dia baik laki ya dia serumah ngau sedak sebilia. Lelaki tu tu kepangan lelaki tu udah dia ngau laki ya buat rumahnya sebedau sudaya jadi. Jadi pengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang nak setuju ke pangan atau ke kaban lelakinya diau dia agi tang laki yang tetap ngasuh pangan dia nya diau ngau sedak sebilia. Kot maga merati ke jaku bini ya lalu setuju ngau bini ya ke madah ke siti ari kebuah ya pansur ari rumah sudah ya leban pangan lelaki kada baik laki yang tadi ukai sedar diri sebilia lalu ia patut pansur hari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya. Jadi ngaunya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak seluaya ke jadi melaki bini hanya kot nyebut glaring absence of both consideration and respect not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak kot medak lelakinya nak patut dia wagi ngau sedak sebilia dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kak bini yang tadi laki nyong agak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak atau ke alkohol. Jadi betul bini yang bisi video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot mengak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau ke bisi anak mit. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumahnya tadi nyadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol laki yang ngagak nyau ngagak rumahnya tadi ndur satanic ritual seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembaka kendur nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyandak sebaka ngau gama seruai empu lalu buat penemu kot nak manah nur anak seduaya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kedepadah ke bini yang agi kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai ariulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga bak minggu kudah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya. Ketegal ulah bini ya ke pansut dari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya, lalu seduai ya dah bersarak 2 tahun, patut ya seduai dikebenar ke kot sarak. Tang kot madah, ndak setuju ngau jakuk laki ya. Semadi udah bini ya merik bukti, merik facts of the case ngagai kot, 3 itik kau dah disebut aku ngagai kitanya tadi, baru kot setuju seduaya uleh sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya. Ba isu keterubah tu nya irritably breakdown of marriage. Jadi ba jaku simpul ya kebuah seduaya sarak laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, nak boleh diselamatkan lagi ke tegal bini ya, bisik berlemahan dengan laki bukai, lalu bini yang pansut dari rumah sedaya. Jadi nyak disebut laki ya, tang ya kenuduh bini yang nyak berlemahan dengan laki bukai kot madah ke laki yang nuduh sengapa. Nak ada bisik bukti leban ke kak ngemalau ke bini ya ajak. Lalu maka tak bergulai pengalaman lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Tak bergulai 2 tahun. Udah jadi kebuah kot ngemenar ke sedua ya sarak. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Kayaknya bakau lah laki tok ke bini ke nyong asuh sedua yang tak boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Inya bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya, kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosida ya. Lalu keadaan rumah kena udah kena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nya ndak sesuai nor anak mit dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan ngau agama rumahnya nyau digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kot merhati ke semua buktinya tadi rumah tangga seduaya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci ke aku dengan kita. Jadi dia tu aku datai buat isu ke kedua. Ia nak sekali ke bini yang bersihak dibayar nafkah tau kena. Jadi walaupun ni kan bini yang minta dibayar 2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah atau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot meri pemutus munyito ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kot merati kono undang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kot meri court order atau ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini tau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uleh meri court order ke bekenyak lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya kes sedua ya ke kak saraknya tak benuang dipejalai ke buat court. Biasa ya kes begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu agi dari peminta seduai ke sarak. Lalu mereka bisik kuat bisik kuasa lebuah maya meri perintah mahkamah maya renafkahnya maya udah bisik decree of divorce nya dah bisik court order atau ke judicial separation seduai bersara atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sarak. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance tak kenapkah kot kemarati tau kemansia the means and needs test erti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja ke kena hidup kediri. Jadinya disebut ber section 78 of the law reform marriage and divorce acts yang kenyebut perkara dia kena kod tentu ke penyampau maintenance atau ke nafkah ke patut dibayar lelaki ngagai bini atau ke bekas bini ya, yang nak former wife ya, atau ke bini mayar lelaki ya, atau ke bekas lelaki ya, former husband. Kod ke mendak penyampau senentang penatai pemisi ya serta maga belanja ungkus ke diguna ya ngidup ke diri. Jadi kod maya ketuk maka balat merati ke siapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedaya pecah nak boleh diseluruh lagi nak boleh diselamatkan lagi. Jadi ya kak dia asuh mayar nafkah maya lagi Ianya disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976 mula peninga court bisi kuasa budi bicara kamu tuas ke bini yang nak boleh nafkah nanti bini yang bisi penatai pemisi yang empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband, especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes tu bala peninga kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke ndak jadi ia bisi mai kes ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajendran versus Dr. S. Arulsebalam Sanggili and another lalu mega bisi kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Vera Panraman versus Datarsar Valentine Sobina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Ya, dalam cases yang tadi dikena kod, kod merhati ke berapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini yang tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah ianya penatai pemisi reta ke di komisi atau ke penatai pembi sedua ia ke diatuk atau ke ia ke kak datai elak. Kod buka kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat siku-siku sedua ia ke diatuk atau ke kak datai elak. Lalu kod mega ke merhati ketika penghidup ruang bilik seduai sebelah rumah tangga seduai ke runtuh atau kena boleh diselamat kaki ianya the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur seduai yang mega ke diperhati ke kod lalu pengalaman seduai ke dah bergulai jadi melaki bini kod mega ke merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental seduai ya. Lalu contribution seduai ngagai ruang bilik seduai maya seduai ke jadi melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik seduai kod menggap kak madak pengalaman seduai ku dah jadi melaki bini the duration of the marriage nya tadi. Jadi dalam kes tu ketika bini yang dalam kes tu buat bukti ke diberi ke buat kod boleh nitih ke reti penatai pemisi ngau guna belanja buat section 78 kod medak section 78 kengemeran ke means and needs of both parties involved penatai pemisi atau ke guna belanja sedua yampu dalam hidup kediri. Jadi dalam kes tu bini ya daripada kod berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai uliah ngigak penatai pemisi yampu lalu ia pen bisi kereta yang pu kod medak semua faktornya fakta kes tu erti ia bini ia bisi penatai dia kena hidup ke diri sedua ia pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan jadi buat penemu kod bini ia kak ngigak cara hidup ke diri empu lalu nak berpangai buat orang bukai awak kena berpangai buat laki ia seumur hidup. Jadi leka jaku kemenyitu diambil kod yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC bak muka surat 23 tangkot merhati bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke ndak dia buat rumah sedua lagi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut setiawan 22 bulan udahnya baru ia boleh pengawak baru atau kerja baru jadi kod mutus ke laki yang mayar bini ya 1500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini yang kena degawa. Jadi tinitih ke penyampaunya hanya 33,000 semua sekali tang bisi duit kudah dibayar laki ya dalam kenang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kuat 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya inya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngage bini ya dibayar lamsam atau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kot nentu ngau bini ya bini pan setuju nyalai kot masuk laki nya mayar secara bulanan atau kansuran berengkah hari bulan 1 tahun 2024. Jadi isu ke kedua tu tadi bala peninggal inya summary atau ke simpul pasal maintenance bini atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena yang disebut legal framework nitih ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 Law Reform Act Marriage and Divorce Act 1976. Ianya penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna ke kena ngidup ke diri laki atau ke bini ya. Jadi ke kedua means and needs tu atau ke penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna kena ngidup ke diri kotnya merati ke ianya penatai seduai ya gaji income seduai ya reta lalu megak financial obligation kalau megak standard of living ke bisi maya seduaya agi begulai jadi laki bini. Udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya. Respondent situation keadaan bini ya. Bini ya tusah ke boleh pengawak tegal ke besarara ngau laki ya pengelama 22 bulan nyalai kuat ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini ya kenadai penatai pemisi. Jadi pemutus kod bunyi kesebut aku tadi kasih laki yang mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini yang bisa bantu duit maya yang kudah nak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kod segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulanan lalu bini setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini ya nafkahnya atau ke maintenance nya start hari bulan 1 tahun 2024. Bila peningahnya munyi undang-undang pasal orang kejadian melaki bini bak pemutus kes KS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang bak kes tu aku bisa nyebut ngagi kita inya bisa 6 iti isu. Jadi tu 2 iti isu dah dikunci kaku ngau kita pasal undang-undang. Jadi isu kebukainya ialah kau disambung aku baru bak awak program merancau tikai ke bukai. Sekali lagi kumari selamat lemai. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu. Mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Wai seberai. WAI FM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan?
2: WAI FM.
3: Hashtag Lily Active Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Oleh dia kita Intern Aridua.
4: Malam minggu peluang bertemu ke empat lemai.
3: YFM boleh sejalai 24 jam sehari. Let's
5: go. Hai.
6: Alang nak ingat, tinggalkah
5: Hashtag Lily Active. Hai Monica.
6: Mai orang nanya bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ga.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
5: Hai Larry.
8: Muji ke derempu jati uning derempu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu labuh pengerindu ba instrumen kita tu.
5: Barbara. Hai.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM. Segulai Sejalai.

Selamat lemai begulai gawaku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup jerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintu pengerai di mana bak genturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar enti IPU ngeluik hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup jerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedar bidang ke bisik di perundiang ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk teknologi perkara pelajar Engau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuah duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spisiak, kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, buat Astana Negeri Sarawak. Buat penemuai basanya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidiasai ke Sarawak, ngawatur dikenal nambah ke pun penatai pemisik menua dengah sektor baru. Sedua yang megap bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi, dagang temuai engau pengawak main asal tiulih negap kagik kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di kerandauka. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat di menua tu tiulih nyawup negap ke penduduk menua tu nyadi palan ngintu pengerai di mana bak genturung menua adab kita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak boleh narit orang ke sakit dari menua luar datai berubat ke menua tu. Hospital luar dan bisik penglebih hari sukut teknologi engau perengka perubat ke moden yang kau mengguna teknologi pemintal tiru engau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tek dekat disediakan engau 300 titik katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak biasanya dia ke pengawak untuk berubat ke macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepengam hangin tau ke IPU buat kandang sekolah sidak berduduk dari penulisah sebuah nasab ke datai hari menua bukai. Buat penerang tidak keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak berluar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak hangat. Berkandang menua tengah ikut ke sebuah nasab ngeluik hari 100 IPU, semua pengawak nembiak berluar kelas patut diketuka. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk, tengah suah sedak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, serta suah hagik ngirup air kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah megak patut nentu ke airup ti bersih nyak cukup ke guna, kelimpah riti merangsang balan biak sama maik bekal air. Kelimpah rinyak sekolah megak udah diasuh bersahup ngau klinik ngau hospital ke Semak, henti penangguh pengerai bisa nyadi ketiga hari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengam angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang rekod ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Melimpah renyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngonyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151.
298 titik kes berjamah dalam ruang bilik. Bisa direport ke Nyadi, Kenyau dari bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati kalau kes direport ke Nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin, seminat bisa 552 titik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya. Nda ulih dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tip guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensia mayuh, nda ulih ndak dikelati ke nyeng kaum pemerhati hati sidak pasal hak orang dikena jamah, jalai minta bantu serta ungkup pengawak orang mayuh. Ya madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi kebekawa ngau mensia mayuh. Ya maksud ke jakut tu di Kuching. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nangga Belawai tiba sambung ke sekolah SK Nangga Terusak. Ngau rumah jabang di Ulu Belawai dengan mudah ke orang mayuh buat kandang menuanya mindah. Projek keberungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalan besar 8 km pemanjai 8 pampan jalai gau 3 jembatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Dalam pos Facebook rasmi ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke jalannya ilak disadang dekat nguntung ke 16 buah rumah panjai kelimpah riteng mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nangga Terusak ke bisik 55 ikut nemiak. Pengawak pemansang Tumegak dekat mudah ke Mensia Mayuh buat kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua tiap berkelingi ngaunya. Berbak ngunyat Datuk Seri Alexander ke lalunya di Kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke Sekumbang tidak ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ngungkup ke belanja ke buliah 1.5 bilion ringgit dikena berjalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembuk, 14 benua diadu ke lalu 4 agik benua ditender. Pengawal numbuh ke Institution Teknikal Baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup ngerembai ke agak peluang belajar ngau latih pengelandik bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institusinya. Tajak pihak tabak kebenarnya agak diperundiangkan. Pengawal numbuh ke institusinya disadang oleh buka mayu agak peluang do balan biak hari kandang menuanya nguliah ke latih teknikal gau latih pengelandia serta tau nak ibu mindah ke bukai. Mengena institusin temega yang garap ke kos ke disediakannya boleh digagak setipat gau guna orang mayu gau guna industri. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita di Serikai. Ke-48 ikut induk bising masuk program pengelandia ngagak barang kraft timekuah ke pengawak ngagak ngau ngukir sugu tinggi berbajimi ulu bayur di ulu rimbas debak. Program tu ke diatur Service Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang induk belajar ke pengelandia ngagak barang kraft asal kelimpah hari tertentu ke pengawak lama bakanya semampai di tangga. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah ke pengelandik bakanya ukai seminak bisik nilai budaya ajak, laban pegawaknya begak oleh merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidato oleh belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah rita belajar ke ngagak asil arang ke mana agi. Renggat ke penudi benar pekit pengelandia berjakuk untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh buka runding serta mengangkat ke pengelandia balan biak yang diketuai mengenak pengawak tiap jurai ke sekedar isu strategik dan berkawal dengan pemansang menua Sarawak. Pres Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hi, madah ke pemansang nembiak patut diperundiangkan, kena nampak rebat orang tidak mahu berfikir, berpenemu serta landiak berjakuk,
belalau ke perkara-perkara kamat. Ia maksud ke jakut tu berandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke Bak Sarawak FM RTM Kuching. Ia madah ke program tu megak uleh ngelatih sidaknya ngemansang ke penauk sidaknya diketuai kena sidaknya dia kediri nangkut pemar ke Jemahila. 18 titik tim dekat Belaban berenggat ke penudi benar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu yang dipalan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar ente IPU geluwe hari 100. Yang nak berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Segulai, sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
8: jerana jerita lama Sarawak
9: saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993 Upis Penyedia Kuasa Karan Sarawak SESCO sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedipelabak kedigagang dengan ungkus 20.9

0: yang projek hidroelektrik Bakun digagal kena belanja RM18 bilion. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam Tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia yang nyap kara ti pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak mana ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terdekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di dusun Arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Mimpin hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Sigulai sejalai.
2: Sigulai sejalai. Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk Berkawa dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif dia dekat diberi ngagai atlet ke nyulut bas Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat di Ranau dulu bak kabinet lalu nganti pemendarah hari Premier Sarawak. Sukma sebenar tu di Sarawak sidak ke boleh middle mass dekat diberi RM15,000 ke Siti Middle Mas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat beri RM10,000 ngagai atlet ke boleh middle mass. Lalu nangkan kenyak berkawa dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka hari Jepun. Seduaya dekat berlawan Bak One Samurai 4 di Tokyo Jepun kena 17 hari bulan 10 2026. Bak One Championship, Rifdin menang 7 kali hari 8 kali berlawan. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penudi Rifdin ianya menang laban Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Taja pihak Nadaka nadai kalah alah bak 5 kali berlawan bak One Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlawan ngau Ramadan Ondash baru hari Lubnan bak One Championship. Tuk laban bab fight ke sebenar tu Jojo nak lampang hati ngau cara ondas berlaban. Dia dipedak bakal sengaja ngeluak ke Mafgadia maya seduai ke berlaban. Bab fightnya dia Jojo alas split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Okey, udahnya kita nguyang ngagai berita MMA. Conor McGregor ada ke patung ya ke pedis maya ya ke berlaban dengan Max Holloway kena 11/7/2026 tu tadi udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi telih berputungnya yang ada ke dekat berlaban baru tahun ni lah kena nembuk ke kontrak di desain yang ngau UFC ke tinggal sekali aja agi nurun ngagai octagon. Nakak ke dia tu benda temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebenar tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ia udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawal dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia Ti Kai Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ketemu dia tu rujung minggu yang kemari. Setelah yang menang laban sebengkah lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Okey, ke sekali itu berkawal dengan lomba Belanda, pelombak 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang ngagai renggat final bak World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Berenggat final, Danish boleh nombor 8 hari 9 pelumba. Champion bak lomba 100 meter tu ianya Ted Taylor ngau pengelaju 9.94 sekian hari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 ngau pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 ngau pengelaju 10.16 sekian. Berita ke Bernudi, kita ngelansap berita main bola. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipina berpikir main bola Yande ASEAN Cup ujung minggu yang kemarin. Itu ianya main ke Bernudi renggat grup.

0: sudah ke menang untuk Mega. Malaysia mujur nyingkang ngagar ngagar semifinal ngelawan Vietnam kena 16/8/2026. Siti lagi main ngagar semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15/8/2026. Main bola ke sekali itu berkawan dengan friendly match. Kalau jadi seri tiga sama ngelawan Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Arribas dengan Braxton Da Silva. Lalu gol Chelsea dipasuk ke Liam Delap. Lalu City lagi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Okey, berita ke sekali itu berita membuat antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain trik pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al Nassr di pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki itu laban Ronaldo dimantu kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemarin. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
2: Gulai sejalai.
1: Gulai sejalai.
3: Kita jago, penuh, menjago.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua balap meninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kena ngudah bergulai ngau kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ketika ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kenal rinduk ke program tu yang kat aku sigi udah nanti sudah ya
0: datang.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sangkau utara gerainya lah uli yang nanti ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu yang bergaul lepas pengerai tu atau jadi kunci ngakai peluang dulu kita entering guliah ke penyamai, guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci ke nuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau aku udah maik bala peningat nersak rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabak berbuah. Kita mega uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali kan nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi saud aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandi orang ke lemambangnya pengelandi yang ngerini pengelandi
0: leka mainin
1: ngemanah ke leka mainnya meh. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agi leka main ti di kumai tema jalur.
0: Lepas bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebentar untuk nak pengajar berkena ke bidang yang kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan dari berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebentar untuk dia pengajar. Jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne. Jadi ente bak tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de. Jadi bak penerang ke bisa dikenatai kenuan bak program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar nuan dah dekat mic bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang. Jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tiniti ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ni.
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelik apa bisa gak laban sesegau dalam merundiang.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi semua orang kena sebut kita di tu orang kena memang jalur nak mereka nak nemui kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kena cerita kita nak mereka nak nemui tentang ni tiah ke cerita kena kenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kena jadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal tiba berkaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besar nak rampak perkara tekad kenan tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh ngau tengah caw buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama pula ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian eh nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang teh nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bang perkara ke pat nda tau nda de temu bala peninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyampulah jadi untuk ke kumah kita gawai antau ker kena maka ke ditau entah laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah ada dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari record ya tang maya ya ker kena betul-betul nyerita ku teh kenyadi lalu ngopi yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban nitah ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti hari utetik mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan hanya tak sabar
1: ya, tak sabar jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak anak tu sati lah tajak pan aku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan kan anak madak ni buang madam ke radio.
0: Anak lah tu. Ada orang ninga ketua ninga nya tadi Lucy berkawan ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kan. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
0: Ya, ngasih gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang ke kelemah itu aku dengan nama dah ke mendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansuk ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumbang ke agak gawak ngau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka tima jaluang udahnya boleh gupis lagi yelah, salian ngage kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap jadi ya ke bakal kelemah tau tadi buap tindur aku bersanding lemah tau ianya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau buku lai nya teks pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluan tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang nemu jalur jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat tema jalur tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ge boleh ngerekod maya ya nemu jalur ba maja maya orang di maja yang ngintu gawaian tu suba kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu
0: ngerekod ya
1: banyak ada pulai upis sama belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia baca
0: tahu.
1: Kelemparannya Yampu Mega cukup mayuh lemamban do ya bertanya do dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito harap ke besi ningalah lah besai me basa ngegaya laban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengo gulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya laban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua boleh agak nemu ke titik puak.
0: Oh, nanti nyana dai de celak aku kita dia
1: tu bob nya de temu aku kan de temu aku lah. Ya bob batang timah jalong te pengabis penawah lah. Pun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab ada pengajar nak tergagak ke buap kerana nak naik ke sendiri penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM Megamri besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar ke Udan Ulung. Merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lebihnya berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Menjadi bala peningan semua. Dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kenyak pasal gawaian tu. Jadi di gawaian tu kada kenang di tau ianya nyebunyi ke berbagai beripian manawa lah. Ianya gawaian tu tidak de kerja balai ban ke dia bawa menua kelebih lagi menua pelilih betul lah. Bapak menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakal dia sebelah dia menua seratu teka kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyalah. Jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang hanya ngka bisik berbeda ngau orang dia menuanya lah kadang-kadang bak mau bukai bisik orang nyabak mega goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek kira kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar bisik gak lebih gak bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mai ku jaku mai ada tau lah jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih lagi jadi di menua seratus seribas tahu sidak yang nganggap gawai tu tu ku sidak ya ba sidak ya gawai tip maduk besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngigap namanya nukek ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumai gawai tu ke maduk besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke maduk besar ya ku kaminya nada terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti yang nyu sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya kawai tema de besai de menua batang ai tambah sidak ya di gawen tu besai ku sida hari ni nyukatnya neh ku aku jadi bisik sekedak macam-macam lah cara de sawut sidak ya bisik kekannya de gede ngaku nya dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ke saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawai itu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu pendam ya mah ke diintu kita lalu kedua tadi gawai itu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lebanyak penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintu bakal ke ngau orang kagi hidup lalu kedua ketiganya tadi bisa orang nyebutnya hari sukut belanja ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawai antau nanti tiap pintu punya bisik namanya bisik orang
0: kawan belayan.
1: Kawan belayan kudan ada lalu di pintu mereka entunya. Tiap-tiap pintu yang itu ngambil sebuah rumah, sebuah rumah banyak air.
0: Dintu
1: orang
0: sitik kada
1: sepintu. Sambut si, sepintu bilia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makan lebih kurang. Dua semalam dua hari.
0: Saya
1: lebih suka lebih nyamponya ya. Lebih dari gawe nyadi. Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah nyadi. Gawe nyadi pun
0: agi mereka makai.
1: Mereka bala pengabang makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu mega gawe antu tu tadi siti pemadas ya. Kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya. Segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
0: mai
1: lauk utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawe antu tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri.
0: Pengendiri,
1: maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawa maya ngintu gawe antu tu. Jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai tujuh ya tadi hantar nak nemu ya jadi tujuh orang gawai ngintu gawai tu tadi bisa udah aku udah sebut
0: belanja,
1: tadi maya gawai tu tujuh gawai tu inya mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah sedia amanya ya semangat kita gemet met muka rumah degagak kita ini ya sungkupnya tang degagak diukir badas-badas maya gawai antunya lalu kelimpah hari sungkup maka gawai antu maka ndo balas bayan kak meda utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring nyelai mau utai ke pedak belan
0: utai ke bekenya kak pedak
1: ya nih utai kak pedak ya lepas ninga orang begaul gawai antu di menua dia tu tentu sedek kak meda orang agak kesedar rumah. Jadi tentu kamu dah mana rumah. Lalu di situ jangka aku kan dah sedar berbanding rumah aku pada je rumah nuan waktu aku. Gagak apa aku gagak ini aku gagak.
0: Kan nyamak berkenyak dah pengajar. Kira ke namanya tadi berapa kit masa dah agak mentah apa mana rumah terimpu.
1: Okey, nama
0: buta. Hanya ke berkenyaknya dah pengajar. Jadi berkenyak ke tujuh. Waktu kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawa enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke situ tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke agak hidup gawaian tu. Tadi lalu bedau agak sungkup. Berkeni ke gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lepas banyak bedau dia agak ke sebut kita rumah. Berkeni ke peniau
1: sebenarnya. Gawaian tu kan agak. Ngaga rumah ke sebayaan ya. Tang itu sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini beliau sudah dia ne. Bisa rumah ini noya dia.
1: Jadi aku bala peningang ka banyo makan ingat tak mau.
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil kemandian 2 3 bulan dan pengajar.
1: Ni kan bertahun.
0: Bertahun. Dini no sudah dia dia ne.
1: Dia jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nya bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko urang ke megap pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi diau numpang bak kaban belayan ke diau de sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang jadi nyak berkebuah sampai ke bekerja ke baru dah nadai kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dia beli nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayar ke besi
0: cincin
1: kami ada tahu nyong nak tak kena mati cincin tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: masuk
1: ke batu nyok itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke sitik bertemu ke bertemu kita ini
1: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia ya. Tentu nadai orang nyamut nadai orang ngintu dia jadi
0: nyak
1: kadang-kadang tu dah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut tak kada sebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai diau bala rangkor pun diau bala rangkor mai orang anu tu dah diau numpang dah lebih kenti kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segau-segau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilik kita dengar
0: kadang-kadang
1: bergeratuk sebuah bilik belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Oh, igau ni datai ke menua ni.
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Ipan. Ti orang nadai tahu sekali-kali di tempaya ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri
1: mesti bisa tungkun
0: tungkudian
1: api lepas api. Kita percaya kelia nadai orang nak dia tungkun api bak pedilangnya
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din. Bunyi ke udah kelak
0: kan. Kita akan dengar cerita orangnya. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nyade pengajar nanti pakai menua kami di din deh. Sigi danjung ngagai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medap tu ke bukannya. Jadi suai kan ingat cerita sedaya ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama kan jadi kadang-kadang bapi dan nyanyo hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko ba
1: ngacau
0: apinya au
1: tau ke bara api temu pesepuh
0: pesepuh
1: besir kacau tai
0: ya
1: au kan nemu kala ko aku kala gemit ke ngau meda ngak nungku dapi.
0: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ko sedak ya. Angkanya mak mungkin nyak kan cerita ya. Alah,
1: kunjung okay. Nang ngerti tua lagi.
0: Okay, jadi ya, bak, ngintu gawaian tu tu, pengajar, siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu?
1: Okay. Munyi ke bulu ulang tanah ngawak ke? Mansak ajak dah. Tadi kita udah mansak bala pengabang, bala kaban belayan. Jadi, maya orang Iban ngintu ke gawain tu, bisa dua benggar raban orang tengah bang. Di sadang datai. Terubah ianya, pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu lihat daripada kita nyengena, nyerupa bukan kita tahu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawan tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Tak ada daripada
1: kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya
0: tajak paurnya nak pada
1: tajak paurnya nak pada aku mesti dah ngulu ke orang sikok bakaban ur putih ya engau manzik pasal nyak utek nyelai dalam penghidup ibana nama aku sidak mistik ke utek nyelai kenya lalu lebih ya duduk ada duga-duga nungak orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelai aku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kaya boleh ngasai ku tanya ne
1: kata dia namu ya umbi dunia aku mansik ya yang dah mansik bawa menua ijib bawa menua kien ke dia tahu kang uji medak kaya kenyadi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya kaya
1: kenyadi bawa pengawak manang kaya kenyadi bawa pengawak lemambang jalung ngau leka sabak deh jadi
0: Nyamai ke pandai bukan jalan. Nyamai kata kadang kak.
1: Pak Mayor hotel kedai pansi.
0: Aw kan jadi nyerkat bulu
1: tak kanya.
0: Aw. Tadi dah mandai ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antau. Dah berkeni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antau dia pengajar. Bukannya bisa telepon. Bukan
1: bisa telepon.
0: Aw.
1: Jadi ya tips ya bukan memang berdaya angkai bisa ngadian. Oh. Kalau nanti ke parap lama iban semangat kita iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke dekumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak gak ya lindung ya tampak munyin telah ya.
0: Oh.
1: Tang nak dapat kita ke hidup tu.
0: Mm-mm.
1: Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah. Laban ertinya semak antau tu dari kita.
0: Semak ke kita.
1: Kena ke bala mana namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita ke matinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong terasam kitanya, terong daya kitanya. Kuya pemipisnya. Jadi, maya orang dekat ngitu gue hantu. Tadi, maya macam kau tadi gagak orang. Ada sedia ke orang. Ambil kemana dia bakal. Ngagak sungkup, nganyama. Garuang. Ngelalian rugan. Ngambil ruas saya kena. Kena mansur lawak, mansur pulut. Kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai pulu beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi.
0: Mm-mm.
1: Jadi semua utainya tadi lebok utai ke debuai ngagai air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita man. Hanya makbuah ya kasal ya hari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah hari lek rumah alirik rumah panjai kita.
0: Jadi, nak kalah ya hari ulu ni?
1: Jarang.
0: Nak jarang.
1: Leban lah. Aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar itu. Badah. Engkau hari keliak kita ban segi. Ya kena tu dah. Nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik. Dulu keliak. Okay, kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi, ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
0: Untuk kita sungai.
1: Untuk kita nak kita mandi. Kenya setiaplah ke buah penamnya dengan hari ini. Naik. Tang nitih ke sara nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umwa kilik kita hari ini. Sidaknya lah sidak boleh medak utai ke hanyut hari dulu tu. Jadi lepas sidak medak abi pantap. Medak mpuluk beman, medak utai kanyut, tiba arwas ke anyut tadi. Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya, ngelalau.
0: Nemu bagi.
1: Aki sano ke pengawal aki sano tu dah menua dia. Begau dah sebayan, begawai orang dien. Tuk gaya rumah empan, kan agak rumah ke kita orang dien. Jadi pulai ke rumah sidak ya. Lalu madah ngagai tuai sebayan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi begau sidak ya. Bekangau pengediri. Lalu berbaik ngabang sidak ya. Jadi di menua sebayan dien bisik orang tuai. Selalu benar ada. Ngau sidak begau nya tadi. Sidak bugai, sidak langah-langan. Hanya dia sedaknya ke padah ke bala nembiak bala ino nembiak ke mana lepas sedak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
0: Hanya bawa gawai hantu tu no pengajar. Jadi bawa utai ke dikumai kita ni main jalung dah. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni main jalung tu.
1: Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia puntang ke aku ketuk jak lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat tema jalung lah. Nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau. Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau menjadi utai ke rekomai jalung ya, bakal mangkuk lah.
0: Mm-mm.
1: mangkuk batu. Mangkuk lah bakal mangkuk. Jadi jaluannya tadi ke ditimang tadi. Desa korang ai tua, mm-hmm. ai culen tua maduk badas degagak maya gawainya meh. Oh, oh. Lebih ke orang ke bisi kaban belayan ke dan ada ke de perantau deh. Mm. Jadi pengawak ni mah jaluannya tadi de kerja Seraban Namaman tu gaya teh kenyadi de pedak aku ngau teh ke depan siak kami dua cegu pilih bigainya tadi si Raban Mama tu tadi ni menjalur lalu sikoknya ke pamatak jalai lalu sikoknya penimbal ya lalu ke bukanya orang ke nyago nyadi jalur untuk dipegai orang ke nyadi tuai mama meyang sumainya lai tuak tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya ada lu di sengkabung orang nak kain mah sengkabung rapi-rapit mah leban lalu besar artinya nak tahu rebah nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kena ko jaku bala lemambang nanti itu tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
0: kirana gayu
1: gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge tadi kebuah yang tahu nak dibun yang ngonakap madamadas laban nangis kita nemu ramazial kayak sepakati ngau pengediri naik ke bisik kena kacau orang kena dan kena ngasau titip tau nak tau jahitnya
0: tau nak mana nyadi meh
1: dan kau ngagai tua nyadi tu dah kenima jalurnya ke kena alur kumai ria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jaluang ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawal ngertimang nima jaluangnya
0: tembau
1: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluang sadek ai tua baik jaluangnya lalu dia asa hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup
0: dia. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalurnya kujuan kaget dia mengajar.
1: Jadi okeylah gitu nuan jam tuan ya kedeh. Serta me bala sebayanya tadi nemu urang di menua di tok dekat pegawai. Dekat ngagak rumah ke bala sida lalu begau lalu besau ke pengendiri. Sidak lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sidak langan-langan sidak niram tuas bayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sidak induk ke laki dekat ngabang ke Tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup tam sidak kaget hati dekat medak penyinuk kaban belayan akan dia tinggal ke sidak ya. Sidak megak sinuk, sidak megak sirup. Ati sidak ya. Leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai. Tang nada nemu ngau leban munyu ke dalam mereka sabak. Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebaka kita ke dia menua ati lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati dan mada. Ngai jadi di kengai deh. Laban nuana udah nade rumah gay dia udah bak dunia hidup tau. Laban rumah kena tubuh kita rumah semangat kita ya menya. Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke nuasa kita. Tiada ya ulah hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
0: baceritanya
1: dalam mengharap lama ibah.
0: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menuanya tadi benar amat sedangnya dia ke mayu macam peringka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ini pihak jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya mesti mai utai sida kini
1: nitik keleka sabak nitik keleka sabak nitik keleka tema jaluang nya tadi sige nak juga orang res bayan din baka kita muka sida ya baka kita aku berarti belum mai mansia ba menua orang gawean tu ba ini pageran bersumbin asuba berarti orang dia lepas dia tu dahnya ke dia tu menoile namun teriaga sedaya perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengai wah menegaga penima menegaga sedaya lepas dia sedaya dia enggak mesti berjalan dengan air deh jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkuk banyak macam mote ke danyam orang nganyam raga nganyam man saya nganyam tai dan lebih maya lemai pergi la ila lebih maya orang nganyo sungguh betul ya ada baik
0: baikin magang
1: baikin magang ditu min tambah sebayan dia besar ya semua tak kira gagak kita kira break ni tadi
0: kata nanti kita mendaknya pengajar ada sidak ke hari sebayan yang tadi mai pemerik baka sengaja wah perau minyaknya ni mungkin ni tahu ulih ada pedak kita ya
1: bak kita kita mendak mai sidak namanya apa kita kemarin sidak ya kita nak mendak sidak jadi sidak ya dia nitiah ke cerita dalam kata jaluan tadi lebih maya sidak ya namanya lebih tuas bayan ya tadi bersetuju nya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lu bawum bawum apa yang dia dulu jadi tuas bayan penalu madang ke sidak. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas lama megak sama bela bersaup mah kita bergega utai ke break ngaga sidak sidak dien menggunaka pengaruh gemar tubuh gunaka ubat terubat ingat jadi sama mau baik mah kita siapa kena ada yang igak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita kayak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sebayan bersih kita ada baik dien kita engkah kita bak capak piri yang capak dia yang sidak dien lah pengaruhnya ilah. Nak disuruh. Nak dah mungkin dah tadi menua tu. Nak dah ini pun ada. Hanya sebayang ucuk kita kena nak menua.
0: Nak lah tu mau lari kita itu si
1: tanya. Lari kita. Tang degah kita dia kadang-kadang. Bisik orang tertemu aku tanya. Nyeruga bak pingai-pingai pilih yang sedak ya. Jadi piringnya tadi bekas piring kedengkah barugan punya kaku tadi. Leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik temu ke pengaruh dia. Pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngaso boleh padi ngaso berani jadi jangka aku hanya kan sahur aku kan ya kan ya sebut dalam kata yang menjalu
0: ya mencerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajar ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
1: Kadang nah, merauk kadang berdarat kadang. Jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu pilih pegawai tu tadi pedah aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia. Nama yang darat ya. Nanti yang merauk. Tanti nyabak bro mayu. Udah sedap darat merauk nyale menua di depan sak sedap di depan sak menua pama menua rawa menua labi.
0: Oh nak sama ni. Nah,
1: tang bat tema jaluang nadai. Bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau. Bisik 41 itik menua. Jadi bak sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lama mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang. Mayu agak ke menua ke depan saya. Ya tenada te tersalah bergantung bak pengelandian. Ya. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din. 16 bengkah menua ke depan saya. Nya tadi dia menua kita bak menua teh hidup itu. Jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua.
0: Teh ke depan sak ya.
1: Nyede teh semak degagak ke nyadi bakal poster ke apa ke. Hari tentu rindu kita medan kan.
0: Iya.
1: Nyadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa respon bala kaban
0: bisa tu madah ke diri rindu ninga ke topik lemai tu ku sedaya apa kajar
1: lu jarang dengar Okay, bala pendengar semua, nyada terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sah. Hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah. Nanti boleh lagi. Udah nyak lagi. Tak cukup jam bisik peluangnya. Aku nyebut siti dua tak. 4-5 tak menua. Nama utai kenyadi dia. Siapa orang ke dia. Dia siapa gelap nama. Sidak ya meh. Jadi. Keterubah yang dah rumah orang dia sebayan din. Ianya tentulah hari rumah. Sidak bugai. Sidak niram. Sidak. Sidak niram, sidak nyak reja sebayan deh. Sidak sedaluang ni tak gaya menua. Tang ke disebut aku tu, ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua ke pegai betuang. Jadi ku harap ke bala keban aku bala lemambang din nyak sama bila bisi ningal program tu lumai tau lah. Nanti semua bisi utai salah, bisi utai nak betul tadi. Madah tu diari. Aku ngon nak boleh nyebut, nak utai ke depedak, nak utai ke depedak deh. Serta masih tidak terjun dari rumah, tidak menua terserubah depan sak, tidak ianya menua darah ramai kuda. Udahnya dah aku bedau nerang ke ngau panjai tentang darah ramai kudanya. Udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda, saya mansak menua langgan lengan. Udahnya tidak yang mansak menua ini bilai. Udahnya mansak menua siku retuai ke bernama mesai. Udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram. Udahnya mansak menua mana sebayan nyanya mana gepek. Udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus sebayan do kan nyebesai umai dah. Udahnya sida ya baru pansak ke peranyai. Jadi ba peranyai nyamai macam tu kan jadi dia lebih peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain age ga laban date beporanya nya dewala sebayan de begau dia lagi kak nyelai mulih ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah bala sebayan bungkuk kayu bu bungkuang dah tinggi kayu nya bungkuang pada semat. Dia sini ngai ada buju namanya. Ici pakai kita buju je ni kau bungkuangnya. Nampak luang bungkuang aku sedar dia. Kalau je kita ini ngakap terang bentanya. Dia ada nyak sedar mansa menua orang cara ketiban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita dia buat sitik menua ke diri. Nanti kita mati tuai matinya. Baru alu terus bugulai ngak sedar bugai ngak sedar. Niram di tuas bayan din. Nanti kita mati nyalai ya. Nyalai artinya mati beda patut maya kita patut mati. Banyak kita ke
0: kediri
1: dia so, dia buat menua kediri. Contohnya orang kemati punai dia mulai buat menua orang kemati punai. Udahnya menua orang kemati lemas bergulai dia ke kebuah sida itu tahu gulai lebab pengawak saya sebakar
0: sama
1: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersiti menua orang kemati labuh bergulai bersiti menua orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia bersiti menua mati terli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti, orang kemati ngetah lah, ngegak getah dalam kampung puang. Orang kemati tesat, orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya, dia bersih setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia bersih menua. Bala anak ampang pun dia bersih menua. Udahnya udah sidak datai bak menua namanya menua bala namit tu tadi nyak baru sidak ya datai bak menua antara menua kita ngam menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut. Jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia. Nyade nanti ya nemu yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup dia tu tengah pintu tanah. Jadi antu te nyaga pintu tanahnya busu belut. Adanya banyak sidak lalu nega cara muka pintu tanahnya kelas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh dari pintu tanahnya tidak bertemu orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang ngau menua sebayan si Biba agak bisa jamnya kau deh
0: agak bisa
1: udahnya tidak pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua rengwang punan mula ben lekai jaku rengwang kita ke dia dulu lain gerti orang ke dia menuli lain gerti rengwang nyak guna nemu bagi ni bagi rengwang ke depan sak kiri kita jadi ya ke ko kita rengwang tu nemu bumbunyi ko iban jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buahnya mesti mansak menua buzu langau langau tu kan itu tebut kan dah udah ya sudah mansak menua zeng jara zeng jara tu kunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabuang udah ya baru tidak ya jala harinya tidak terus mansak menua buru rinang udah ya angkat harinya sedap jalai mansak menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansak menua burung nan angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kok kita jentik itu tidak terbaik udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat jadi bubuat tau tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke buzu bubut dalam rumah buzu bubut kan tak tentu mengap nyana udah nyak kita mansak menua buzu semalau udah nyak mansak menua buzu sebelangki yang jadi mana menua buzu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai ke buruk pengarap iban kok aku bekas dan nak bekas ketupuan ada di depan sah tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tu burung tiup api beka tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu depan sah kita jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati alah alah di sabung kita dah lama dati dia pasal nyabuang dalam sebayan dan udah nyaburorin burorinang

0: kau kebat dik, kau kebat balat didengar kau kita bunyi kan nak bisik orang kak nadai leban sebayan tu pengawal kau kebat tu ngebat
1: matang
0: tulang
1: korang?
0: Sebayan ngebat tulang sebayan kena udahnya kita menua burundan burundan nak kamu pengawal ya minat nganjur panah burung raya temu nganjur panah nganjur pesan merti.
1: Mm-mm.
0: Jadi burung bubuat tu tadi nya burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiah korang ke mati.
1: Oh.
0: Dan nya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama ke semina burung semalau kenya muka sebelangkian semina ketemu ku sebelangkian tu tadi lalu bunyi maya lemayari lah maya kilo petang. Udahnya balas bayan mansa tungku napi dan munyak kudai tadi tungku napi tenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebih bayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ditinggal ke sedak udahnya baru sedak mansa habis tunggu pandu udahnya sampai ke sedak ya nyudah tebak rumah orang ke pegawai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi semua menua ke pansa ya ditu tindih teh kerinta ditu ke 41 tempat 44 itik menua ardi menua bugai ardi menua rajin niram di ngage menua orang ke pegawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Ah ne.
0: Nah, bisi kena mendak mendak tengah. Laban nak tau antai balap dengan ngasai ke target yang kita bergawai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu ke 41 tan 44 itik menua ardi menua bugai ardi menua rajin niram di ngagai menua orang ke bergawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Ah ne.
0: Nah, bisi kena mendak mendak tanya. Laban nak tau antai balap dengan ngasai ke target yang kita
1: ahok ne.
0: Nah, mesti kena mendak mendak tanya. Laban nak tau antai balap dengan ngasai ke target yang kita

Ya, baru dah mending ke lagu ke terubah tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu Ya Hayati. Kedah tu kita terus mending ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk pihak malam tu. Lagu Disada Masterpiece Mystery. Udah je mending ke lagu di by Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita akan menunggu dari jam kedai tu yang ngerap ke Wiji Jumat bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mending ke main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

Pan tiu ngau timpu dabu ngalan jam nako udu ka lalu balat ma rinso kami dua yang inang rembang ardo tukemang wo lama udah dal ko ayo asido tekeda tapo jari ayi kanan ke

mishimada hagae kami ambaye kedua enagae lebu nangi debari de klam udah pergi ngawurang ngegemang re tanah

Odd one. Ya Allah, talwanya muat, inae daral muat, tengah bumuluat, tangkuap rakuap, dabuang, da.

kate kuso duae dana wae no tulah kamae prinya dala parnya ngeca gulai jadi ngakran untuk bak tu mana sudah bakira dana dara cukup semua utai keda adunya ai dalam ujitar bae kesaduae rempang bungai dara pandai asuah sedue madah sereja mawo ayok gelae surparnya amai farmam dalam nyo alae dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tungu drampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah boleh saduju langkah wan keda gulai kedara pandai rampang bungai kenyampa utai boleh satikai siti apa rampan gempuang dara lempuang drampang sinang bunga bali tuang kepala luang anu mas dasan matak bakanya terlalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mawan kene ku ngau tu agik dinai wai ya au di lantang datimang anak tangkuan uji paanya di seduai api darama arti keda sugi batu bagam uje tepua dara gawa becar boa nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sana baru ngau ai lalmu nge aku berik baradu karuang menyimpan talu gagak terempang sinang bunga betok tu ilok dara bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk dara gawak id bunga yang kusuak kers mangkuak ilidak dasuran inyo alai terlalu gagok drampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagok kaki drampang sinang bunga nanyi ngedara marti telanji alanji tebaka gumi tau badiri nepan karsi bangku warutan pukung sama darah biak ngau belabak minyak jaya wangi nang necacamang sumbar rati serja mawo ayok lidit ngaran si mari berat

dali tuang daralam puang kedajin luang tampuang lapetan pukong sama darabia ngau blaba minyak jayau ngaduyong nang lecaca mang sumarati sedamalanyi bujang alempuang serja mawo ayo rangayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jako ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagak bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukuang sama ngau belabak minyak lemu baru undang necaca mang mon sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buah karakap daraan lap baka ketauan empat naricat kerigai kanan pukung sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat kabu dia danji jakurat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma empayan ke kepala yi terampang sinang bunga betok darah bulok tatok lalok jayau jamatan gagak mata terampang bunga kaleka palaga kelam gagak patua bunga kusua darah gawak kelalun wak rasuk bentuk wak tincian nintan temu agak-agak air darah bulak ngawat tapak jari kanan terlalu engkah darah bunga kemana-mana teka lasah tikai bemban lidah kerda capak muang air pinggan pedok teringang-ringang gamala rampang bunga sinang gagak serang ngayuan benduan kumang sindah ndok bako tengawa gamal buruang tanya lang teringang-ringang bako ketau ngawa urang inang tansang malali duan temu gago tak lalu bajaku durang inu ngawa timpu dabuang da lancam siat atap jonsang kawan lalu langar ipaltar tuntuan panyan alai netar baik drampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai yang baik sulusa malam nuan baknyok drampang sidang bunga betok dang aku sadang suluang aso asuh aku madah sidak nyah ayak mawa sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liyo kami aduai dang tak sararok sama belok malita bukok ngalengkok pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dabuang lancam au di ibu kadaku anmu sulu baru laki dudi yang main wan au nama kubuah nak nemu di lantang datimang nganah tangkuan ukai kesemua jaya kurang barang mau berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urak barang mau berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa rundu rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebisi ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawok ngawok ai jam tangan jari ngakibak erkuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sino lama amai dalam bisik duduak cacang atas mija diau dadugau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah
cermin mata belila saya parau nyawa nyayat kebalula lagui banyak serupa raja mata amai sa malam au temuninya anemu gaku ibu

tepok, drum pasinang bunga betok, tinggal tapok, tangan pa ngenggam pedok, terbab-terbab, nerbe rampang, bunga karakap, darah nelap, bako penar baik, kemon tawai ainai, ko sindap, nepat, teksa lingap, batu gam, nyo alai, kebo bulu, mo pengalaju du, malat-malat, munyi guma nyepu, nangoman tulu, bakat muat, nangonap, mangkok, jenuar kapal buka empat, jai ringkat, patar ngat, julu ngaluan.

kino kino berampang bunga betok daroi nganto indano sobako benar bayi naik burung puno kenepat rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betok ricat balat nemigo igo munyi bakat nemuat benok mangkok nangau yok nempuah jelatung gagok urang diok jai kita buka patah palok nat penanggam nyo alai kapu-kapu terberampang bunga ngaruku darah gayu bako terbaik indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat saya taricap kebu bulu udu laju-laju munyi bakat muat gumbanya pun nangau kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalait kindang-kindang berampang bunga sinang ingus balung lawang darah mekang beknar bayi indai berota nyalang indang tansang malali duan kebu bulu tempat sayat betaricat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesanentang nanga bram pedok ye kinduang-kinduang lebih rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang bakar terbayar indai buruang tiwang ngambuang bungkuang kayu kaladan kebua bulu tempat sayap betari cat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangkak aruang nanga labuan nyo alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbe indai buruang garuno nepat labo pawah masam tempat sayap betari cat balat da dingo munyi.

bermararat patatungkat lae buban telung induang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyo alae talu siat bunga karakap anak atap jawang sang kawan letarungkah ruai besai palan lawai bagas datai naja arawai tajau palawan maliak nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya indak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagap ni dok malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan lalu simak bunga tanah selalu ba kasa intan talu peraknya lambang depangawa puang urang bujang nada yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang ngawa urang nanapa tugang manua aja layan

Ampang bungo sinang ingus lawang wan rimbang papan doban siwam knampuah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah nyapan tak ngabo bau aluno jaya jampakoh.

Atwa among kiwang bujal puang ngayo kerang ngayong sekuat sepuat selkan upuang baluang berian yit batwa nekuas bujang kuruas selkan ninguas bunga satanan yit nyo alai teke teke batok palasi tambah lo kasih bujang tinggi pedias nanci anci tegali gali gari kemi ngabias lengi sepuat upadam namun tas itu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kacia muruas lo pisan terlalu nyapo bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au wemo mangku takai manguan sapo jaya anak miat kebamukiat bramo bia inai bisi masawa kuah begalada ganduang papan sepolamu anak miat tekemam kiat bramo tuyu nimbak kita ditu berani ngu kumau mangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang lolungan au nadai medik lantang kedatimang bujang anak kang kuan nade lamu urang bujang tuyu nimbak kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapua ampang borinjan

ringgit ye tuan suntuak kira abis daya daku inai dak nuan penyabis semua tudah aku ambil rekarsa korban ngangepan nyok alai mendak bakal nyok telulah gensai terampang bungai angkari tikai janit dak anyam telusah miat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngamuluat tangkul rakwap dabung lancam mau aku tuayo aku ketatumu dateda malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketar bay ngalaban hujan au sapon wantu igat e wai te samua jaya.

kanwanto ato nakala amada ngasula arampo mata jam ni po natai nuan tuigat wai awu tinuan nanya po natai apian naku madah wai ayo ngau dilah tangkup san telah dabuang do lancam au sapo damo nuan nigat au ayo tinuan nanya damo aku bisi damo mimiat aku terjalan yang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida aku mang so dua keliang gelok sida ipuah munuah pengantian juyang pegintiang gintiang kena nyalin tiang lubang hujan kerja lali aku tuaya wai anak la laki bujang kesari de inang kumang sedua bujang semang besi yate ketak tungang nekang berani mude kare kake tekati se pangal lalo pisan nyalai sarija aku wayo nang gelok sido kilat kebarnah nampak abo panah makuap megah beruang mangah kumai sida inai nang reca camang sumar pusian baju luak injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sari jiat aku utaya wai kilat melihat musian langit ngitar atau kenyat kumai sida inai teduang abo beliat makuap ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida sumar pusian ninjen jayat teriat riat narik galamiat benang redam nyok damo aku ayo monu aku datai ari batang.

0: Wayo tapang pugua dan juran nipo pangau ngacua kepaninua ake ungkua kecacangua naleta beran dan juran tepan na kajatan buru tungua kesasikua nyabak tumu madah puan dibun pasuan pakau na bau sawo manua bau kiar gua genaro rusua ngambil rayua sampai uang bulan datai ari bungkuang aku wayo tapang bot nuang kerar nuang paduang aga nalu puan dibun pasuan pakau na bau kilo sawo ina teduang terngor nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinu anak nemu ayo aku turang pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampa sinang bunga betok kutu ayo ndang dasuah sida sanu ibu mau ngigo asap dia ngi nuan dang sama belok ngine aku ndak sararo malita buka ngalengkok pangan nyo alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya laban gumi nuan telamak dah pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapo pengam lama gak jawang nuan ngoleko sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyo alai tinwa ngap ku pulai nok ngawu aku igat laban pa ngawu ngi aku kebar bo manua u macam gumi aku tu besai gaji jadi gawo siang gawo u malam ana nak pulai nuan napai tinala nok ngai lamo ngami kau gumi sari timpuah sa malam no aku ngau nua nigat nanyo kubah timbang ngawang duit marikan nanyo kubah timbang kri adi benda rusak ukai nadai ngaku dia nang siya magang bakal uga bandu ningko tajau pahlawan au ayok wang sibuk kumang no nguna ukai nyok nadai ngi kami nang tebisi mengkang tanam dagudang upia serban.
1: Jom kita tutup call 10 malam.
0: Punuan igat nanyo ke batimbang ngawang duit marikan nanyo ke batimbang kri adi benda rusak ukai nadai ngaku dia nang siya magang bakal uga bandu ningko tajau pahlawan au ayok wang sibuk kumang ndak nguna ukai nyok nadai ngi kami nang tebisi mengkang tanam dagudang upia serban.
1: Jom kita tutup call 10 malam.
0: Nyok nadai gengi kami nang tebisi mengkang tanam dagudang upia serban.
1: Jom kita tutup call 10 malam.

Segulai Sejalai. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: sedap ke mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalan.
3: Ya, segulai sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua. 10.18 minit malam ya. Mending ke lagu di Sada Linda. Aku Ungkup Nuan. Kau lagi nginjau Maxwell Franklin Soran. Ngau lagu ya Sukati.

0: Manta, Binali Hari, Kadalamay, Pamarinang Malay.
1: YFM, Sibulay, Kuchalay.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita tiatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, ke Sekulai Sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8, okey. Berarti ke Gari di benua kita, ungkap ya malam tu ya, okey. Selampur benua kita Sarawak itu ya, kira ke bersebun magang wai sama nyaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput hari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 15 kilometer sejam. Kesel pengangat engkau penyelap di rumah kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, terima kasih kita kagi dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Bersama jam ketiga, mari awak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita. Shasha Julian, kau lagu ya laki mentas. Ditangkan kau lagu Syah Payeng, nadai guna ngenang agi ya. Ungkep malam tu kita ke belelak nyawai. Belelak gawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu, tinduk jenak, boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus dengar kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

Listen to Your Heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang baru mula dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebenar tu. Kita terus mendengarkan lagu Ari Bagret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan. Ba Retro 5

Keith Brooks, now Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, pada tahun 1998. Cuba. Gambar ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp dengan John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami, Ma. Retro 15 malam tu beningat. Kita bisa lagu hari Liza Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang ke terubah tu dulu, merindang kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ma Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, buat tahun 95. Sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gah Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Guai. Lagi mengkang merindang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Habis bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lengkau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nan dah?
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak dah. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup kelirik ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kelirik deka.
0: Kelirik, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lah mau perut lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisik itu si. Salung erok di tu, dia biar.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu si.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap itu, Sam.
1: Eh, ada. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Anang
0: insap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal wang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ting rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana haki alingnya kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes seduai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kalau lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yeah. Tadi pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak dari tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak Sabal Nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci dengan bala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
0: Non kena tangkap cikgu Nof nyala.
2: Nggak
0: kalau tangkap merti. Dan tadi Dene buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
0: Tangkap cikgu.
3: Kan subak. Zaman ku subak ya nak tak ngena ribbon warna merah kan.
1: Yang mesti celuang
3: ngau putih aja.
1: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi hari laki ko kitai abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di daripada dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia teng lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya, mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai ngelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, Wai

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buku na.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

24 jam Wifan segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami Wifan segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus balak agi berdahau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segera.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ni, bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey ada pantap tu peninga ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi ba kita empu. Tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Desse dia.
1: Desse dia ke kamu mau sapa juara capa kenyala minggu tu. Sapa ketika dia pesura kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah dulu
4: naik. Lagu
1: ngau kami.

Tong semangka hari penyakit tu pemandu mayo mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku isali enggak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pedak dia mah ketuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya, mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RIY FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
0: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Kenapa duit nadai duit ringgit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
0: Nadai, nah, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
0: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
2: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti mendak pengawal ancau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai tekeran juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Boleh selai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM dibuka ba pagi hari 2 kita ke Sarito hari 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala sia lain ngawaku Angston ba jam ya ke terubah awak Pengerak Pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi di hati nuk malam kita udah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang udah dirintai ke bawa timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tinduk kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atawa mega naya diungkup ke alai ngulu sidak ia ke berjaga atau ke gawak shift malam ke malam tu. Okey, jadi agreement dah berbalik wei. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang keberatawan itu kami yang dekat ngergas ke mata kita bahawa Pengerak Pagi YFM bakal selama megak ya sebedawa mano engkukuak dia kami dulu engkukuak ngerak kita semua. Jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menuh kita ya di Sarawak itu mencik nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun sepanjang hari itu. Jadi sebelum kita tadi ninggal ke rumah ke Sarito ngegendur kekepalan alai ngegendur kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita. Okey, lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita iba luar mai lagi ngegak kerja ke di dalam bil ya terkendur ya ke tertutup jangan tin oleh diselia nanti gak kongau ya nampak ya, kapan okey. Jadi pagi tu bakal sama kita dekat bersampi dalam mati ya, diri kena minta berkat pecara kelebih lagi terima kasih ngegaya lapan kudah nampu ang sepet kita dunia yang jauh ke pagi tu lalu sampi pagi ya YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Pengerap Pagi pukul 6.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 11,008. Kita batu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningah. Kutu Bishop Nelson juga sebulan dari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama. Sama sembiang waktu pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengok kita sehari tu kau sembiang. Kita patut beri terima kasih ke semua pemanah lah talong kau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita pada hari siang hari tu. Sampai kita. Kami ngaku salah talo apa yang nak ngerual kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami mpu tibesai. Penyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai kering kami di amanah. Leberi kami penghidup di meruan. Wakalah talo temadu kuasa, temadu pengasih. Ngampun kita. Muai semua penyalah kita. Meri kita hari. Ngubah ulah kita. Menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus ya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya sidak murid datang dengan Yesus selalu nanya siapa orang tip madu besai dalam perintah surga. Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sidok. Ya lu bejaku, enggak benar, baku madah lagi kita. Ti kita enggak berubah lu jadi baku anak mit, kita enggak boleh tamak ngai perintah surga. Barang siapa ngemaruh ke diri baku anak mit tu, dia jadi orang ke madu besai dalam perintah surga. Barang siapa nerima anak mit baku tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok kemit karap kaku berdosa mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke burkung uranyo lalu ia debuai ngagita siak ti dalam tulah medunyo lemang utai ti ngasuh mensio berdosa penguji nanda tau no datai dan tulah orang ke ngasuh penguji nyo datai lalu inti jari tau ke kaki nuan mai nuan berdosa tetak lalu buaya menahgi nuan tamok ngagai penghidup nadai jari tau ke kaki sepiak ari kebisi dua piak jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tindak nemu padam lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk lalu buaya menahgi nuan tamok ngagai penghidup maik sigi leko sigi aja leko mata. Ari kebisi dua igi leka mata tanuan buai ngagai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalah talak. Sampai kita ya. Talak adik madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan ngai medok nebiak nuan mati ketegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban kenyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai tip madu berkuasa minta nung lepas kami di dosa tau ngasuh mati megok penyakit tau ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai minta nuan munas ke semua macam penyakit kebisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa hari atas semua kuasa penyakit dibisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu tai ke ngasuh kami tusah, serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami, lama anak nuan, Yesus Kristus, di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, apai kami di surga, kudus menama nuan, datai meperintah nuan, jadi mepenekok nuan. Bakal dalam surga, kenyamegok dalam dunia, beri ke kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Tuhan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kami itu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102 bukulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ka demba kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang taha ke oleh kita sungai gana dai jalai gaga baka suba nebang ga anang rindang ila umai mata gunung benda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah saya bukit ke dulu mimit saya dudi gaga tau kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagi lah
4: pengerah pagi Y FM.

0: Pagerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. 9 di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Lepunuan dani pagi hari. Kati asa hati nuan. Namau tai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang. Me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok. Ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke belana, melucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang ya tiap tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tak yang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalau irau ke pegilok, anang kalau tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegilok lusa, laban ya bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilok, laban pegilok cukup pengirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilok lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mesti ndak boleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai ti boleh diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia ti bukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia ti bukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung ketika kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding itu semampai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utai di berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sidak? Angkat ninggal kita bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngas mengat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusa, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nak tu boleh ditapi aku. Berik aku pengering, kena ngerja otak tepat tu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Pagi rewind.
2: Mayo, kada dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang gak. Bakal aku beli kegelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal udah tadi. Dini deng udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Oh.
3: Antik bakal di ibu mana. Nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Karena mau teka beli di salu ya.
2: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengkau barumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega. Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kali ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang.
2: Oh.
3: Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar nanti boleh lebih dari 1 liternya.
2: Oh.
3: Nama aku bakal aku milihnya, lapan aku tau Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat milih, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
3: Kalah dia pun. Cuma mie campur milo.
2: Engkau ada ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngus sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Bang Rindu di lamun sebuah lagu retro kiribayan yang mekel jemaat awak pengerap pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenan ke engkau sebuah tu tadi berita kemarin kemsiria di pedaku sekolah oleh ditutup antinya mak IPU atau ke indeks pemersi angin tu tadi ya tak mamah angin tadi ngelui area 200 selalu ditiah ke berita ke di pedaku sekolah naya uliah dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD apa yang mega UPS pendidikan negeri ya JPN pengudah sidak tu tadi enggak pemutus nur kak nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui hari 200 lalu berkenan ke nyak mega ya berita yang berkawal ngau Milan iti nur ya kengrikot ke IPU ti nak mana ke pengerai kalainya tadi 9-2 iti ya Sarawak ya ke Raya Nar indeks pengamah gaya angin ya yang tadi Serian au ngerekod ke 170 tangkan ke ngau menua semerhanti ngerekod ke lebih kurang 156 indeks pengamah angin Bintulu 155 Kuching datang pada 154 Seremban 153 Semulajau 152 Serikai 133 Miri 117 Ngawa Pia Mungga Tepeduk ngerikut ke 116 Bah Ika Sapa Ngamah Angin Laban Hari Tik Bersebuan Tau Lalu Pia Mungga Baca IPU Bah 9 Agi Pilih Menua Ya Kebukai Bah Taraf Sederhana Bakal Bah Sibu 9 Ngerikut ke 93 Mukiah 95, Kapit 73, ILP Miri 92, Limbang 82, Lunduk 99, Lubuan Tau 75, Lawas 65, Ngau Berio 62. Lalu nitiah ke Mets Malaysia, melabak gaya hari te dia tau, ianya tadi ketegal hari ya kepanas, ngau piamga kurang hujan, lalu ngujuang ke Mayoh Ndur di Borneo tu, yang kawam Sarawak dekat rangkai untuk ngagai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau pia mega ba hotspot ke ditemu ba maiwah ba menua seberai dia potensi nang ujung ke menua kita kena sebuan hari pengawak ti betunu hari menua seberainya lalu dia natai ke penanggul ke lebih lagi ba penyawah nur kita bertinjau ketegal ke sebuan ti majak tebal tu ila jadi ba nak kata itu langkah nur berjaga kalau bagi pengerai nang ya utai ke patut dikenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya dilalau ngurang kagi ngagak sebarang aktiviti ba luar rumah lalu piam ga berkenan ke aktiviti nembiak ba luar rumah kalau ya bala pindai dilalau nur ngurang ke pengawak balana bermain ba luar rumah lalu piam ngirup air ya ke cukup lebih lagi bak gaya ria ke persebuan tu. Penerang tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayuah Dato' Sri Nese Sukri lalu bak hari ke persebuan tu yang madah bala nemia enang ya patut lagi mabih kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entuh berapa jam ya ke dia tu lalu berkenan ke perkara ya ke sebaka mega sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah raban sidari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuan di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua itik pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art bah museum garden ngau piamga Kuching car free morning day okey nya tadi abah kenang ke sebuah lalu dah tu lagi adik akan mereka ngatai ke pesan beratif si adik kira sama peringat kita bawa pengurap pagi bawa email ngau pia mega whatsapp konti YFM Iban dan sebelumnya lagi terus mari kita berperindang ngeregas ke mata bawa

0: sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat ia kebesi dikirum peningat kita ia bawa penggerak pagi YFM keterbatu pesan pemati ke dikirum rendung anak kubuang. Lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ia ke sama semakai maya rabat ngau rumah tayem anak kubuang. Lalu pihak mega kebelayan ia ke dia bawa rumah Adamah bungkang E, rumah kudi bungkang C, rumah Joseph bungkang D, bala ke dia bawa rumah Dingon entulang kesai, rumah Sambau dengan tulang, rumah Tarang Tawa, kabelayan ke dia baru rumah Beti Putat, Surudiat A, Surudiat B, balam jadi Niang Tumpu, kelebihagi Jembu di Julau, Ngali di Bayai, Piamga Nuju Frankie di Bayai, Bunut di Poai, Piamga kabelayan ke dia Basbaka Tanya Bijat, Geran Setumbian, Sengelau, Ngawi yang kenalah di Rintai ke Dito, tinggalah ribuat anak Antibun. Jadi pesan tu tadi, madah ke ribuat anak Antibun, ribuat anak Tibun udah nadai kena lepan hari bulan lapan tadi laluan ni ribuat anak Tibun ni ribuat anak Tibun tu deka diintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 2/11 hari bulan lapan ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jale bungkang sabu temu dua seriaman sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/12 hari bulan 8 sila lagi kawal ngawa penusah rebatu kita tahu terus bertanya ngagai nombor 0948 45 009 ianya tadi ngagai tayem anak kubuang mana baru pesan ia ke dia kirom rendung anak kubuang ke pagi tu ngari kita sepilih nya dipesan madah ke laki ya ianya ribuat anak timbun ribuat anak timbun udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi lalu ni ribuat anak timbun ni yang ribuat anak timbun tu deka dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalaya bungkang sabu temudak seri aman sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3/12 hari bulan 8 minta kabar pelayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kena musih lagi tahu bertanya ngeri tayam anak kubung bernombor 0948 45 009 lalu nguyang ngeri pesan ia ke 2 pagi tu setimaga pesan pemati ke dikiru Mikal anak bungkung jadi pesan tu nuju kabar pelayan ia ke dia di Miri Sibu Kapit pemegah bala ke dia berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah rumah Magal Lubuk Tanjung Sungai Gemah kabar belayan ia ke dia berskim Gempuru Nanga Jagau Sungai Gemah Nanga Niruk Sungai Gemah ngau kabar belayan ia kenalah di Rintai ke Dito Tik ngelala Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Anak Bantian jadi pesan tu tadi medah ke Regina Dui Anak Bantian Regina Dui Anak Bantian atau kedui Anak Bantian udah nadai kena 8 atau 8 tu tadi bahawa Serdang Selangor lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua pagila pagil 3/12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagila malam 3/12 hari 8 sebelah ke di Anjung kena hari 5 itulah 14 hari bulan 8 ok ini nanti baru isi pesan pemati ke dikirum Mikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian ni yang Regina Dui anda bantian tau ke Dui anda bantian tau dekat di bayi pulai ke menua pergilah pagi hari 3/12 hari 8 lalu di Senggai Balamayuah ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ilah 14 hari bulan 8 kabar pelayan ia ke dipesan tak lala dipinta datai sampal alai ngesah Penusah Rabatu. Lalu pesan yang ketiga, ini tadi Siti pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujung tau ke indai jeluau yang dipesan tu tadi menuju ke Belayan. Ya ke dia bas menjai batang dijah batang bawah dijah tamien ngopemga bala ke dia ba batang muka nanga wah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebai batang kenawit batang uyak tajam uyak ngopemga ke Belayan ke dia ba batu 8 Bintulu batu 15 Bintulu batu 8 Sibu batang julau ngopemga bala kedia bas manjai jalai ulu di jaslangau ngau ya kenalah di harintai ke dito magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar deka di atur ba rumah Simon ulu di jaslangau kena hari 6 tulah 15 hari bulan 8 si lagi berkawal ngau pengawak tu. Kita tahu bertanya ngegai Josephine tau ke indah jeluar tempu menombor kusung 112993377 kusung tau ke ngegai runai tanya tadi nenggi menombor kusung 11986 2611 tau ke ngegai nyaluang tau kapai nyanyi ya menombor kusung 13961 1210 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke indah jeluar pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke indah jeluar dekat diatur kena malam hari 6 tuilah 15 hari bulan 8 baru mas Simon ulu dijah Selangau kabar pelayan ia ke dipesan bila datai ngulu pengawak tau lalu temu pengawak ngetah sulit dekat di tampuang ngulu pengawak berantau. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indai jeluar bak nombor kusung 112993 3770 tau ke ngagai runai tau ke naingi nombor kusung 11986 2611 tahu ke bertanya ngegai nyaluang tak kapai nyanyi bernombor kusung 13961 1210 lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas ulit ya ke di kirum duris anak belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po ai ngopi megak kabelayan ya ke dia berkelawah selepuang gua panggil kemitian kelawah melugu bala ke dia banangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun seratu nengawe satu pemgak bala di kucing nengabuduk satu sungai buluh satu ngopemgak ia kenalah di harintai ke nama ditau pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy deka di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman nanu baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Doris anak pelabun ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy deka di atur pukul 10 pagi atau lagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman minta bala ia ke pesan tak lala sampalah datai ngulu apa ngawak tu lalu pesan ia kelima ia pesan ke di kirum Agnes anak kemarau tau ke indaya mana gari kelas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngupimga bala ke dia batemesu doba rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Kabelayan, ia ke buka hati ngelala kemarau anak ilu atau ke apai biti. Jadi si pesan, madah ke pengawal ngetas ulit ngomong terbalu, ke niang kemarau anak ilu, niang kemarau anak ilu atau ke apai biti, dekat diatur kena hari 6, 15, hari bulan 8, jam 7 lemai, ba rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai Ari Agnes anak kemarau tau kenai manda ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah lalu ngamin terbalu ke niang apa ya yang tadi niang kemarau anak ilu yang kemarau ni luak tahu ke apa ya BT dekat diatur kena hari 6/15 hari bulan 5 jam 7 lemai ba rumah Angit Batu 15 Jalai Selangor Mukah tau ke rumah Gariat ia ke dulu suba minta bala ia ke ngelala atau kerimisan data yang ngulu pengawak tu. Jadi ya pesan kita ya ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ngawang lumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kebablayan ke dia ba rumah Kelimin Manap Batu Suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi megak bala ke dia ba tadak kenawiat sungai tuah bawan rumah Kalum Sengayan bala ba rumah Jampi Ulu Bawan rumah Ramah Penyangkai kenawiat pemga rumah Pagau Rantau Sukat Aruban bala ke dia ba kedua Aruban Rayah Ulu Julau Rantau Ugiang rumah Jonathan Gansa ngopi muka kebelayan ke dia bah rumah cantik yang lemujan pakan.

Sungai Engkatit, Rumah Untang Uluyung, Rumah Binara Nangayung, Rumah Kilau Nangalijau, Ngupim Gabala Kediaba Ulu Lijau, Manap Tanah, Rumah John Nangambuau, Bala Kediaba Rumah Sebesta Panau Nangah Sewang, Pemga Rambau Kediawa Bukit Apsipu, serta kebelayan kenalah di rintai ke itu tinggal niang rimbo anak jur yang tau ke bini pengajar jelani anak jimbun. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke penguang ngetas ulit lalu ngerumbuang niang rimbo anak jur yang niang rimbo anak jur yang dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawal nyadi ke lumbuang lalu berandau ke Entebalu. Okey, lalu pagi hari Minggu dia pengawal nganyo bungai ke pendam di Rupana Sibu. Okey, jadi yang kita ke kat nemu sili lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Suzy anak jalani ban nombor 0135729357 dan baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo anak juring niang rimbo anak juring deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari siti pagi hari 6 ianya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Antabalu kabar belayan ia ke dipesan sudah datang dulu pengawal tu ialah lalu nantikan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Suzy anak jalani ibu nombor 0135729357 jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai terbalu ke dikirim Ali anak andiang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju bala ke diau ba pulau duduang pak senibuang durian pemga bala ke diau ba sewang penasu Rian Lucy yang banyak ngopi muka bala kerja berumah jana batu matup julau sekuau ngau ia kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala niang adi yang anak entai tau ke apai ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai tau kenyatari apai ali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ngetas ulit lalu dekat ditangkan dengan pengawal ngupas Antabalu kita yang kanyakan mu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu lah kita tahu bertanya ngagai Ali anak andi yang bernombor 0111 8705140 tahu ke ngagai Saban anak andi yang nombor 0149719336 nombor baru pesan ngetah sulit ngau minta balu ke dikirim Ali anak andi yang ke pagi tu ngeri saya sepilih jadi pesan malah ke pengawal ngetah sulit ke niang paya jadi niang andi yang anak entai niang andi yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah terus di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan pada tahun dulu pengamak tu kereka diatur bah rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak andi yang tumpu bernombor 0111 8705140 tau ke ngagai Saban anak andi yang bak nombor 0149719334 pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikirum gurang anak ayus lalu pesan tu nuju kelebagi rumah ya ke semua semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau piak mega kabar belayan ke diau basrian ili menggang ngau piak mega nuju bala ke diau badabu puak nangabuai melanjan sepak nangajau kaki wong padi hang keranji

0: semua baru semua atas nangga banah do berumah piam ga kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut balal ba sutong lama belengian muka kucil sibu miri ngau di binjelus ta ia kenalah di rintai ke ritu ti ngelala ayus anak Adam. Jadi pesan tadi merdah ke ayus anak Adam. Ayus anak Adam udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang ayus anak Adam niang ayus anak Adam tu adeko di senggai bala mayuh berumah cudi jugan pasak nanga kena 12 hari bulan 8 ianya malam pergila sebelah kedian juang pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai babangai sepawah kebeloyan ke dipesan takung lalau dipetak datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita tahu tanya ngagai gorang tumpu menumbur kusuang 19338649 kusuang lalu baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi tau yang dipesan mudah kapaya ianya ayus anak Adam ayus anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ayus anak Adam niang ayus anak Adam tu dekat disenggai bala mayuh barumah cudi jugan pasak nanga kena malam pergilah malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai bebangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatau tak bertanya ngai gorang tempu menombor 0193386409 kusuang lalu nangkan kenya steam ga pesan pemati ke dikirim Steven anak Jones pagi tau hari Jumatan teru tinjar nyari pesan tau nuju kabar belayan ya ke diawa Sungai Asan Pasai Siwang Durian Miri kucing sibu ngopi mga bala ke dia oba nanga pelajau jembatan teru tinjar ngopi ya mga kama belayan ia kenalah dia rintai kerita uti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat din tu bala maya bapala gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam redua 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagila pagi 3 12 hari bulan 8 ke pendam okey jadi kita kak nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tak tanya ngai Steven tempu bernombor 0194687406 tau ke ngai Indah Caca bernombor 0193567464. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Steven Ana Jones ke pagi tu hari Jumatan teru tinjar. Jadi pesan tu madah ke Indaya ianya Mary Serau anak sempurai. Mary Serau anak sempurai. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tokin dari Steven tu deka dintu bala maya bapala gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Steven tempu bernombor 0194687406 tau ke ngagai Indah Caca bernombor 0123507064 nguyang ngagai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tau nuju kabar belayan ya ke dia bukuang pelasuk awar banget aduri banget rumah buang luban ulu buyuang tisak temelan ngau piak mega bala ya ke dia Melayu Wili batu besai sungai Semilang geran luncuang entulang kasai entulang perang ngau piak mega bala dia peruan tanah baru ngau ya kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke Indah Lucy tau ke Muni anak nanang Indah Lucy tau ke Muni anak nanang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari berlapan ianya kemari laluan niang indah lusi tau kemuni anananang niang muni anananang tau kena lusi tau kepiri tau deka di senggai balam mayuh malam pergilap malam hari 3-12 hari berlapan sebedau ke di anyong pagi hari 4-13 hari bulan 8 kapal belayan ke di pesan kada tai ngesah nusara batu ngagai rumah sambau nanga antulang lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 019-8493-293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke muni anak-anak muni anak-anak tau ke delusi tau ke dari piri udah nadai hanya kemari hari 1-8 hari bulan 9 lalu niang muni anak-anak niang muni anak-anak tau ke indai delusi tu dekau dintu balam mayuh malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kabar belayan ke pesan biar datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah sambau dengan tulang lalu kan musik lagi kita tahu tanya ngagai anak yang tahu yang nyangga Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu kan ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu kan ngagai Brenda bernombor 019-8493-293 pesan ke 12 nya Siti pesan ngetas uliat ke datai ari mesah anak argi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endu ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke yang undi anak gembam yang undi anak gembam tau ke apai endu deka diatur kalai kena malam hari 6 tuila 15 hari berlapan pengawal anguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 tembok pengawal ngetas ulit lalu ditangkan kena pengawal ngupas antabalu kabar belayan ia ke hadi pesan kelebih lagi ia ke dia bar rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kalau niah ngeselpian dipinta datai nguluk pengawal tu ia ke dekat diatur ba sebukut atau ke lutung atas bakuang miri nando baru si pesan ia ke datai hari mesah energi tau ke inenduk ke pagi tau pesan madah kemau ngetas ulit ke niang laki ya ianya niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke apa induk dekat diatur kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu ya 16 hari bulan 8 tembok pengawal kertas ulit dekat di tangkan kengau pengawal ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dia minta datang ngulu pengawal tu ia ketika diatur bak sebukut tau kan tadi balu tuang atas bakuang miri silik lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu tanya ngagai Risian bernombor 017-806-0647 tahu ke ngagai Najah bernombor 013-883-0615 pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau kememanias rumah juni nanga stamang pemuka bala ke dia ba rumah di bet ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala ke dia ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah Anthony kacuang ngau bala ke dia ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ili rumah Julius kapu ulu ngau bala ke dia ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ili rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngopi muka bala ke dia benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayan menyebat ngepim buat kebelayan ya ke dia ba SPS 1 ngedua batang air ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala nyawa anak bada yang dipesan madah ke mama moy uliat ken yang nyawa anak bada dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tula jam 10 pagi baru mandawi nang ajala lubu antau. Okey, nyari kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor 0138314435 tahu ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0112518240 6 nando baru pesan ya ke dikirim tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang nyawa anak pada niang nyawa anak pada dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah ndawi yang jelak lubuk antau kita akan mu sila lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang pun penombor 0134831435 tahu ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0125181406. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirim Ajay Anamat tahu ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju balaya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matang muput kibak jalai tu pintas siak jalai tak tahu sibu jalai tak tahu bintulu ngapain bala ke dia ba labang atas ngapain labang baru rasana tebau ngau ia kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebuah jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebuah udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat di sengai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawang apo sarabato tahu bertanya ngagai nombor 0109858699 tahu ke ngagai nombor 0103887670 nombor baru pesan ya ke dikirim Ajay anak mat tau kapelia ke pagi tau yang dipesan mudah kindaya yang nyak nantai anak nantau natai anak nantau tau ke indai sebuah udah nadai kemari hari 1 10 hari 8 lalu niang nantai anak nantau niang nantai anak nantau tau tadi deka di senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebelah ke di anjung pagi ya pergilah pagi hari ya 3 12 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi kawal ngap sarang batau tahu bertanya ngagai Haji Anamat tempo nombor 0109858699 tahu ke ngagai nombor 0103887670 lalu pesan ya ke penudi ti sempat adi kena tai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sudah lalu berantu ke dikirim ahiang ana Sinda nyari pesan tu tadi nuju kabang belayan ke dia ba rumah Luli rumah Arwen rumah Seruni rumah Alicia rumah Ujuam rumah Bayang rumah Deli Pasir Terabai ngapain-ngapain bala ke dia ba rumah Ilyas rumah Pang rumah Anggi Ulu Bawah, Rumah Rampai Ulu Bawah, Rumah Rantai Ulu Bawah, Rumah Birai Ulu Bawah, Bala Rumah Lawai Nanga Junan, Rumah Buan Nanga Lengan, Linggi, Tau Kenya Bala Ria Siwong, Rumah Jimbawa Batang Uyan Surai, Ngawi Akenala Di Rintai Ke Ditu, Ti Ngelala Tiang Sinda Anar Rimba, Tau Ke Indai Ahiang, Jadi Pesan, Madah ke pawang ngetas uliat ke niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau kena ahiang deka di atur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pengawal ngertuak lalu uliat deka di wan malamnya ianya malam 14 hari bulan 8 lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8 dia ulit adeka dia ketas lalu menangkan kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawal berantuh deka diatur ke pembelian ke depesan di mencadatai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Kli Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Uya Selangau Ndor Ngulu pengawal tau. Nandu baru si pesan ya kedatai hari ahyang anak sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetah sulit ke Niang Indaya Niang sinda anak rimba atau ke Indah yang deka diatur kalai kena pagi 14.08 pengawal ngertuak lalu malamnya 14.08 nguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi RCT pagi 15.08 lalu mua ke malam 15.08 dia pengawal berantu deka diatur ke pembelian ke dipesan di mentalatai nguluk pengawal tu ia kereka diatur baru macim buan Kampung Sungai Keli Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Uya Selangau. Jadi nyalakan kami ngelatai ke pesan berat bahawa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD ngelatai ke kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.25.
0: Pesan ke bapak ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
5: Okay, ya. Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilia cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilia. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliaknya 100% kucal kecil. Ruang biliaknya dekat tusah. Ruang biliaknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nak kita nadai kini-kini. So, nak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuah ia bisik julu hati, nak tik ngasuh ruang bilik ia nak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di visi-visi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilia. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliaknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliaknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliaknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliaknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerinduk. Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu, nuan bertanggungjawab. Mai, bini, nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau. Anak, nuan jemahilak. Lalu, baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak nah ya. Bala anak tu utama disebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak. Nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati yang tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor, ruang bilik yang lantang senang. Anak sekali laki yang leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ke tanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
6: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dalam setiap pis, tentu menyuh buah rundian siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita RUY FM. Perbatuk batang berita. Proses sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga. Berarti ke Jaku Tangkan, Raban berkuasa. Pengawal berpilihan negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri, nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Perjalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindik hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke Jakut Lalau hari Raban berkuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenolping madah ke sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangka hari fenomena El Nino dan disadar yang seminat dekat Nuntung sementara aja. Berbagainya sapir premier kemegah Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berubah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuo Hian madah ke Mansia Mayuh patung ulih ke penerang kebetul serta nitih ke garis lalau di dipansut ke Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemadu Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal. Ia maksud ke Jakutu ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal nasir tanah Pita Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier madah ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri di dekat datai nguna 82 penuduk sitak konsul negeri ke di Kemisi Diatu. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penuduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penuduk berdau ulih di Perjalaika. Yang madah ke timpuh ke Diatunya serakan Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penuduk sitak baru. Perambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu sudah dikemendar ke Dun Sarawak dan agi berguna ke proses di sidik bak renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar dia tu menuang oleh ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut bak lomba ngamain sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu seminat dekat dibantai pengudah pekit lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbenar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Yang ada ke pemujur ngetan kegelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai seminar lebuh berpekit maya kenyadi tuan rumah ajak dan megak lebuh berpekit di negeri bukai. Premier mansud ke Jakutuk maya tip jadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontijen Sarawak tidak kanguluk lumba ngau main sukma ngau para sukma Selangor di Kuching. Kontijen sukma naga tulih ke 75 itik midomas lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midomas. Bak perkara ke semaka fokus kontijen Sarawak ukai seminat ngulih ke perayas aja. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik ditau meri midomas ungkup lomba ngau main sukma Selangor. Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansai Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpekit ukai ketegas muti dekat ngulih ke insentif aja. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau nakak ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkeh acara ke diambi. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang mana ke tradisi beri insentifnya megak disedia ke ngagai atlet tiboleh midol pirak ngau kerajuk ke limpah midol mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ketika sebayar insentif ke tinggi agi untuk pemenang midol mas ke sekali tu. Berlumat ngemain sebenar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif
RM15,000. Ia maksud ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita. Pengudia tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggulok lombak ngau main sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita RYFM. Padang bilun miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK 13, lalu projeknya dipelabak dekat berengkah bulan 4 tahun baru. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal kemegak kaban Parlimen Miri Cio Chun Man madaka projeknya berguna aman dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun, lalu alur dur arban penumpang di bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kawam sistem ngatur padang bilun pintar, automation ngau digitalization, proses check-in ngau penatai penumpang. Ia megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kaum Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balan biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemadu baru berkawan ngau peluang pelajar belanja belajar ngau kerjaya. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke berguna aman nentu ke Balan Nambiak nak dikelawang ke hari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke Baduk bersekolah. Jelajah pelajar Pro DR ke 11 ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi bak Siti Nur kalai ngau nyak ngemuntang ke Nambiak ngau apa inai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahun untuk mengukur 36 raban pemandang dinyerangkum agensi perintah, palan pelajar tinggi perintah, ngau luar serta penyedia servis wang. Yang ada kemunyinya, pengudah dibejadi ke jelajah Pro DR bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung agak sekedar dor bukai, sebedau ke dibuka bak palan penudi di Lunduk. Tren pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati. Lebus penyampau 63 kes direkod ke dalam suku Keterubah bulan tu. Sapi Direktur OPS Pengerara Api Ngau Penyiar Penusa Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hi madah ke hari 1/8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching rekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke enti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penanggul sebun asap di Nuntung Sarawak dekat Balat Agik Nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikena tentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayuah. Ia megak madah ke sidak bisi merik jakut tangkan lalu ngagai merik jakut lalau ngagai orang Mayuah ke ditemu bisi ngerja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jangkut tangkannya ngagai raban berkuasa ngambil atur ke patut boleh dipejalaika. Yang maksud ke jakunya ngagai raban media di Kuching. Apa inai ngau raban penguasa sekolah dilalau ngambil atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembiak mit berindia arigaya ariangat jam ke diatu. Yang dipertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Razali Edi Waham madahka atur nyeliah patut dipejalaika serta tahun naibuah ngantik baca indeks pengamai angin IPU manggai bak tikas 200. Yang madahka aktiviti bak luar nembiak patut dikurangka lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti kedekat di pejalan ke berpelasar ke gaya ariti pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air di cukup serta kena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak di lalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut
Dia kena ngurang ke risiko kena rampir penyakit, bakar batuk ngerengar. Yang ada ke munyinya lebuh ke dirandau RTM di Kuching. Kena ngujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebut di Sarawak lah rakyat dilalau seruran berjaga berarti kejakutangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Pejalaika. 445 juta ringgit dikenak ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Kenakak kami nabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa ke kait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusuk. Sapa ke pintar, nulung ke isuk. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsak. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
0: Sapa ke berani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar jangan sirih.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari bandar raya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 ndur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Bangka Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai padunya tibisi Bangka Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Bangka Pasang itu. Rawah Bangka benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang di landik ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Bangka benak Batang Lupar. Kedia tu pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Bangka benak tinggal liat kati pekian lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita teka tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawah mandang kautai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekian bakal pekian gambar benak di pemaduk mana pekian kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekian dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Bangka ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
1: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Apa? Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti ke sejani.
1: Mesti ke sejani, wajib. Entah yang nama dah ke, janik masa nama. Nama janik itu, ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak. Terbaik, ya, tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak, ya, ke mesai lengan.
2: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang burak mesai lengan. Ini okay. Gaya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu atau di sumai ya.
2: Okay, pilihan kita. Ke janik yang terjun bakali ya ke dar rentuang.
1: Ya mesti ke kita nyak rentuang ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes sirap kumimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu, Cak.
2: Aku ngomong tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa? Pananjal, Cak.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Pananjal, kah?
1: Itu si pananjalnya.
2: Tongkah apa tebiang itu?
1: Tebiangnya lambung, kejadian yang nyari atas, Cak, ke baruah. Makanya pelupuk ya, mimik ya, air, tanya, Cak, nyamai ya saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9 Lagu Menyabi Hari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.